0: Kalau paus menyusui di laut, kenapa air susunya gak langsung larut? Air susu paus tidak langsung bercampur dengan air laut. Susu paus memiliki tekstur yang sangat kental karena mengandung lemak hingga 35 sampai dengan 50%. Jauh lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Kekentalan ini membuat susu tetap menggumpal di dalam air, sehingga anak paus bisa menyusu dengan mudah tanpa nutrisinya larut terbawa arus laut.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Hah, kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

makin pagi kamu makin seru.

Oke, tema berdua masih barengan aku di interval singkat. Nih, di singkat yang pertama nih kita akan bahas seputar kilas peristiwa yang terjadi tanggal 14 Oktober tentunya, baik itu di beberapa tahun lalu atau bahkan di peringatan yang kita peringati setiap tanggal 14 Oktober. Ada apa aja? Nah, di tanggal 14 Oktober ini ada peristiwa penting nih dalam sejarah, di mana di tahun 1582 tidak ada tanggal 14 Oktober ternyata di beberapa negara, contohnya Italia, Polandia, Portugal dan Spanyol. Kenapa? Karena transisi dari kalender Julian ke kalender Gregorian. Oh wow. Kemudian di tahun 1933, Jerman Nazi mengumumkan keluar dari Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Kemudian di tahun 1965, Presiden Soekarno sempat menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai menteri atau panglima angkatan darat pasca peristiwa G30 SPKI. Dan pada tahun 1973 terjadi peristiwa demonstrasi dan protes mahasiswa besar-besaran di Thailand yang menuntut konstitusi baru. Dan tahun 1981 ini ada Hosni Mubarak yang resmi menjadi Presiden Mesir. Nah, setelah tadi kita membahas peristiwa penting dalam sejarah yang terjadi tanggal 14 Oktober, sekarang kita akan membahas terkait ada peringatan apa di tanggal 14 Oktober. Nah, di tanggal 14 Oktober sendiri ini ada Hari Standar Dunia atau World Standards Day, di mana kita memperingati kontribusi pengembang standar internasional seperti ISO, IAC, dan ITU terhadap kualitas, keselamatan, dan ekonomi global. Kemudian di tanggal 14 Oktober juga ada Hari Kesadaran E-Waste atau International E-Waste Day. Kemudian ada juga Hari Liberasi Yaman, Yemen Liberation Day. Ada Universal Music Day untuk merayakan peran seni musik dalam menyatukan berbagai budaya. Dan ada I Love You Day, di mana momen global untuk menyebarkan kasih sayang kepada keluarga, pasangan, dan teman. Wow, wow, wow. Tanggal 14 Oktober ternyata cukup banyak nih hari peringatan yang kita peringati tanggal 14 Oktober, tepatnya hari ini di hari Rabu 14 Oktober 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah mikir gak kenapa aplikasi online shop atau diskonan itu sering banget pakai warna merah, kuning, atau orange? Bukan cuma soal pilih warna, tapi ada trik psikologinya loh. Warna-warna cerah kayak merah dan juga orange terbukti secara ilmiah bisa meningkatkan detak jantung dan memicu rasa terburu-buru. Efek ini bikin otak kita refleks mikir, wah harus beli sekarang nih sebelum kehabisan. Makanya warna-warna ini ampuh banget buat bikin jari kita gatal ngeklik tombol check out. Jadi kalau hari ini keranjang belanjaan kamu numpuk, coba tahan nafas dulu 3 detik biar nggak lapar mata ya.
3: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
4: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Oke, tema berdua masih seputar peringatan setiap tanggal 14 Oktober nih. Di mana hari ini diperingati sebagai Hari Standar Sedunia atau World Standard Day. Peringatan ini bertujuan mengingatkan kita tentang pentingnya standar dalam menjaga kualitas, keamanan, dan efisiensi berbagai produk maupun layanan yang kita gunakan sehari-hari. Nah, untuk tahun 2026, tema yang diangkat adalah Share Visions for a Better World, Spotlight on SDG 7, Affordable and Clean Energy. Di mana artinya visi bersama untuk dunia yang lebih baik dengan menyoroti energi bersih dan terjangkau bagi semua orang. Mungkin kita sempat bertanya-tanya nih, apa hubungannya standar dengan kehidupan sehari-hari? Ternyata banyak banget di tema Pro2, mulai dari keamanan peralatan listrik, kualitas produk yang kita beli, sampai kompatibilitas perangkat elektronik. Standar juga membantu mendukung pengembangan teknologi energi bersih agar bisa digunakan secara lebih aman dan efisien. Di Indonesia sendiri, kita mengenal Standar Nasional Indonesia atau SNI. Standar ini menjadi salah satu acuan untuk memastikan produk dan layanan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Namun, perlu diketahui bahwa kewajiban penerapan SNI bergantung nih pada ketentuan untuk masing-masing produk. Jadi Hari Standar Dunia bukan sekedar tentang aturan teknis, tapi juga tentang bagaimana standar dapat membantu melindungi konsumen, mendorong inovasi, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Yuk, tanggal Pro2 mulai lebih cermat nih memilih produk dan memperhatikan standar keamanan yang berlaku, karena kualitas dan keamanan adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Selamat Hari Standar Sedunia 2026, semoga semakin banyak inovasi yang membuat kehidupan kita lebih aman, nyaman, dan pastinya ramah lingkungan.

0: Zaman Pro 2, pernah gak sih kepikiran kalau ternyata tulang manusia itu lebih kuat daripada beton? Kedengarannya aneh ya. Tapi secara struktur, tulang memiliki kekuatan yang luar biasa. Tulang tersusun dari kolagen yang lentur dan mineral kalsium fosfat yang membuatnya keras. Kombinasi ini nih membuat tulang kuat sekaligus tidak mudah patah. Bahkan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa tulang memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang sangat tinggi, sehingga sering dibandingkan dengan beton ataupun baja dalam dunia teknik. Nah, yang lebih menakjubkan lagi nih, tulang bukan sekedar benda mati. Saat mengalami retak atau patah, tubuh akan memperbaikinya melalui proses penyembuhan alami. Sel-sel pembentuk tulang akan bekerja membangun jaringan baru hingga tulang kembali menyatu. Nah, sama harusnya dengan hidup kita, teman perdua. Kalau hari ini kamu sedang merasa tertekan, ingat, bahkan tulang yang kuat pun pernah mengalami benturan. Yang membuatnya hebat itu bukan karena tidak pernah retak, tetapi karena mampu pulih dan kembali menguat. Karena terkadang tekanan bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membentukmu menjadi lebih kuat.
1: Ayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro 2 masih edisi tanggal 14 Oktober nih. Ternyata tanggal 14 Oktober juga diperingati sebagai National I Love You Day atau Hari Nasional untuk mengungkapkan rasa sayang. Momen ini mengajak kita buat lebih berani menyampaikan rasa cinta dan apresiasi kepada orang-orang yang berarti dalam hidup kita. Menariknya, peringatan ini ternyata berawal dari Filipina pada tahun 2015, di mana saat itu sebuah kampanye promosi film romantis Everyday I Love You menggunakan tagar yang kemudian berkembang menjadi hashtag National I Love You Day. Tagar tersebut menyebar luas nih di media sosial hingga dikenal di berbagai negara. Nah, nomor 2 yang perlu diingat, ungkapan I Love You itu ternyata nggak melulu ditunjukkan buat pacar atau pasangan. Kita juga bisa mengungkapkan rasa sayang kepada orang tua, saudara, sahabat, bahkan orang-orang yang selama ini selalu mendukung kita. Cara merayakannya pun gak harus dengan hadiah mahal atau kejutan yang mewah. Cukup kirim pesan sederhana, telepon orang tua, mengucapkan terima kasih kepada sahabat, atau sekedar meluangkan waktu bersama orang yang tersayang. Karena terkadang kita menganggap orang-orang terdekat sudah tahu nih kalau kita menyayangi mereka. Padahal mendengar ungkapan tulus seperti aku sayang kamu atau terima kasih sudah selalu ada bisa menjadi hal yang sangat berarti. Jadi di momen National I Love You Day ini, yuk jangan menunggu hari spesial untuk menunjukkan rasa sayang selama kita masih punya kesempatan. Sampaikan apresiasi kepada orang-orang yang berarti dalam hidup kita. Karena cinta gak selalu tentang kata-kata romantis, tetapi juga tentang perhatian, kepedulian, dan kehadiran kita untuk satu sama lain. Dan kita stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Karena sebentar lagi masih ada informasi menarik di program Bestie di interval berikutnya.

0: Bentar, gue tadi mau ngapain ya?
1: Lah, bukannya mau ngambil charger?
0: Nah, iya. Tapi kok bisa lupa ya? Akhir-akhir ini sering banget deh kayak gini.
1: Iya, gimana? Enggak. Tiap ketemu, lo pasti lagi scrolling. Video satu, lanjut video lain. Gak ada habisnya tuh.
0: Emang sih. Tapi ngaruh banget ya ke otak.
1: Iya banget lah. Itu yang lagi sering dibahas sekarang. Namanya brain rot.
0: Hah? Brain rot? Kok serem gitu sih?
1: Ya gimana gak serem? Soalnya otak kita kebanyakan konsumsi konten super cepat. Akhirnya jadi susah fokus, gampang bosen, bahkan daya ingat bisa menurun.
0: Waduh, berarti harus mulai ngurangin nih.
1: Iya dong, gak harus stop gadget sih. Tapi lebih bijak aja pakainya. Sesekali istirahat dari layar, baca buku, olahraga, atau ngobrol langsung sama orang di sekitarmu.
0: Deal, mulai sekarang scrolling secukupnya aja deh.
2: Hati-hati dengan brain rot. Terlalu banyak konten instan bisa membuat otak sulit fokus dan mudah lupa.
3: Kamu udah pernah dengar tentang 20-20-20 belum? Bukan tanggal cantik buat jadian. Jadi, 20-20-20 itu sebuah skema mitigasi bencana, terutama buat mereka yang tinggal di kawasan pesisir pantai saat gempa bumi terjadi. Skema ini nih, ngejelasin kalau misal kamu merasakan gempa bumi di pesisir yang berlangsung lebih dari 20 detik, maka kamu harus segera melakukan evakuasi menuju tempat yang lebih tinggi dengan ketinggian minimal 20 meter dari wilayah pantai. Karena dalam 20 menit setelahnya, ada potensi gelombang tsunami yang akan datang. Dan kita sama-sama tahu kan, kalau gempa bumi itu rawan terjadi di Indonesia. Jadi, udah seharusnya nih, untuk kita selalu siaga. Stay safe!
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 masih barengan aku Noval. Gimana nih kabarnya pagi ini? Semoga masih semangat buat menjalani aktivitas hari ini. Baik lagi, masih barengan aku. Dan sekarang waktunya kita masuk ke segmen yang pastinya bisa jadi bekal semangat buat mengawali hari kamu. Yap, apalagi kalau bukan bestie, bekal semangat tiap pagi. Nah, di segmen ini kita gak cuma ngobrol bareng nih, tapi kita juga bakal berbagi cerita, pengalaman, pendapat, dan mungkin sedikit curhat tentang hal-hal yang deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Karena terkadang hal sederhana yang kita alami ternyata juga pernah dialami oleh orang lain. Siapa tahu cerita kamu bisa bikin orang lain ketawa, merasa relate, atau bahkan mendapatkan semangat baru buat menjalani harinya. Makanya aku mau ngajak kamu, teman Pro 2, buat ikut nimbrung dalam obrolan kita pagi ini. Kalau bisa banget berbagi cerita atau mendapat kamu melalui WhatsApp kita di 081559708950. Dan jangan lupa, nanti aku juga bakal memberikan topik pertanyaan. Stay tune aja di Instagram kita, di Instagram @pro2jember. Dan buat teman-teman yang mau gabung bisa juga langsung melalui WhatsApp kita. Jadi stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kalau bahasa isyarat itu bahasa, berarti semua negara pakai bahasa yang sama dong. Jawabannya ternyata enggak ya. Bahasa isyarat tidak bersifat universal. Setiap negara atau komunitas dapat memiliki bahasa isyaratnya sendiri, lengkap dengan kosakata dan tata bahasanya. Misalnya, bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia memiliki perkembangan dan karakteristik yang berbeda dengan bahasa isyarat di negara lain. Jadi, bahasa isyarat bukan sekedar menerjemahkan bahasa lisan ke dalam gerakan tangan. Di dalamnya ada aturan bahasa, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan konteks yang membuatnya bisa menyampaikan makna. Artinya, tangan juga bisa berbicara, hanya dengan cara yang berbeda.

0: mau kemana nih?
1: Mau meeting sama klien doang.
0: Pakai kebaya?
1: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh gak melulu ya jadi seragam kondangan. Dan biar kebaya gak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
0: Ih keren, biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
1: Itu tahu.

Oh, kita nomor 2 masih barengan aku Noval di Besti Bekal Semangat tiap pagi. Nah, nomor 2 aku mau ngajak kalian ngobrol sedikit lebih dalam nih di pagi hari ini. Pernah gak sih kalian berada di titik paling sulit dalam hidup? Mungkin saat gagal mencapai sesuatu yang sudah diperjuangkan mati-matian. Kehilangan orang yang disayang, punya masalah keluarga, merasa sendirian, atau bahkan saat kalian harus tetap terlihat baik-baik saja di depan orang lain, padahal sebenarnya lagi capek banget secara mental. Nah, di tengah situasi seperti ini, biasanya ada satu orang nih yang kehadirannya terasa berarti banget. Bisa jadi orang tua, sahabat, pasangan, saudara, guru, atau bahkan seseorang yang mungkin gak terlalu dekat. Tetapi justru saat hadir, kita benar-benar mereka benar-benar berada di sekitar kita. Kadang mereka gak harus memberikan solusi, cukup mendengarkan cerita kita, menemani tanpa banyak bertanya, atau sekedar bilang, gak apa-apa, kamu gak harus menghadapi semuanya sendirian. Dan anehnya, hal sederhana seperti ini bisa bikin kita merasa sedikit lebih kuat untuk melangkah lagi. Jadi pertanyaan Besti pagi ini adalah, apa momen tersulit yang pernah kamu lewati dan siapa orang pertama yang nemenin kamu saat itu? Yuk ceritakan pengalaman kalian lewat WhatsApp interaktif di Pro 2 atau DM Instagram kita di @pro2jember atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 081559708950. Siapa tahu nih cerita kalian bisa menjadi penguat buat teman Pro 2 lainnya yang sedang menghadapi situasi serupa. Tetap di Besti, bekal semangat tiap pagi.

0: World War Perang Dunia Kedua merupakan salah satu konflik paling dahsyat dalam sejarah manusia. Perang ini berlangsung dari 1939 hingga 1945 dan melibatkan banyak negara di berbagai belahan dunia. Setelah bertahun-tahun bertempur, kekuatan poros mulai mengalami kekalahan. Pada Mei 1945, Jerman menyerah kepada sekutu di Eropa. Namun, perang di kawasan Asia dan Pasifik masih berlanjut. Pada Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Tidak lama kemudian, Jepang mengumumkan menyerah. Perang Dunia II berakhir. Dampaknya sangat besar. Puluhan juta manusia kehilangan nyawa. Banyak kota hancur dan peta politik dunia berubah secara drastis. Setelah perang, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan pada 1945 dengan harapan dunia memiliki mekanisme untuk mencegah konflik besar serupa terulang kembali.
1: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong. Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
2: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
1: Aduh, adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Eh, mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
3: Bunda, adek udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
4: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.

0: Utang Pro 2
1: di Besti Bekal Semangat tiap pagi. Nah, tadi kita nih sudah bahas nih terkait momen tersulit dalam hidup dan siapa orang pertama yang hadir menemani kita. Nah, sekarang aku mau membacakan beberapa cerita dari Teman Pro 2. Siapa tahu nih ada cerita yang relate juga sama pengalaman kalian. Kita mulai lebih dahulu dari pesan WhatsApp nih. Ada Kak Rani dari Kaliwates. Halo Kak Noval, momen tersulit aku waktu itu adalah gagal masuk kampus yang aku impikan. Rasanya sedih banget karena sudah belajar dan berusaha selama berbulan-bulan. Aku juga sempat merasa mengecewakan orang tua. Dan orang pertama yang nemenin aku waktu itu adalah ibu. Ibuku gak marah sama sekali atau menyalahkan aku. Malah dibilang kalau gagal sekali bukan berarti masa depanku selesai. Sampai sekarang aku masih ingat kata-kata itu. Wah, terima kasih nih Kak Rani sudah berbagi cerita. Yes, benar banget Teman Pro 2. Kadang kita sedang, ketika kita sedang memang kecewa sama diri sendiri, kita justru membutuhkan seseorang yang bisa mengingatkan bahwa satu kegagalan gak menentukan seluruh masa depan kita. Dan dukungan dari ibu kayak tadi dari Kak Rani seperti itulah yang memang sangat berarti nih buat kita di momen-momen seperti itu. Dan pesan berikutnya nih ada, kita move ke Instagram. Wait, ini ada dari Kak @DimasPratama. Kata Kak Dimas, kalau aku momen tersulit itu waktu kehilangan sahabat dekat. Biasanya semua hal aku ceritain ke dia, tapi setelah itu aku harus belajar menghadapi semuanya sendiri. Orang pertama yang nemenin aku justru teman sekelas yang sebelumnya gak terlalu dekat. Dia sadar aku lagi murung, terus ngajak ngobrol dan mendengarkan ceritaku. Dari situ aku belajar kalau pertolongan bisa datang dari orang yang gak pernah kita duga sekalipun. Nah Kak Dimas, ini juga mungkin bisa jadi pengingat juga nih buat kita semuanya bahwa memang kebaikan kecil bisa punya arti yang besar buat hidup kita. Kita gak pernah benar-benar tahu seberapa berat hal yang sering dihadapi seseorang. Buat Teman Pro 2 yang sudah mengirimkan cerita, terima kasih banyak. Dan buat yang belum, masih bisa banget nih ikut gabungan melalui WhatsApp dan DM Instagram @pro2 atau melalui WhatsApp kita di 081-559-708-9540. Siapa tahu ada cerita sederhana ya, kalian justru menjadi alasan seorang untuk kembali semangat hari ini. Jangan kemana-mana karena kita lanjut lagi setelah ini di Besti Bekal Semangat tiap pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ayah, kita bisa bersin begitu keras dan tiba-tiba. Pernah kepikiran gak sih? Bersin sebenarnya adalah cara tubuh melindungi saluran pernafasan. Ketika hidung mendeteksi sesuatu yang mengganggu seperti debu, serbuk sari, atau partikel tertentu, syaraf di dalam hidung mengirimkan sinyal ke otak. Kemudian tubuh melakukan respons otomatis, menarik nafas, meningkatkan tekanan di dalam dada, lalu mengeluarkan udara dengan cepat melalui hidung dan mulut. Tujuannya membantu mengeluarkan benda atau partikel yang mengganggu saluran pernafasan. Dan ternyata kecepatan udara saat bersin bisa sangat tinggi, meskipun angkanya berbeda-beda tergantung kondisi dan cara pengukuran. Jadi bersin bukan sekedar suara hacing yang mengagetkan orang sekitar. Itu adalah salah satu sistem pertahanan otomatis tubuh untuk menjaga saluran pernafasan kita tetap bersih.
3: Bu, di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
4: 2.000 aja, Mbak.
3: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
4: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
3: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

Oke teman berdua, gak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir Besti Bekal Semangat Tiap Pagi barengan aku Naufal. Oke, dari cita-cita tadi ada satu hal nih yang bisa kita pelajari bersama, bahwa setiap orang punya perjuangannya masing-masing. Dan setiap orang juga punya cara yang berbeda untuk melewati masa sulitnya. Ada yang merasa kuat karena dukungan keluarga, ada yang terbantu oleh sahabat, dan ada juga yang mungkin baru menemukan kekuatan setelah bertemu seorang yang awalnya bahkan gak terlalu dikenal. Tapi nomor 2, ada satu hal juga yang gak boleh kita lupakan. Selain berterima kasih kepada orang-orang yang mungkin sudah menemani kita, jangan lupa juga berterima kasih kepada diri sendiri. Karena mungkin selama ini kita terlalu fokus mengingat siapa yang membantu kita berdiri sampai lupa bahwa diri kita sendiri juga sudah berusaha keras untuk bertahan. Buat kalian yang pernah gagal, pernah kehilangan, pernah merasa sendirian, atau sedang menghadapi masalah yang rasanya gak ada habisnya, aku mau bilang nih, gak apa-apa kalau sampai hari ini kalian belum sepenuhnya baik-baik saja. Gak apa-apa juga kalau kalian masih butuh waktu, karena kalian gak harus menyelesaikan semuanya dalam satu hari. Siapa tahu nih pesan kecil ini juga bisa membantu hari kalian semuanya menjadi lebih baik. Nah, sebelum kita tutup Besti pagi ini, aku mau ajak Tempro 2 untuk kembali berbagi kalau bisa menyampaikan satu kalimat nih kepada orang yang pernah menemani kalian di masa tersulit, kalian mau bilang apa? Kita mungkin bakal bahas ini di next sessions atau mungkin di next episode. Aku Naufal Nur pamit. Di program Besti sebentar lagi kita ada program lain, yaitu Insights Inspirasi Pagi Terupdate. Jangan kemana-mana, tetap di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Oke, teman berdua masih barengan aku Noval. Kali ini kita udah masuk ke interval terakhir nih di pagi kali ini, yaitu ada insight, inspirasi pagi terupdate. Tempat kita membahas hal-hal menarik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, teman berdua, aku mau tanya nih, pernah nggak kalian lagi asyik scrolling media, tiba-tiba muncul notifikasi atau berita tentang peringatan cuaca ekstrim? Misalnya nih, ada potensi hujan lebat, angin kencang, atau petir di wilayah kalian. Kira-kira apa nih yang kalian lakukan? Langsung klik atau cari tahu dulu informasi lengkapnya, atau malah cuma dibaca sekilas terus lanjut scrolling lagi? Jujur, kadang kita memang suka menganggap informasi cuaca sebagai hal sepele. Apalagi kalau di luar masih kelihatan cerah, kita jadi berpikir, ah, paling cuma hujan biasa. Padahal kondisi cuaca bisa berubah, dan informasi peringatan dini bisa membantu kita lebih siap menghadapi resiko yang mungkin saja terjadi kapanpun itu. BMKG menyediakan informasi peringatan dini cuaca untuk membantu masyarakat nih mengetahui potensi hujan sedang hingga lebat yang bisa disertai petir dan angin kencang. Informasinya bisa kita cek melalui kanal resmi BMKG sendiri. Nah, pagi ini kita mau ngobrol nih tentang pentingnya merespon peringatan cuaca dengan bijak. Bukan berarti harus panik setiap melihat berita cuaca, tetapi jangan sampai kita mengabaikannya begitu saja. Sekarang giliran teman berdua nih yang jawab, kalau kalian dapat peringatan cuaca ekstrim, langsung cek informasi lengkapnya atau justru skip karena merasa belum tentu terjadi. Yuk gabungan dalam gobrolan insight pagi ini, kirim dapat kalian lewat WhatsApp interaktif Pro 2 melalui WhatsApp kita di 081559708950 atau melalui Instagram kita di @pro2jember. Ceritakan juga nih kalau kalian juga pernah mengubah rencana gara-gara informasi cuaca. Tetap di Insight, inspirasi pagi terupdate pastinya masih barengan aku, Naufal di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Ini
1: rumahnya masih kotor. Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Nina,
4: ya sama
3: sini. Kenapa tante? Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu bapak marahin mama, tante.
3: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman berdua, masih barengan aku Noval di Insight Inspirasi Pagi Terupdate. Nah, tadi ini setelah kita udah ngobrol tentang kebiasaan kita saat menerima peringatan cuaca ekstrim. Nah, sekarang kita bahas nih, kenapa informasi seperti ini sebaiknya nggak langsung kita skip. Coba deh bayangkan teman berdua, kalian sudah punya rencana berangkat kuliah mungkin, kerja atau pergi bersama teman. Tiba-tiba ada informasi potensi hujan lebat dan angin kencang. Kalau kita langsung mengabaikannya, kita bisa jadi kurang siap menghadapi perubahan cuaca di perjalanan. Makanya saat menerima peringatan cuaca, ada nih 3 hal sederhana yang mungkin bisa teman berdua lakukan. Pertama, cek sumber informasinya, harus dari kanal resmi pastinya. Kedua, perhatikan wilayah dan waktu berlakunya peringatan. Jadi jangan sampai baca atau salah judul berita. Kemudian yang ketiga, sesuaikan rencana dan tetap utamakan keselamatan. Karena kalau ada potensi cuaca berbahaya, kita harus memiliki banyak sekali pertimbangan untuk akhirnya kita pergi keluar nantinya. Nah, sekarang ini kita coba dengarkan nih beberapa pendapat dari teman pro 2 yang udah ikut gabungan. Ini ada yang dari WhatsApp dan juga dari Instagram. Nah, dari WhatsApp nih ada Kak Dita dari Tegal Botol. Kalau aku langsung cek Kak, soalnya aku sering naik motor sendiri buat kuliah. Kalau ada peringatan hujan deras atau angin kencang, setidaknya aku udah bisa siapin jas hujan dan mempertimbangkan waktu berangkat. Wah, bener banget nih Kak Dita. Informasi cuaca memang bisa membantu kita merencanakan aktivitas dengan lebih matang. Nah, ada juga nih dari Instagram @rakaapril. Aku biasanya baru ngecek kalau udah lihat langit gelap Kak, tapi sekarang udah sadar sih, kondisi langit di tempatku belum tentu sama dengan daerah yang mau aku tuju. Jadi sepertinya memang lebih baik cek dulu sebelum berangkat. Nah, ini juga jadi poin penting teman berdua. Jangan cuma mengandalkan kondisi langit yang kita lihat dari tempat kita berada. Jadi kalau menurut teman berdua sendiri, kalian udah terbiasa mengecek informasi cuaca sebelum bepergian atau masih mengandalkan feeling dan melihat langit saja? Yuk, kita masih tunggu nih gabungan kalian baik dari WhatsApp ataupun dari Instagram di Insight pagi hari ini.

0: Lu budak.
1: Kumpul.
0: Yo Ki.
2: Hey, gendut. Kita kan happy-happy makan kue tarnya Kiki nih. Kamu jangan ikut-ikutan makan ya. Awas.
3: Iya, aku gak makan kok.
4: Betul itu, biar badan kamu gak tambah melar. Jangan lupa lo ya, kelas yang kotor ini bagian kamu yang bersihkan.
3: Kok aku? Kan aku gak ikut-ikut pesta tadi.
4: Ya, itu karena kamu gendut.

melukai fisik dan mental dengan ucapan disertai tindakan. Seseorang bisa mengalami depresi yang berkepanjangan. Stop bullying.

banyak berbuat, sedikit berbicara, banyak menjaga, kurang bersandiwara, kaya demi mencapai jati diri, untuk melengkapi identitas Indonesia. Bukan sekedar memperingati, kita juga harus beraksi, berbuat untuk negeri, sekaligus menginspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, teman Pro 2, dari obrolan kita pagi ini, sekarang kita tahu nih bahwa saat mendapatkan peringatan cuaca ekstrim, pilihan terbaik bukan panik tetapi juga bukan cuek. Kita perlu mengecek informasi yang benar, memahami wilayah terdampak, dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi yang ada. Nah, ini ada beberapa kebiasaan kecil nih yang bisa mulai kita terapkan. Pertama, biasakan mengecek perakiran cuaca sebelum berangkat, terutama kalau punya aktivitas di luar ruangan atau perjalanan cukup jauh. Kedua, jangan langsung menyebarkan tangkapan layar atau pesan berantai tentang cuaca ekstrim sebelum memeriksa sumber dan tanggal informasinya. Karena informasi lama yang dibagikan ulang bisa bikin orang salah memahami situasi. Ketiga, kalau cuaca sudah menunjukkan kondisi berbahaya, jangan memaksakan diri. Hindari berteduh di bawah pohon saat terjadi petir atau berada dekat papan reklame dan benda yang berisiko roboh ketika angin kencang. Dan cari tempat perlindung yang aman dan ikuti arahan petugas setempat. Dan yang paling terakhir, bagikan informasi yang sudah terverifikasi kepada keluarga atau teman yang mungkin membutuhkannya. Karena ingat, informasi yang tepat bisa membantu kita mengambil keputusan dengan lebih baik. Nah, teman Pro 2 ini ada salah satu teman Pro 2 yang udah ikut gabungan melalui pesan suara. Mari kita dengarkan bersama-sama pesan suara dari Kak.
1: Aku Naila, tiba-tiba muncul notifikasi di layar HP. Peringatan cuaca ekstrim, hujan lebat dan angin kencang. Jujur ya, kalau kamu dapat peringatan kayak gitu pas lagi siap-siap mau keluar rumah, reaksi pertama kamu gimana? Apakah kamu tipe yang langsung cek info? Buka aplikasi cuaca, lihat radar hujan, terus gercep nyiapin jas hujan atau nyari rute alternatif biar gak kejebak macet dan banjir? Atau kamu tipe yang skip aja, mikirnya, ah paling cuman gerimis bentar, gak sajalah. Sampai akhirnya, pas di jalan, malah kebingungan nyari tempat neduh karena kelewat deras. Emang sih, kadang kita ngerasa sok tahu sama cuaca, tapi jujur aja, belakangan ini cuaca makin sulit ditebakkan, lagi panas terik, tahu-tahu 5 menit kemudian udah mendung gelap banget. Makanya sebenarnya gak ada salahnya sih luangin waktu sebentar buat cek info cuaca. Paling enggak biar rencana kita hari ini gak berantakan dan perjalanan tetap aman. Kalau kamu sendiri gimana? Kira-kira kamu tim yang rajin cek info cuaca dulu atau tim nekat yang main takas aja nih?

sakura terkenal karena keindahannya yang memukau. Tapi, tahukah kamu kalau bunganya hanya mekar dalam waktu yang sangat singkat? Setiap musim semi akan berbunga penuh selama sekitar 1 sampai dengan 2 minggu saja sebelum kelopaknya mulai berguguran. Karena keunikannya ini, bunga sakura menjadi simbol momen yang spesial dan sering dirayakan lewat festival Hanami di Jepang. Festival ini bukan hanya sekedar menikmati pemandangan, tapi juga sebagai tradisi merayakan musim semi dengan piknik di bawah pohon sakura, serta mengagumi keindahan yang hanya hadir setahun sekali.

0: saja siapa yang akan memenangkan perlombaan ini.
1: Kamu ngapain?
0: Kok ada dia sih?
1: Jangan-jangan kamu mau berbuat curang, mau sabotase ya?
0: Enggak kok.
1: Alah, udahlah, gak usah bohong. Masih zaman sabotase. Kita adalah musuh kita sendiri. Biarlah semua berjalan dengan apa adanya, berlalu dengan semestinya, dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Waduh, gak terasa nih Teman Pro 2, kebersamaan kita di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2, harus sampai di penghujung acara. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku, Naufal, dari pagi sampai sekarang. Tapi tenang aja, setelah ini masih bakalan ada teman aku yang bakal temenin aktivitas kamu dengan musik-musik pilihan. Dan suasana yang gak kalah seru pastinya. Dan kamu bakal ditemani sama Kak Vita yang bakal ada di Pro 2 Hitlist dan nantinya bakal lanjut di Siang Santai. Jadi buat kalian tetap di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik.

0: RI. Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat siang teman Pro 2, siang ini ada info fresh nih buat kamu seputar puluhan orangutan di Nyaru Menteng terserang ISPA akibat asap karhutla. Pertamina percepat pasokan BBM di Bali melalui suplai 24 jam. Komitmen perangi narkotika, Polres Jember tekan kasus hingga pelosok desa. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina. Informasi pertama, sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Borneo Orangutan Survival BOS Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. CEO BOS Foundation, Jamartin Sihati, menyebutkan bahwa kabut asap karhutla memicu gangguan pernafasan pada satwa tersebut. Ia mengatakan kabut asap di Palangkaraya semakin pekat dalam sepekan terakhir. Kondisi ini juga tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga mengancam kesehatan orangutan. Kita lanjut lagi untuk informasi kedua, PT Pertamina Patraniaga mempercepat pemulihan pasokan bahan bakar minyak atau BBM di Bali selama 24 jam penuh. Pengaturan distribusi komoditas energi tersebut menggunakan skala prioritas untuk kebutuhan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Kapal motor tanker atau MT kelas Sogun pengangkut BBM tiba di fuel terminal Sanggara, tepatnya pada Selasa 13 Oktober 2026, armada laut tersebut juga membawa pasokan produk bahan bakar minyak jenis Pertalite serta biosolar untuk kebutuhan masyarakat. Informasi ketiga, kepolisian resort atau Polres Jember menegaskan komitmennya untuk menekankan dan memberantas angka kasus penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah kabupaten setempat. Komitmen tersebut juga dibuktikan dari langkah preventif dan penindakan tegas yang gencar dilakukan hingga ke pelosok pedesaan. Keseriusan memerangi narkotika oleh Satres Narkoba Polres Jember bersama dengan tim gabungan melalui razia pemberantasan sarang narkoba di Desa Curatakir, Kecamatan Tempurojo, tepatnya pada Sabtu malam. Dalam operasi tersebut, petugas melakukan penyisiran di sejumlah lokasi rawan serta menguji urin 5 orang warga secara acak di tempat. Oke, Tuan Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 siang hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman-teman Produa, jumpa lagi Vita Karina menemani kamu di edisi hari ini 14 Oktober 2026 di Depart Siang sampai dengan jam 3 sore nanti. Tapi seperti biasa, aku bakal nemenin kamu dulu di interval yang pertama Produa Hit List. Lagunya udah siap nih, jadi untuk kamu yang punya sederetan lagu-lagu favorit, bisa langsung aja di request mau diputerin lagu apa. Lagu Indonesia ada, lagu mancanegara juga ada. Nah, selain itu, buat teman Produa yang lagi beraktivitas, biar makin semangat ya, asupan cemilannya boleh ditambah, tapi asupan semangatnya juga bisa ditambah dari lagu-lagu kesukaan kamu. Nah, siang hari ini teman Produa, kalau mungkin kamu lagi banyak aktivitas di luar rumah, benar-benar harus menjaga kesehatan tubuh kamu, bahkan juga harus mempedulikan kesehatan kulit salah satunya ya. Jangan lupa pakai sunscreen, atau juga teman Produa bisa memenuhi kebutuhan cairan, itu yang paling penting banget karena cuacanya sangat panas. Begitu juga mungkin kalau kamu cek suhunya pun juga wow sekali. Suhunya sudah di antara 30-an ke atas ya. Iya gak sih di lokasi kamu teman Produa? Dan just information ya buat teman Produa, mungkin di lokasinya yang sudah mulai kemarau ya, beberapa air sudah mulai tidak keluar karena kekeringan, sabar dulu ya, karena memang dampak dari kemarau kita rasakan begitu luar biasa. Sampai-sampai ada beberapa rumah yang harus kehabisan air, sampai-sampai juga harus mengambil ke beberapa tempat yang memang airnya melimpah. Semoga nanti semakin hari airnya bisa ada lagi, ada hujan ya salah satunya, biar nanti teman Produa juga bisa mendapatkan air bersih. Entah itu bisa menampung air hujan atau justru kembali normal lagi nih di air lokasi rumah kamu teman Produa, karena air itu kan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan kalau gak ada air pasti teman Produa juga bingung nih, mau cuci baju, cuci piring gak ada air, kemudian buat masak juga gak ada, otomatis harus beli pengeluaran lagi. Aduh, memang benar-benar kita rasakan ya bagaimana kesulitannya ketika tidak ada air. Tapi semoga kedepannya teman Produa yang lagi sulit air, semoga cepat dapat airnya. Kemudian juga semoga harapannya ya cepat turun hujan, biar airnya pun juga melimpah di beberapa titik lokasi yang sekarang memang merasakan dampak dari kemarau. Jadi untuk kamu semuanya teman Produa, sekali lagi selamat beraktivitas. Semoga hari ini menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan buat kamu. Ditambah rezekinya buat teman Produa yang menjadi pejuang-pejuang rupiah yang harus rela berpanas-panasan. Semoga hari ini banyak sekali rezeki yang kamu dapatkan ya teman Produa. Tentunya aku bakal mengkawal semangat kamu pastinya siang hari ini, biar cuaca yang panas tapi hati kita tetap adem, didukung dengan lagu-lagu kesukaan kamu. Aku tunggu dari WhatsApp Produa di 081-559-708-950 atau di question box Instagram Produa Jember ya. Nanti aku juga bakal sertakan questionnya, kemudian kamu bisa langsung jawab aja nanti lagunya pengen diputerin lagu apa. Aku bakal memulai dulu satu lagu yang viral ya di beberapa waktu terakhir ini. Tahu gak sih lagunya And Now? Pasti teman Produa udah tahu. Lagu ini yang muncul di tahun ini rasanya bisa menemani hari-hari kita, apalagi kalau kita inget salah satu momen, kemudian masih bisa kayak kita rasakan dari lagu ini. Ingat satu momen, ingat kenangannya, bahkan lagu ini kayaknya membawa satu nostalgia untuk kita semua. Ini dia teman Produa Enau dengan sesi potret.

0: kenapa damai selalu identik dengan warna putih ya? Ternyata salah satu alasannya adalah karena warna putih secara simbolis sering diasosiasikan dengan sesuatu yang bersih, tenang, dan tidak mengancam. Makanya kita sering menemukan bendera putih sebagai tanda menyerah. Dalam konteks lain, pakaian atau simbol berwarna putih juga sering digunakan dalam berbagai kegiatan yang membawa pesan perdamaian. Tapi tentu aja, makna warna bisa berbeda di setiap budaya. Jadi, putih sebagai simbol damai bukan aturan universal, melainkan hasil dari kebiasaan dan simbolisme yang berkembang di masyarakat.
1: Sus! Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
2: Wow. Widih, menang banyak nih.
1: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
2: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
1: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
3: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biar

Kembali lagi teman pro 2 ya, tentunya barusan kamu sudah menikmati 3 lagu pertama di pro 2 hitlist. Ini ada satu kabar terbaru datang dari Taylor Swift teman pro 2 yang gabung The Beatles di rekor tangga album Billboard. Nah teman pro 2, kalau mungkin kamu selama ini sudah mengikuti bagaimana jejak karir dari seorang Taylor Swift ya, kita patut berbangga hati karena memang Taylor Swift itu benar-benar tidak hanya ketika naik daun aja karyanya itu dikenal, bahkan ketika di hari-hari setelah naik daun dulu sampai dengan sekarang namanya juga masih melejit dengan beberapa karya yang terbaru atau bahkan karya-karya sebelumnya juga masih banget lekat di ingatan kita teman pro 2. Taylor Swift ini mencetak sejarah menjadi musisi kedua dalam sejarah serta juga solois pertama yang memiliki 100 minggu berada di nomor 1 tangga album populer Billboard Hot 200 ya. Jadi memang capaian ini terjadi ketika album The Life of a Showgirl kembali di nomor 1 tangga lagu tersebut untuk pekan ke-14 secara tidak berturut-turut. Jadi secara acak gitu teman pro 2. Nah diberitakan juga bahwa Billboard ini tepat pada minggu 11 Oktober waktu lalu sebanyak 15 album Taylor Swift, baik versi original maupun juga versi recording, ini juga berhasil untuk menempati posisi nomor 1 dan kini mengumpulkan total 100 minggu di puncak tangga album. Nah, capaian ini juga menjadikan Taylor Swift sebagai artis kedua yang berhasil untuk menghabiskan setidaknya 100 minggu di peringkat teratas setelah The Beatles yang memiliki 132 minggu di nomor 1. Fab Four terakhir kali juga menempati posisi puncak lewat album kompilasi bertajuk One 2000 yang menjalani minggu ke-8 sekaligus juga menjadi minggu terakhirnya di urutan pertama tepat pada tangga lagu tertanggal 3 Februari 2001 dulu. Menurut salah satu media di sana, berdasarkan performa tangga lagunya belakangan ini, Taylor Swift ini juga berpotensi untuk melampaui rekor dari The Beatles hanya dengan merilis 2 sampai dengan 3 album original lagi. Jadi teman pro 2, The Life of a Showgirl atau The Life of a Showgirl ya Mas Wita, kembali ke puncak Billboard 200 seminggu yang lalu dan album ini juga melonjak dari peringkat 21 ke posisi 1 setelah Swift merilis edisi deluxe The Encore tepatnya pada 25 September 2026. Kemudian bukan hanya itu aja, edisi The Encore sendiri berisikan 4 lagu baru yang dibuat oleh Taylor Swift bersama dengan Max Martin dan Shellback. Setelah perilisan The Life of a Showgirl, tepatnya salah satu lagu ini adalah single Fashion Zero yang menempati posisi puncak tangga lagu Billboard Hot 100. Nah, selain itu juga kabarnya tangga lagu Billboard 200 ini memeringkatkan album-album paling populer ya dalam sepekan di Amerika Serikat berdasarkan metrik konsumsi gabungan yang diukur dalam unit setara album yang disusun oleh Luminate. Nah, unit-unit tersebut juga mencakup penjualan album, track equivalent album atau TEA, serta streaming equivalent album atau CEA. Nah, kemudian setiap unit setara juga dengan 1 penjualan album ataupun 10 penjualan lagu individu dari sebuah album ataupun 2500 stream audio dan video resmi dari On Demand yang didukung iklan ataupun 1000 stream berbayar ataupun berlangganan dihasilkan dari lagu-lagu dari album tersebut. Wow, keren banget ya. Taylor Swift ini memang bukan hanya dikenal karena sosoknya yang begitu menawan saja dari suara emasnya, tapi karya-karyanya pun juga masih melejit sampai dengan sekarang teman pro 2. Hingga dia juga gabung ya dengan The Beatles di rekor tangga album Billboard. Nah bagaimana? Teman pro 2 juga ikut bangga ya.

hubungannya dengan Taylor Swift ataupun idola kamu yang satu ini? Karena memang dia tidak hanya berhenti di beberapa tahun silam aja prestasinya, tapi sampai dengan tahun ini masih menelurkan sejarah baru.

0: bukan mitos. Kalau madu dikenal sebagai makanan yang tidak pernah kadaluarsa. Wow. Kandungan gula yang tinggi dan kadar air yang sangat rendah membuat madu sulit ditumbuhi bakteri, sehingga madu murni dapat bertahan sangat lama tanpa kehilangan kualitas utamanya. Menariknya, madu berusia ribuan tahun pernah ditemukan di makam Mesir kuno dalam kondisi masih baik. Jika madu mengkristal atau berubah warna seiring waktu, itu adalah proses alami dan bukan tanda bahwa madu telah rusak.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Mak.

Ya teman Pro 2, sekarang waktunya aku ngebacain untuk gabungan yang sudah masuk siang hari ini di sesi yang pertama di WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Seperti biasa, kalau teman Pro 2 udah selalu stay tune, udah hafal pendengar setianya Pro 2 Jember itu ada siapa aja. Ini ada dari Kak Minace. Hai kakak, aku Minace, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak, terima kasih banyak. Kemudian juga ada, bentar deh, oke ini dia. Hai kak, aku Debbie dari fans Sabrina Leanor, request lagunya Sabrina Leanor yang judulnya Selesai ya kak, terima kasih kakak Ake. Kemudian ada juga, satu dulu deh ya. Ini dari teman Pro 2. Hai kak, aku Rani di Jember aja. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Pro 2 Hitlist yang hari ini. Hari ini lagi pengen dengerin lagu yang bikin senyum-senyum sendiri. Lagunya Raim Laude yang judulnya Bersenja Gurau. Oke. Ini lagunya Raim Laude itu benar-benar menyentuh hati banget sih ya, kalau menurut aku teman Pro 2, dan kebanyakan hampir seperti lagu-lagu religius yang mengingatkan kita kepada Sang Maha Pencipta kita gitu ya teman Pro 2. Tapi memang gak ada salahnya kalau kita juga menyukai satu lagu ini, karena sebagai pengingat kita, setiap lagu itu punya makna, punya pesan tersendiri yang bisa kita resapi juga. Salah satunya lagunya Raim Laude. Tapi sebelum itu teman Pro 2, sebelum kita mendengarkan lagu yang udah direquest oleh salah satu teman Pro 2, ada yang sudah menantikan lagunya Raim Laude, ada yang sudah menantikan lagunya Sabrina Leanor ya, tapi ada juga yang udah menantikan lagunya Selena Grace yang udah ngantri awal banget Kak Minace tadi ya. Oke, ini dia tuan Pro 2, satu single dari Selena Grace dengan Sumpah Mati.

0: Belia. Teman Pro 2, kalau mendengar nama dinosaurus, pasti kita membayangkan hewan purba yang sangat tua. Tapi menurut Natural History Museum, hiu itu sudah hidup sekitar 400 juta tahun yang lalu, sedangkan dinosaurus baru muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu telah bertahan melewati berbagai perubahan bumi dan beberapa peristiwa kepunahan massal nih. Nggak heran kalau hiu disebut sebagai salah satu makhluk hidup paling sukses dalam sejarah evolusi.
1: Suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Okay, barusan kamu udah menikmati satu lagu dari Raim Laude dengan Bersenja Gurau Tuan Pro 2. Kalau tadi kita sudah menikmati lagu yang sedikit mellow, tapi aku harap sih Tuan Pro 2 jangan galau siang-siang ya. Nah, lagu yang selanjutnya kita ganti suasana lagi. Kalau tadi vibes-nya bikin manis sama nangis ya, hampir tipis ya, salah nih aku ngomong. Hampir bikin kita nangis, tapi lagunya manis. Nah, itu yang betul. Hangat juga lagunya tadi ya, cocok buat kita yang mungkin lagi berbunga-bunga gitu kan. Lagu yang satu ini juga cocok juga untuk kita yang lagi berbunga-bunga. Sekarang kita naikin energinya dengan lagu yang sedikit beat, tapi asyik. Dan bikin kita semakin bersemangat, ya pastinya. Ada lagunya siapa? Tadi lagunya yang udah sedikit mellow-mellow, sekarang lagunya yang sedikit bikin kita semangat. Lagunya apa kira-kira? Okay, ini ada lagunya Dua Lipa. Pasti Teman Pro 2 udah tahu ya, ada beberapa konten-konten yang dibuat oleh akun-akun tertentu di media sosial kamu, entah di Instagram ataupun juga TikTok ya. TikTok yang paling jawara banget, sering banget banyak orang yang pakai lagu Dua Lipa. Dan judulnya Training Season Tuan Pro 2. Kalau kamu suka dengan lagu ini, cus langsung aja kita nikmatin bareng-bareng.

0: Suwir adalah oleh-oleh khas dari Jember. Banyak orang yang mengira namanya berasal dari bahan atau rasanya, padahal bukan. Kata suwir dalam bahasa Jawa berarti disobek atau dipotong kecil memanjang. Setelah adonan tape singkong dimasak sampai padat, adonan tersebut dipotong memanjang kecil-kecil. Proses inilah yang disebut disuwir-suwir. Lalu akhirnya dikenal dengan nama suwar-suwir. Jadi, nama suwar-suwir sebenarnya menggambarkan cara memotong dan bentuknya, bukan bahan utamanya.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus, apa sih itu?
0: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Kita lanjut lagi, ada yang sudah bergabung ya, masih di WhatsApp Pro 2 dari Kak Bagas. Halo kakak penyiar, aku Bagas, selagi perjalanan pulang dan pengen ditemenin lagu yang bisa bikin bernostalgia. Lagunya Liodra aja deh yang judulnya Pura-Pura. Dan buat yang lagi di jalan juga, hati-hati, jangan lupa fokus berkendara. Sepakat sama Kak Bagas ya, makasih ya udah diingetin. Jadi aku gak ngingetin dua kali. Tapi buat teman Pro 2, kalau memang perjalanan jauh, prepare-nya juga harus lebih mantap ya. Prepare-nya juga harus jauh-jauh hari. Atau kamu yang punya planning, nah ini bisa persiapannya lebih matang lagi. Persiapkan apa aja barang bawaannya. Kemudian ketika berkendara, dicek dulu kendaraannya, apakah ada yang kurang servisannya mungkin ya, entah itu di mesinnya atau mungkin bannya, dicek semuanya pokoknya intinya. Oke, kalau tadi Liodra dengan Pura-Pura ya, aku siapin dulu di playlist. Kemudian ada juga dari Kak Dava. Halo, dari Dava di sini. Aku mau request lagu yang bikin bersemangat aja deh. Pengen ikutan nyanyi setiap kali dengerin lagunya. Ih, lagunya MMG loh dia ini. Kak Dava seneng banget lagunya MMG, Main-Main Gue dari Naikila. Boleh ya. Satu lagi dari Kak Intan di Pakusari. Selamat siang aja buat semuanya yang lagi stay tune di Pro 2 RRI Jember. Salam ceria buat Pro 2 Hitlist. Mau dengerin lagunya? Lagunya siapa nih? Oh, BTS. BTS yang judulnya Hooligan. Boleh. Ini lagunya juga bikin semangat juga sih ya, karena kan upbeat. Jadi bisa aja membuat kamu lebih terbakar semangatnya, membara, menyala kakakku. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, masih ada waktu Vita sampai dengan jam 12 siang. Boleh yang mau ikut bergabung, cus aja langsung aja. Oh iya, dari Instagram Pro 2 Jember ini ada juga yang sudah bergabung ya, tapi nanti dulu aja deh. Satu-satu dulu, barusan dari WhatsApp, bentar lagi dari Instagram Pro 2 Jember. Aku tunggu gabungan kamu teman Pro 2, langsung aja melipir dulu di question box Instagram Pro 2 Jember yang bisa kamu isi, ataupun di WhatsApp Pro 2 yang tadi udah aku sebutin nomornya.

0: di Cornell University. Ia menemukan cara membentuk potongan kecil daging ayam tanpa tulang, lalu melapisinya dengan adonan tepung agar tetap renyah setelah dimasak maupun dibekukan. Penemuan ini kemudian dipublikasikan pada tahun 1963 dan menjadi dasar lahirnya produk chicken nugget modern. Setelah itu, pada era 1980-an, nugget mulai diproduksi secara massal dan menyebar luas melalui industri makanan cepat saji di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, nugget kemudian berkembang dengan berbagai variasi. Tidak hanya ayam, tapi juga ikan dan juga sayuran. Dari inovasi sederhana di laboratorium, nugget berubah jadi makanan praktis yang mendunia.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

balik lagi teman Pro 2 di beberapa menit terakhir ya. Aku masih bacain untuk gabungan yang udah masuk lagi, mumpung masih ada waktu kurang beberapa menit. Ini dari teman-teman Pro 2 yang sudah mengisi question box Instagram Pro 2 Jember ya. Aku cek dulu, paling banyak pollingnya ini sudah merequest salah satu lagu kesayangannya. Ini dari fanbase-nya Nabila Takia, Tak Semudah Home Pimpa. Yang request adalah At The Naps Radio. Kemudian juga ada Liku23, ada Farisa Naur, ada juga At Diros, kemudian juga ada At Yuma. Oke, ditunggu lagunya ya, Tak Semudah Home Pimpa by Nabila Takia. Kemudian ada juga yang sudah menunggu, fanbase dari PC Kota. Sedikit lebih lama kak, mau dong diputerin lagunya. Oke, ini dari Ed Regang Leticia. Kemudian juga ada Anggria Niels. Dan juga beberapa nama ya, lumayan banyak banget. Nah, kemudian kalau dari WhatsApp Pro 2, halo Kak Rara, ada Kak Rara nih. Bukan Kak Rara, Kak Lara, beda R sama L. Kak Lara katanya request lagunya Perunggu, Ini Abadi Aja. Oke. Oh iya, ini kalau Kak Lara juga ngasih semangat nih buat aku. Terima kasih Kak Lara. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Maaf mengganggu sebentar ya. Enggak kok, enggak ganggu. Malah seneng kalau kamu ikut gabungan. Semoga siaran siang kakak menyenangkan dan penuh keberkahan. Amin. Terima kasih doanya Kak Lara. Begitu juga, semoga teman Pro 2 yang menjalani aktivitas hari ini bukan hanya Kak Lara, tapi semua deh. Banyak keberkahan, kemudian juga dimudahkan apapun aktivitas kamu ya. Kalau Kak Lara barusan udah menunggu lagunya Perunggu, Ini Abadi. Di urutan ketiga ya Kak Lara ya, ditunggu aja lagunya. Special buat kamu semuanya teman Pro 2, sesuai dengan urutan, kali ini aku juga bakal puterin buat kamu lagunya Nabila Takia, Tak Semudah Home Pimpa.

0: Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas mur ban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.
1: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
2: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
3: Sudah aku transfer ya.
2: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
1: Juga rela berkorban.
2: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
3: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
2: Makasih ya Wawan, kamu emang penyelamat hidupku deh.
1: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.

Ya teman Pro 2, kalau tadi deretan lagu-lagu di Pro 2 Hitlist udah aku sajikan di ruang dengar kamu. Terima kasih ya kalau kamu tadi udah nikmatin beberapa lagu-lagunya, plus juga tadi kamu yang udah request. Thank you banget teman Pro 2. Dan sesaat lagi Vita Karina bakal nemenin kamu masih dengan rangkaian program acara selanjutnya. Tapi Pro 2 Hitlist harus sampai sini dulu aja. Sesaat lagi bakal ada Muda Kreatif yang disiarkan langsung bersama dengan Pro 2 RRI se-Jawa Timur. Dengan siapakah hari ini? Jadi untuk kamu yang pengen tahu, di sini aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2, kembali lagi barengan sama Vita Karina di sini di program acara Santai Siang Muda Kreatif. Nah, siaran langsung di siang hari ini tentunya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, disiarkan langsung juga berjaringan Sekarwilnus Jawa Timur buat teman Pro 2 di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, sampai dengan Pro 2 RRI Sumenep. Kamu juga bisa pantengin kita di RRI Digital dan juga YouTube RRI Jember, plus juga live ya di TikTok Pro 2 RRI Jember. Siang hari ini di edisi 14 Oktober 2026 kita kedatangan sosok anak muda yang super inspiratif di bidang bisnis kuliner dan juga minuman. Nah, salah satunya minuman nih yang best banget. Sudah hadir di studio ada Mbak Rosia Hoirunisa. Nah, dia adalah owner dari Sugar Milk. Halo Mbak Rosia, selamat siang, assalamualaikum.
1: Halo Kak Vita, selamat siang.
0: Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah,
1: aku kalem banget ya.
0: Kalem banget, deep banget suaranya. Mungkin bisa lebih
1: majuan
0: merapat ya.
1: Ya.
0: Nah, ini banyak nah terus nih kayaknya aku. Oke deh, ini aku manggilnya Rosia atau Kak Nisa atau apa nih?
1: Lebih akrab Kak Ocha sih biasanya.
0: Kak Ocha, okay. Kak Ocha yang ini ya, penyanyi.
1: Tapi gak bisa nyanyi ini.
0: Oke deh, Kak Ocha. Kak Ocha ini adalah owner dari Sugar Milk.
1: Bener.
0: Ini teman Pro 2 juga bisa nontonin langsung ya live kita di siang hari ini. Sudah tertata rapi beberapa produk dari Kak Ocha sendiri.
1: Boleh dibeli nih Kak?
0: Boleh dibeli, boleh dong pastinya, silakan. Udah kayak ini ya, bazar ya.
1: Iya.
0: Nah, mungkin bisa kenalan dulu ataupun menyapa teman Pro 2 yang ada di Jawa Timur, ada di Pro 2 Malang, Surabaya, kemudian juga ada Sumenep, Madiun juga, silakan.
1: Halo, perkenalkan nama aku Rosia Hoirunisa. Biasanya aku dipanggil Kak Ocha biasanya. Umurku sudah 34 tahun sih Kak. Jadi aku udah gak muda lagi.
0: Tapi masih kelihatan imut-imut loh.
1: Iya, imut-imut ya. Pokoknya gak amit-amit.
0: Aduh, awet muda berarti nih Kak Ocha nih.
1: Iya.
0: Nah, ini mungkin teman Pro 2 juga penasaran. Seperti apa Sugar Milk? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Ini apakah seperti, ini kan biasanya kan orang-orang tuh mengenalnya milkshake.
1: Oke.
0: Apakah sama seperti milkshake atau mungkin ada keunikan sendiri dari produk Kak Ocha? Iya, aku hampir aja manggilnya Teh Ocha. Kak Ocha. Kak Ocha, bagaimana?
1: Jadi untuk Sugar Milk itu memang brandnya aku sendiri, jadi dari sugar aja kita udah tahu itu susu, dan apa ya, berbagai macam olahan gula dan susu.
0: Yeah.
1: Nah, itu kita menjual dari bahan dasar susu sih Kak. Jadi untuk awal-awal itu kita pakai bahan dasarnya dari susu segar, makanya namanya sugar gitu. Jadi untuk tahun-tahun yang selanjutnya sih kita kayak apa, ganti bahan ke UHT, tapi yang tetap kandungannya itu susunya tetap 100%.
0: Oh, jadi kita memang banyak banget susunya nih.
1: Oke, benar. Kita memang dikenal dengan sugar milk itu memang milky banget kan. Jadi seperti itu. Keunggulan dari sugar milk itu milky banget.
0: Nah,
1: gak percaya nih Kak Vita. Coba deh minum.
0: Ntar lagi ya. Di balik layar sih kalau itu. Nah, kemudian mungkin juga jadi penasaran juga ya beberapa teman Pro 2 yang lagi dengerin, kenapa namanya sugar milk? Tadi udah dijelasin bahwa memang 100% susu, gak ada tambahan, kemudian juga gak ada ini deh campuran-campuran lainnya. Memang mungkin dicampurkan kayak perasa seperti strawberry. Kemudian ada rasa apa aja nih? Rasa yang pernah ada gak ada?
1: Ada deh Kak. Kayaknya rasa kenangan mantan.
0: Waduh, nanti ya, itu next ya kayaknya ya.
1: Jadi sugar milk itu awal mulanya sih aku udah ganti dua brand Kak, nama. Jadi di tengah-tengah 2020 itu aku ganti brand. Sugar milk ini tadi apa ya Kak pertanyaannya, lupa.
0: Kenapa sugar milk?
1: Oke.
0: Selain emang 100% susu gitu.
1: biar diingat aja kalau Sugar Milk ini tempatnya gula. Jadi kalau kakak butuh asupan gula, tinggal ke Sugar Milk aja. Itu aja sih kak.
0: Berarti banyak gulanya juga. Karena manis.
1: Kan, ya mungkin untuk teman-teman kan memang harus setiap harinya gulanya memang sudah tertakar nih. Nah itu aku cuman kalau butuh gula tinggal ke Sugar Milk aja gitu.
0: Tapi kayak gitu tuh customer bisa kayak menyesuaikan gak? Kayak ada pilihannya gitu gak
1: ada,
0: sih?
1: Ada kak, jadi bisa less sugar, bisa less ice juga. Jadi sugarnya itu bisa di request, by request.
0: Jadi bisa itu, request, ya. Okay. Nah itu bisa jadi salah satu referensi juga barangkali untuk teman Pro 2 yang punya ide pengen bikin salah satu usaha kuliner ataupun minuman-minuman yang segar. Ini pas juga ya, apalagi kan sekarang kan lagi kemarau, cuacanya juga panas. Bisa menjadi salah satu opsi buat teman Pro 2 yang siang-siang pengen yang seger-seger, terutamanya di wilayah Kota Jember. Ini minuman anak-anak muda, Gen Z biasanya, milenial juga sih semuanya. Okay, mungkin bisa diceritakan dulunya itu seperti apa, kok kamu di usia yang muda tapi kamu udah menjalankan sebuah bisnis yang memang tidak semua orang tuh bisa sampai di titik ini. Bagaimana Kak Ocha?
1: Jadi awal mula itu aku jualan tuh di 2018. Jadi aku berdagang setelah keluar dari salah satu perbankan. Aku pengen tetap income seperti itu. Kenapa ya? Mungkin aku ada darah perdagangan sih kak. Jadi dari orang tua, mungkin dari keluarga itu jiwa-jiwa dagang nih.
0: Bukan darah biru, bukan.
1: Jadi jadi akhirnya aku 2018 akhir itu membaca peluang kak. Jadi satu, membaca peluang. Apa yang belum ada di daerah kamu? Aku telusuri nih. Nah makanya itu 2018 akhir ini belum ada es minuman-minuman viral. Jadi sebelum COVID ini belum ada. Jadi aku ini pelopor yang pertama di daerah-daerah yang seperti kecamatan-kecamatan.
0: Kalau di Jember Kota gitu.
1: Ya, kalau di Jember Kota waktu itu masih ada dua brand lokal. Kita ngomongin lokal ya. Kalau nasional mungkin sudah ada di mall-mall seperti itu kak. Jadi setelah baca peluang, aku coba-coba survei di dua brand lokal itu. Membeli, merasakan, ya kan. Habis gitu kita ekspektasi mungkin apa
0: eksperimen
1: jadi ekspektasi. Mohon maaf salah. Jadi eksperimen sendiri. Habis gitu cari-cari bahan dasar, kemudian kita mix gimana yang pas seperti itu. Jadi habis kita eksperimen, kita cari HPP-nya. Jadi HPP-nya mau dijual berapa, seperti itu. Habis itu langsung survei lokasi, kemudian langsung buka deh jualan.
0: Pertama itu di daerah mana? Kalau di daerah Jemberan sini.
1: Pertama kali pertama bula, buka ini Sugar Milk ini ada di Kecamatan Rambi Puji.
0: Rambi Puji. Ya. Tapi sekarang stay-nya di mana aja?
1: Masih di alun-alun Rambi Puji ada.
0: Oh, di Rambi Puji, tapi buka kayak di daerah kampus gitu, menyebar.
1: Kampus
0: sih?
1: Itu sudah juga ada.
0: Di daerah
1: Jadi
0: mana?
1: Dulu ini Kak, aku itu dulu buka franchise karena berjalan 5 cabang, kemudian open franchise. Nah setelah itu jalan sampai 30 cabang. Tapi itu franchise. Akhirnya nanti tahun-tahun setelahnya ya intis ekonomi terus diserang COVID, terus diserang apapun ya.
0: Di waktu itu ya, di tahun-tahun
1: 2020-an. Jadi untuk tahun ini bertahannya di 4 cabang sih kak, 4 cabang, 5 sama event yang keliling.
0: Di mana aja itu? Di mana aja?
1: Jadi di kampus Jalan Kalimantan, di Kebonsari deket kantor kelurahan, di Tegal Besar itu di Jalan Imam Bonjol deket MTS 1 sama alun-alun Rambi Puji. Satu lagi yang aktif di event-event sekolah, event-event mahasiswa.
0: Itu selalu ada Sugar Milk.
1: Iya benar.
0: Jadi kalau teman Pro 2 sering banget menjumpai di beberapa titik lokasi itu, Sugar Milk punyanya siapa? Punya Kak Ocha.
1: Iya benar.
0: Nah ini kan pasti sampai dengan titik ini juga sudah mengalami yang namanya jatuh bangun.
1: Bener,
0: jatuh bangun aku. Tiba-tiba nyanyi.
1: Aku yang ngedance kak.
0: Nah iya. Nah jatuh bangun seorang pelaku usaha itu pasti dirasakan ya. Yang namanya seneng itu ada. Bener. Ya. Yang namanya dukanya juga pasti ada. Pernah gak sih kamu itu pernah melewati uji coba, trial and error pada saat itu, yang lumayan panjang ternyata. Karena kan kamu harus menyesuaikan juga, harus tahu pasarnya seperti apa, kemudian diminati oleh customer gak atau masyarakat gak. Nah pernah gak sih kayak gitu, trial and errornya lumayan lama?
1: Errornya sih cuman sedikit sih kak. Itu waktu itu aku emang ini pasarnya ke anak-anak sekolah ya. Jadi yang suka jajan es, jadi langsung kita buka di keramaian waktu itu di alun-alun Rambi Puji, dan itu rame. Tahun 2018-2019 sampai 2020 itu rame. Omset sampai siang pun omset besarnya itu kita ke 1 juta kotor, belum sampai ke malam. Itu waktu itu.
0: Itu pada saat itu sampai sore aja atau
1: sampai siang? Oh, jam 11, jam 12 itu sudah 1 juta omsetnya.
0: Wow, sekarang bukannya sampai malam, ya. Atau 24 hari. Jam.
1: Kalau sekarang beda cerita kayaknya. Sekarang cerita dari
0: sampai jam?
1: Sekarang tetap sampai jam 10, jam 11. Oh. Seperti itu.
0: Bukanya berarti pagi jam?
1: Pagi jam 9 sih, Kak.
0: Tutupnya
1: jam 10 malam.
0: Oh, jam 10 malam. Kupikir jam 9 buka, jam 10 siang. Saking ramenya gitu.
1: Jadi pas itu di keramaian rame, dari mulut ke mulut ya, karena enak. Jadi temennya ikut beli. Kemudian karena rame, kita buka cabang lagi di alun-alun Tanggul. Itu alun-alun Tanggul. Habis itu berkembang terus kak ke alun-alun setiap kecamatan itu ada.
0: Jadi selalu ada
1: waktu gitu. Itu di 2019.
0: Tapi ada gak sih kayak di satu standnya tuh bukan hanya menjual sugar milk aja, ada tambahan menunya juga gak?
1: Kalau tambahan menunya ini kita nambah di 2022 sama 2023. Jadi camilan makanan.
0: Apa itu?
1: Itu sih untuk yang dine-in kak. Jadi kayak di kampus itu kita nambah corn dog, siomay. Jadi
0: enak tuh.
1: Karena ada dine-innya, kemudian kita tambahkan menu camilan. Untuk makanan beratnya masih belum sih,
0: masih
1: tapi
0: belum.
1: Udah kepikiran.
0: Tapi udah ada rencana.
1: Soalnya konsumen ada yang cari, mbak nasi gorengnya ada.
0: Mintanya lengkap ya.
1: Iya, jadi belum ada kak, jadi jawabnya belum ada, jangan gak ada gitu.
0: Karena sekarang tuh kebutuhannya masyarakat itu emang makin kompleks ya kan.
1: Bener.
0: Biasanya tuh pengen duduk-duduk sambil minum minuman yang segar, ditambah ngenyangin juga, ada makanannya.
1: Bener.
0: Ada cemilannya juga gitu. Tapi ini bisa menjadi salah satu opsi selanjutnya gitu ya Kak Ocha.
1: Bener-bener
0: ya? Bisa menjadi
1: nanti
0: rencana
1: untuk bertumbuh.
0: Nah ini menjadi inspirasi juga pastinya untuk teman Pro 2 yang pengen memulai bisnis. Bisa dicoba juga, mungkin barangkali teman Pro 2 ada ide yang sama, tapi gak boleh ngejiplak ya. Jangan. Tapi mungkin kamu punya ide yang lainnya, mungkin dari sebuah minuman nantinya bisa menjadi salah satu bisnis yang besar juga, seperti Kak Ocha yang sekarang sudah menjalankan 4 cabang. Betul ya Kak Ocha?
1: Iya,
0: ya?
1: Betul.
0: Oke, nanti kita bakal balik lagi Kak Ocha bareng sama teman-teman Pro 2 yang masih stay di Pro 2 teman terbaik kamu siang hari ini. Bentar lagi ya teman Pro 2, kita dengerin dulu beberapa single berikut ini. Masih di Pro 2 Muda Kreatif.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: Pernah mendengar istilah kuda Troya? Kisah yang dia berikan dalam epos Aeneid karya penyair Romawi Virgil menjadi salah satu cerita paling terkenal sepanjang sejarah. Dikisahkan setelah gagal menaklukkan kota Troya, pasukan Yunani meninggalkan seekor kuda kayu raksasa di depan gerbang kota. Sementara sejumlah prajurit bersembunyi di dalamnya dan pasukan lainnya berpura-pura mundur. Mengira perang telah usai, warga Troya membawa kuda itu masuk ke dalam kota. Dan pada malam harinya, para prajurit keluar dari persembunyian, membuka gerbang dan memungkinkan pasukan Yunani memasuki Troya. Strategi penyamaran inilah yang kemudian menginspirasi istilah Trojan di dunia keamanan cyber, yaitu program yang menyamar sebagai sesuatu yang terpercaya untuk memperoleh akses ke sebuah sistem.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di Muda Kreatif se-Jawa Timur yang disiarkan siang hari ini di Pro 2 RRI Jember, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Madiun, dan juga Pro 2 RRI Sumenep. Masih barengan sama Kak Ocha dan juga ada aku Vita Karina. Nah, teman Pro 2, kalau tadi kamu udah sedikit menyimak obrolan kita berdua, kamu pun juga bisa untuk ikut bergabung yang mau tanya-tanya di WhatsApp Pro 2 juga boleh di 081559708950. Tiba-tiba aku lupa nomornya. Ya, ternyata ada juga yang bertanya ini dari live chat di YouTube. Di YouTube RRI Jember dari @afifmukminin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, izin bertanya, kalau sugar milknya di kisaran berapa? Variannya ada rasa apa aja? Oh, langsung dijawab deh Kak Ocha, silakan.
1: Oke, untuk range harganya kita variatif ya Kak. Jadi untuk harga itu sesuai dengan ukuran gelas. Jadi kalau di outlet itu ada ada gelas ukuran small, medium, dan large. Jadi untuk meal base, varian meal base itu di harga dari 7.000 sampai di harga 15.000. Jadi ada small, medium, large. Jadi untuk variannya kita itu ada meal base, kemudian ada cafe base, ada tea base, kemudian ada boba cheese series.
0: Jadi macam-macam ya sebenarnya.
1: Jadi di sini tuh memang ngandalinya aku ke cheese, Mbak. Jadi untuk minuman cheese, milky cheese-nya. Untuk bobanya tetap ada, kita tetap jalan.
0: Jadi variasinya itu
1: banyak. Dan banyak. Spesial lagi ada buah si alpukat kocok itu tadi.
0: Oh, ada lagi. Berarti macamnya ada 5 dong.
1: Banyak ya.
0: Banyak banget. Okay.
1: Jadi biar teman-teman itu beli itu juga enggak itu-itu aja. Jadi saya sebenarnya aku jual itu karena aku suka.
0: Karena sebelumnya sering banget menikmati minuman seperti ini atau apa nih?
1: Sebenarnya
0: motivasinya awal.
1: Iya, benar. Memang aku suka es susu, kayak suka minum susu. Jadi akhirnya aku jual itu. Kalau alpukat kocok memang suka jus alpukat seperti itu.
0: Oke, jadi sudah terjawab ya Kak Afif Mukminin. Yang tadi tanya range harganya itu berapa? Ternyata memang di kisaran 7.000 sampai dengan 15.000.
1: Udah kantong Jember banget.
0: Betul. Kantong mahasiswa sih kalau menurut aku ya, bener. Mahasiswa juga bisa menikmati, bahkan kalangan anak-anak muda itu bisa menikmati.
1: Ada sih Mbak jual es teh juga. Oh, aku.
0: Oh, es teh juga.
1: Jadi dari harga 3.000.
0: 3.000 juga ada.
1: Kelas small.
0: Kelas small, okay. Nah, jadi bisa disesuaikan dengan kesukaan kamu nih, teman Pro 2. Kalau kamu suka yang teh juga ada, teh
1: ada,
0: susu.
1: Ada.
0: Kemudian juga ada yang milkshake kayak gini, bukan milkshake ya.
1: Meal
0: apa
1: base.
0: Namanya? Meal base. Kemudian juga ada varian banyak deh pokoknya ya. Bisa disesuaikan dengan kantong kamu ataupun juga disesuaikan dengan kesukaan kamu. Kamu suka yang mana, teman Pro 2? Nah, kita kembali lagi ya, apalagi kalau di dunia bisnis minuman kekinian itu kan sekarang banyak banget yang hampir sama produk-produknya. Kemudian juga mungkin ada packaging yang semakin lebih modern mengikuti perkembangan zaman. Nah, strategi pemasaran yang seperti apa yang paling efektif untuk dilakukan oleh kamu sebagai owner dari Sugar Milk?
1: Oke, kalau strategi paling efektif untuk sugarnya sendiri, untuk aku sendiri itu sih Kak, kita lebih ke main marketing untuk online event. Jadi event itu kita ikut, langsung terjun ke sekolah-sekolah, terus kemudian ke mahasiswa, seperti itu lebih efektif sih Kak. Berjalannya dengan online, maksudnya dari main sosmed, seperti itu.
0: Jadi terima orderannya bisa dari online gitu.
1: Bener.
0: Ya, tapi untuk event.
1: Tapi aku memang untuk Sugar Milk itu lebih ke event.
0: Event,
1: ya,
0: oke.
1: Biar lebih dikenal cepat. Jadi kalau anak-anak kan memang targetnya aku kan untuk ini mahasiswa dan juga anak sekolah. Meskipun ya ibu-ibu gen milenial juga kayak aku juga
0: boleh.
1: Suka.
0: Karena kan minuman-minuman seger itu banyak diburu, apalagi ketika siang lagi panas-panas ya. Kan ya, lagi gerah.
1: Karena kita kan gerainya kan masih ini Kak, untuk dine-innya kan masih satu di kampus dan itu pun outdoor. Jadi kita masih belum memikirkan untuk dine-in yang ada AC-nya, pendingin. Jadi kita marketingnya lewat ke itu, ke sekolah-sekolah lebih masuk. Seperti itu.
0: Jadi bisnisnya memang kan, ya namanya bisnis kan tidak selalu harus yang besar, modal yang besar. Kita mulainya yang
1: bener.
0: Paling kecil
1: nanti
0: dulu.
1: Tak kasih motivasi deh.
0: Nah, ada quotes tapi di akhir
1: ya,
0: nanti.
1: Bener.
0: Okay. Kita kembali lagi bercerita ya, kalau soal pemesanan ya. Tadi itu ternyata juga brandingnya itu dari media sosial. Bahkan nanti ada event Sugar Milk bisa maju, bisa dikenal lagi gitu oleh kalangan anak muda terutamanya. Nah, kemudian seberapa besar peran media sosial untuk mendongkrak penjualan bahkan juga brand awareness dari Sugar Milk? Apakah media sosial kalau menurut kamu sejauh ini juga, wow, ternyata juga punya peluang nih di media sosial? Sejauh ini bagaimana?
1: Memang peluangnya besar juga sih, Kak. Tapi aku kan gen milenial ya, kayak TikTok ini kan baru-baru hadir. Jadi aku masih adaptasi nih, seperti itu. Tapi untuk sosmed memang kita sudah ada dari dulu, untuk Instagram
0: jadi terutama ya.
1: Ada WA bisnis, seperti itu, sekarang nambah ke TikTok. Jadi kita memang bikin konten-konten, entah itu konten lucu, hiburan, apa. Jadi aku karyawan itu untuk ayo bikin konten seperti itu, konten lucu, terus konten ajakan minum, seperti itu. Kadang konten-konten event, acara itu juga, itu sangat pengaruh sih, Kak. Karena dari situ konten itu ada teman-teman yang lain, misal nih dari SMA ini, SMA itu ngelihat kita, oh aku pingin ngundang Sugar Milk ke sekolahku, seperti itu. Jadi dia lihat sosmed kita,
0: jadi
1: juga
0: dijadiin sponsor gitu ya. Sponsor utamanya Sugar Milk.
1: Benar-benar. Kita kemarin sponsornya di penerimaan Maba UNED 2025 dan 2026.
0: Wih, berarti memang sekarang memang sudah mulai dikenal ya oleh masyarakat luas.
1: Sekarang aku udah ini, Mbak,
0: mahasiswa-mahasiswi.
1: Apa? Enggak usah cari lagi. Jadi kadang anak-anak itu langsung WA ke bisnis itu minta sponsorship, seperti itu, ngajakin kolaborasi, seperti itu bisa.
0: Nah, itu ya teman Pro 2, barangkali ada yang tertarik, ada yang pengen beli juga. Ini di toko-toko belanja online gitu ada enggak?
1: Ini belum ada.
0: Oh, gitu. Tapi bisa ya pengantaran gitu, kayak misal ada yang pesen gitu, bisa ya.
1: Bisa.
0: Dari WhatsApp, kemudian
1: di WhatsApp
0: dari apa
1: bisnis
0: lagi?
1: Kemudian dari GoFood sama GrabFood aja sih.
0: GoFood sama GrabFood maksud aku ya.
1: Masa bisnisnya ada di bio Instagram.
0: Jadi untuk kalangan muda-mudi semuanya deh ya. Bukan hanya muda-mudi aja, milenial juga bisa menikmati semuanya teman Pro 2 ya. Bisa dipesan dari WhatsApp ataupun juga dari beberapa
1: merchant seperti GoFood sama GrabFood.
0: Nah, itu. Tapi untuk wilayah Kota Jember aja.
1: Benar.
0: Nah, ini kalau tadi kita sudah ngomongin soal strategi. Nah, kemudian untuk teman Pro 2 yang mungkin pengen tahu tipsnya untuk bisa menjaga kualitas bahan. Karena kan terutama orang punya usaha, punya bisnis itu kan yang tetap dijaga itu harus kualitasnya.
1: Benar, Kak.
0: Barangnya seperti apa, produknya seperti apa. Kalau dari Kak Ocha sendiri bagaimana? Siapa tahu bisa jadi tips buat teman-teman Pro 2 yang memulai usaha.
1: Benar, untuk ke kualitas bahannya kita memang sangat

0: jaga kualitas itu bukan hanya soal dari rasanya saja, bener, dari variasinya ataupun packaging aja, tapi kualitasnya yang harus dijaga dari bahannya juga. Bahannya bener, memang harus ada pengecekan gitu, yeah, biar nanti gak ada kadaluarsa atau apapun ya. Oke, okay, nah itu adalah beberapa cara nih. Tapi kalau dari Kak Ocha sendiri, kan selain minuman, ada gak sih kayak ke depannya itu pengen mencoba membuka bidang baru, kayak misal kuliner, kuliner di minuman, ada lagi nanti makanan atau apa? Ada gak?
1: Kita ini memang berkembang sih Mbak, dari 2018 sampai 2020 itu kita cuman minuman es susu. 2021 kita masuk teh, karena memang lagi booming, jadi kita ngikutin perkembangan juga. Kemudian 2022 itu kita baru masuk kopi, varian kopi. Jadi kita memang bertahap dan juga berkembang. Jadi kita melihat apa sih yang di pasaran sekarang lagi booming, seperti itu. Jadi sekarang lengkap sama ada alpukat kocoknya, seperti itu. Nanti untuk kedepannya yang makanan sih kita masih mulai camilan-camilan aja. Pengennya nanti nambah rice bowl.
0: Ya, yang lebih kekinian kan rice bowl ya, sekarang itu.
1: Kalau camilan sih kita lebih ke ini masih corn dog, itu kan lagi booming juga. Terus sama dimsum siomay, seperti itu.
0: Itu yang enak.
1: Jadi aku tuh juga sering nongkrong kok Mbak. Jadi kalau nongkrong dilihat nih apa nih yang lagi nih. Kemudian kayak varian kemarin cafe base ada americano, terus kok ada varian baru americano peach nih kita jual, laku. Terus ada varian butterscotch, kita tambah lagi menunya, laku juga.
0: Berarti kafe-kafe juga ada ya pilihan ada menunya ya.
1: Ada. Jadi kita baca juga sekitar kita apa yang berkembang, seperti itu.
0: Oke, kalau tadi juga sedikit sudah dijelaskan juga ya, bahwa awal itu memang gak mudah membuat suatu usaha, bahkan sampai dengan titik ini. Pernah gak sih kayak mengalami kerugian? Karena kan pasti ya namanya sekarang udah dapat peluang, kemudian juga sekarang sudah berkembang bisnisnya, ada gak kayak kamu tuh pernah rugi dan itu jadi kayak salah satu hal yang
1: ini langsung flashback
0: banget.
1: Langsung flashback, rugi nih.
0: Iya, pernah gak?
1: Kalau rugi sih Mbak, untuk dari segi omset mungkin naik turun ya. Kalau untuk rugi totalnya sih kita pernah kebobolan, seperti itu. Jadi 3 outlet ini pernah kebobolan. Di Tegal Besar itu kita kebobolan uang sama tabung gas habis. Oke, sekitar 600 ribu sama modal dan gasnya ya kurang lebih 1 juta. Kehilangan.
0: Berarti kehilangan barang gitu ya, bukan kerugian dalam hal misal minat dari pembeli berkurang atau apa gitu.
1: Oke, benar. Masih kerugian dari segi ini omset ya, apa? Dari segi bahan.
0: Tidak terduga,
1: yang tidak terduga itu paling parah.
0: Tapi itu juga nyesek sih teman Pro 2. Kita enggak pernah menyangka ada kebobolan hal yang merugikan juga ternyata ya. Kita akhirnya omsetnya pun berkurang gitu ya karena ada kerugian tersebut gitu. Nah, kemudian kalau kita ngomongin soal kerugian tadi udah dibahas sedikit, pernah kebobolan gitu, tapi ternyata masih bisa bertahan sampai dengan sekarang. Tapi soal kritikan ataupun keluhan sejauh ini paling banyak bagaimana nih untuk menangani sebuah kritikan, keluhan, atau cara kamu untuk menanggapi hal itu tuh bagaimana Kak Ocha?
1: Kalau untuk kritikan, keluhan itu banyak sih Mbak. Jadi kalau pernah sih dikeluhkan langsung WA bisnis, ya aku langsung jawab. Kemudian aku kasih apa namanya service, sales service-nya itu aku kasih ganti ruginya. Oke Kak, kalian bisa dapat ini, bisa ngambil ke outlet, seperti itu. Jadi aku kasih ganti rugi. Tipsnya seperti itu. Kemudian ada kritikan juga. Terus kadang ada diserang di sosmed nih. Di komentar, ini kok gak enak sekarang gini-gini seperti itu bisa Kak.
0: Tapi sebenarnya kembali lagi itu menjadi satu bahan evaluasi juga ya.
1: Bener, langsung iya, aku kalau ada keluhan kritiknya langsung evaluasi. Saat itu juga sama teman-teman langsung kita evaluasi.
0: Jadi itu bisa memperbaiki kualitas produk.
1: Bener.
0: Atau mungkin bisa naikin grade-nya juga akhirnya. Bener. Ya kan.
1: Itu tadi dari kayak Stokopnen itu aku pernah dari konsumen Kak. Jadi kok gak enak, udah kecut atau apalah seperti itu. Akhirnya kita sering rolling setiap hari. Untuk segi makanan atau bahan-bahan susu dan lain-lain.
0: Okay. Nah, kemudian kalau kita ngomongin soal kerugian tadi udah, kemudian ya itu jatuhnya gitu ya, jatuhnya itu pernah juga karena mungkin ya namanya trial and error itu pernah dirasakan.

0: kan ya, pernah dicoba gitu ya. Nah, kemudian kalau kita ngomongin soal pencapaian, sekarang kan sudah mulai banyak yang mengenal, kemudian juga sudah mulai jalan di beberapa cabang juga. Melihat perkembangan Sugar Milk saat ini, pencapaian apa yang paling membanggakan bagi Kak Ocha?
1: Kalau aku
0: ada
1: sih,
0: cerita gak?
1: Kalau paling membanggakan itu, itu tadi diundang-undang sponsor, mm-hmm, seperti itu ke teman-teman mahasiswa. Dan waktu itu sponsor PKKMB-nya UNED itu juga menghasilkan omset yang besar. Tuh. Jadi omset yang paling tinggi kita pas sponsor itu. Itu pencapaian kita. Kemudian untuk brandingnya sih, pencapaian kita, kita masih sudah bertahan selama 7 tahun.
0: 7 tahun bukan waktu yang sedikit ya. Itu waktu yang lumayan panjang dan lama pastinya. Nah, ini kalau ngomongin soal bisnis ya, perjalanan sebuah bisnis itu pasti kan juga ada dukungan dari seseorang. Nah, ini apakah juga semua keluarganya juga ikut terlibat atau salah satu aja, atau mungkin ada cerita di balik dukungan dari keluarga?
1: Alhamdulillah keluarga memang dukung banget dan juga kadang ikut jualan. Jadi di Rambi itu dipegang sama mamaku seperti itu, sama ayahku, sama suami jadi support, sama mama mertua juga disupport gitu, Kak.
0: Tapi kayak sekarang kan cuacanya emang lagi panas banget ya, kemarau ya, bahkan di udah 2 bulanan kalau enggak salah atau 3 bulanan ini kan bener-bener cuacanya kalau siang panas banget.
1: Iya, bener.
0: Tapi omsetnya meningkat gak sih dengan cuaca yang panas, kemudian cuaca yang sedikit gak menentu ini? Gimana?
1: Kalau,
0: ada gak?
1: Kalau tahun ini alhamdulillah masih stabil ya, meningkat juga. Untuk
0: kemarau juga kayak gitu ya?
1: Kemarau ya. Kalau beda lagi nanti kalau musim hujan biasanya agak turun, seperti itu.
0: Jadi memang cuaca itu sangat menentukan.
1: Iya. Jadi gimana ya, bersyukur aja. Tapi kadang orang pengen hujan, ya udah.
0: Jadi kan orang tuh kadang kan mengeluh karena cuaca yang panas.
1: Iya.
0: Tapi ternyata itu kadang pahala kita juga buat orang-orang yang lagi menjalankan usaha ataupun bisnis.
1: Bener.
0: Minuman-minuman yang segar gitu. Tapi ya itu tadi ya, kita juga harus,
1: jadi
0: bisa
1: harus
0: fleksibel akhirnya.
1: Pinter-pinter nge-save uang sih, Kak. Jadi untuk lagi rame-ramenya kita ada save uang untuk pas musim hujan, seperti itu. Jadi ada triknya.
0: Okay, jadi ada tipsnya sendiri ya.
1: Tuh.
0: Ada cara sendiri bagaimana untuk menangkal hal tersebut. Walaupun lagi sepi, tapi ternyata masih ada savingnya juga.
1: Iya,
0: bisa bertahan gitu. Okay, tentunya nanti kita bakal balik lagi di sesi yang ketiga. Jadi untuk teman Pro 2 yang masih di Pro 2 RRI Jember, kamu juga bisa mendengarkan se-Jawa Timur di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Madiun, dan juga Pro 2 RRI Sumenep. No.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Sudah, hati-hati ya, nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Kancing baju terlihat kecil dan sederhana. Di zaman dahulu, pakaian belum memakai kancing seperti sekarang. Orang-orang mengikat baju dengan tali, peniti, atau bros dari tulang dan logam. Fakta menariknya, kancing pertama justru lebih sering dipakai sebagai hiasan, bukan sebagai pengikat. Barulah pada abad ke-13 di Eropa, kancing mulai digunakan sebagai pengancing pakaian. Sejak saat itu, kancing sudah menjadi bagian penting dan terus digunakan hingga sekarang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Balik lagi teman Pro 2 di Muda Kreatif, tentunya masih bersama aku Vita Karina dan juga ada Kak Ocha yang hari ini yang tentunya sudah ngebawain produknya nih. Dia adalah owner dari Sugar Milk teman Pro 2. Ini ada juga yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 di 081559708950 dari Kak Lara. Ini panjang banget nih Kak Lara. Aku ringkas ya Kak Lara. Siang Kak. Dari Kak Lara, jika harga bahan baku terus naik, strategi apa yang kakak akan lakukan agar Sugar Milk tetap menjaga kualitas dan harga yang terjangkau, kemudian mempertahankan kepercayaan pelanggan serta tetap memperoleh keuntungan tanpa mengorbankan prinsip bisnis, seperti apa?
1: Jadi untuk harga tetap, kalau bahan naik kita naikin Kak, jadi kita jaga kualitasnya. Cuman kan strateginya kita naikinnya nggak langsung besar. Jadi untuk tahap ada nambah 1.000, 2.000. Jadi kan tiap bulan kita kan nggak mungkin bahan semuanya naik. Jadi tiap bulan ada gula cair naik, nanti bulan depan ada susu naik, kan seperti itu. Jadi kita tetap naikin harga, tapi cuman sedikit aja. Jadi tapi HPP-nya kita revisi kembali seperti itu. Untuk tetap untung. Dan di HPP itu kita kasih ada langsung sewa teras, terus gaji karyawan tiap hari langsung seperti itu. Kalau perlu tenaga kita juga dikasihkan ke dalam kolom HPP. Seperti itu.
0: Ini tips ya buat teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 harus memikirkan hal itu juga, bahwa tidak serta-merta harga itu menjadi patokan, tapi harga itu bisa menjadi penyesuaian juga dengan bahan-bahannya. Kalau bahannya naik, ya otomatis harganya pun juga bisa dinaikkan, jadi kita kan, tapi nggak langsung tinggi.
1: Iya benar. Daripada kita nanti kerja bakti,
0: betul. Cuma dapat capeknya aja,
1: benar,
0: ya kan. Oke. Kemudian balik lagi nih, kalau ngomongin soal promosi, nah ini bisa nih dipromosiin lagi. Kontak personnya di mana buat yang mau pesen, nomornya berapa, atau mungkin media sosialnya apa? Silakan.
1: Oke, untuk Sugar Milk Love sendiri kita ada di beberapa cabang, 4 itu tadi. Bisa lihat langsung di Instagram kita @sugarmilklove. Jadi seperti itu, ada di TikTok juga. Kita aktif di WhatsApp Business, juga ada di bio Instagram Kak. Jadi nomornya? Di 0852333652. Jadi seperti itu.
0: Diulangi lagi.
1: 0852333652.
0: Oke, bisa dicatat ya teman Pro 2. Barangkali kamu punya satu event, terus juga pengen ini menjadi sponsor utamanya, bisa banget ya Kak Ocha ya. Atau mungkin kamu yang penasaran siang-siang pengen cari yang seger-seger, langsung aja datang di outletnya. Mana aja disebutin Kak Ocha, silakan.
1: Ada di Jalan Kalimantan Kampus, itu ada di pertigaan UMC UNED. Kemudian di Kabuan Sari ada di sebelah kantor kelurahan. Di Tegal Besar di Jalan Imam Bonjol. Kemudian di Rambi Puji, itu ada di alun-alun Rambi Puji.
0: Oke. Nah, ini ada dua pertanyaan ya. Ini mungkin menjadi salah satu pertanyaan juga untuk teman-teman Pro 2. Gimana ya kalau misal jadi owner itu kan punya karyawan. Apakah bisa nih karyawan dijalankan bukan hanya untuk pengelolaannya aja, tapi pengelolaan barang seperti pembuatannya, atau mungkin ada khususnya juga untuk pengelolaan keuangan gitu. Kalau Kak Ocha, siapa nih yang ngelola uangnya biasanya? Apa Kak Ocha sendiri semua di handle?
1: Kalau untuk keuangan sih, kalau uangnya itu aku Kak. Tapi kalau untuk pelaporannya itu ada si suami. Jadi untuk pelaporan, untuk admin, untuk
0: administrasinya berarti.
1: Benar, info-info GrabFood, GoFood itu semuanya suami. Dari kontrak kerja pegawai itu suami semua.
0: Berarti yang pegang uangnya Kak Ocha.
1: Iya, harus ya wanita ya.
0: Butuh asisten pegang uang juga enggak? aku mau kayaknya.
1: Karena yang mengelola keuangan emang pinteran wanita.
0: Cewek.
1: Ya.
0: Oh, cewek. Jangan dilawan. Pokoknya cewek nomor satu, ya kan? Nah, ini pertanyaan terakhir. Apa pesan untuk teman-teman Pro 2, untuk anak muda yang sekarang mungkin punya banyak ide, namanya anak muda ya kan, punya ide usaha tertentu tapi kayak masih ragu. Modalnya masih kecil, modalnya kayak masih kurang banyak. Itu gimana Kak Ocha? Silakan Kak Ocha.
1: Jadi untuk teman-teman yang ingin memulai usaha, emang mulai dari niat. Kalian niat, kemudian baca peluang, apa aja yang belum ada di tempat kalian. Kalau mungkin sudah ada banyak, mending cari peluang yang sedikit. Jadi itu lebih menguntungkan seperti itu. Kemudian untuk masalah itu sama dengan peluang. Jadi jangan masalah itu ah takut ada masalah, itu jangan, itu jadikan peluang. Jadi seperti itu Kak. Jadi semua bisnis itu bisa lahir dari satu pertanyaan. Kenapa ini susah banget? Pasti ada caranya lebih gampang, seperti itu. Jadi kalau untuk mulai jelek itu tidak apa-apa. Orang gagal bukan karena produknya jelek, tapi karena nunggu sempurna. Jadi motivasi terpenting itu adalah keberanian untuk memulai.
0: Keberanian untuk memulai. Benar. Karena gak semua orang tuh berani untuk memulai.
1: Yeah.
0: Masih ada pertimbangan yang terlalu banyak. Betul. Akhirnya gagal lagi.
1: Itu tadi karena takut ada masalah. Padahal masalah itu sama dengan peluang kalau menurut aku.
0: Masalah sama dengan peluang.
1: Benar.
0: Bukan masalah.
1: Ya gak sih Mbak? Coba deh.
0: Kegagalan bukan ya. Ya.
1: Coba deh masalah. Kok ini? Susu ini gak enak sih ini. Aku punya yang enak loh kan gitu kan. Dia kan bermasalah kan.
0: Ya,
1: misalkan
0: betul.
1: Gitu. Jadi kita tawarkan.
0: Okay.
1: Itu peluang loh buat kita.
0: Nah, jadi jangan semua yang dianggap masalah itu adalah sebuah kegagalan. Tapi masalah itu bisa aja menjadi sebuah peluang.
1: Benar
0: gitu.
1: Banget.
0: Quotes hari ini dari Kak Ocha. Terima kasih Kak Ocha sudah menginspirasi. Semoga banyak sekali teman Pro 2 yang terinspirasi mengikuti jejak dari Kak Ocha yang sudah menjalankan 4 cabang.
1: Nanti, doain nanti ada yang din-in yang ada AC-nya.
0: Amin. Biar nanti bisa ini ya, bisa menikmati ya.
1: Bener.
0: Ademnya di tempat tersebut. Kemudian minum sugar milk.
1: Bener.
0: Tapi ada rencana ya, nanti bakal bikin kafe mungkin.
1: Insya Allah. Ini kalau suami kan mutasi di luar kota. Berarti pengennya buka di luar kota.
0: Oh, oke, okay. Tapi di Jember masih gak ditinggalin ya.
1: Insya Allah masih gak.
0: Oke, okay, karena ada karyawan.
1: Iya.
0: Oke, okay, terima kasih Kak Ocha sekali lagi sudah hadir dan juga berbagi inspirasi untuk teman-teman Pro 2 se-Jawa Timur. Terima kasih juga untuk Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Madiun, dan juga Pro 2 RRI Sumenep. Kita kembali lagi ke daerah masing-masing. Aku Vita Karina tentunya masih bakal menemani kamu ya, tapi di program acara selanjutnya di Pro 2 RRI Jabar. Terima kasih buat teman Pro 2 semuanya and bye-bye.
2: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.
3: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
4: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
3: Hah? Maksudnya?
4: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Teman terbaik.

0: Setiap jenis makanan punya waktu bertahan yang berbeda di lambung. Penelitian tentang gastric emptying atau pengosongan lambung menunjukkan bahwa makanan tinggi lemak dicerna lebih lambat dibandingkan makanan tinggi karbohidrat atau cairan. Sedangkan buah atau makanan berkuah umumnya lebih cepat meninggalkan lambung. Jadi, rasa kenyang bukan hanya dipengaruhi seberapa banyak kita makan, tetapi juga dari jenis makanan yang kita pilih.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lanjut lagi teman Pro 2, kalau tadi udah menyimak obrolan aku yang bener-bener bikin adem banget. Adem karena apa? Karena aku udah nyobain esnya. Ya, tadi ada owner Sugar Milk yang bener-bener bisa jadi inspirasi buat kamu dan bisa beli produknya ya, tapi untuk khusus di sekitaran kota Jember aja. Nah, sekaligus ya, aku juga bakal menemani kamu di rangkaian program acara Santai Siang. Ada informasi seputar dunia olahraga, plus juga nanti ada informasi seputar dunia hiburan. Jadi aku bakal nemenin kamu sampai dengan jam 3 sore. Informasi terup to date pastinya bisa kamu dapetin, dan juga lagu-lagu kesukaan kamu bareng sama Pro 2, teman terbaik kamu, di 89,5 FM.

0: merasa dada sesak ketika sedih atau wajah terasa panas ketika marah? Ternyata itu bukan cuma perasaan. Sebuah penelitian dari Finlandia yang dipublikasikan di Proceedings of the National Academy of Sciences menemukan setiap emosi memiliki peta aktivitas di tubuh manusia. Misalnya, ketika merasa bahagia, membuat hampir seluruh tubuh merasa lebih aktif. Sedangkan, kesedihan cenderung mengurangi sensasi di lengan dan kaki. Artinya, emosi bukan hanya dirasakan di pikiran saja, tetapi juga benar-benar mempengaruhi sensasi fisik di tubuh kita.
1: Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
2: Iya, terus?
1: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, kita jamin nih, gak ada yang tahu kok.
2: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
1: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
3: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

perkara nanti hasilnya seperti apa, ya udah, yang penting kerja kerasnya dulu. Nah, buat Suwoto sendiri, pertandingan melawan tim sekelas Brasil bukan hanya sekedar soal menang ataupun kalah, tapi juga kesempatan berharga buat para pemain Indonesia untuk belajar serta juga menambah pengalaman. Kemudian untuk menghadapi lawan dengan kualitas permainan yang sangat tinggi, tentunya menjadi tantangan tersendiri buat skuad Garuda. Apalagi pertandingan seperti ini juga bisa menjadi kesempatan untuk mengukur bagaimana kemampuan tim, bagaimana cara untuk bisa mengasah strategi yang lebih bagus lagi, sekaligus melihat sejauh mana perkembangan futsal Indonesia. Nah, teman Pro 2, kalau biasanya kita menonton pertandingan dengan fokus pada skor akhir, nah kali ini ada hal lainnya yang juga layak untuk diperhitungkan ataupun diperhatikan, yaitu bagaimana perjuangan para pemain di lapangan. Karena dalam olahraga ya pasti ada proses belajar untuk lebih berani lagi menghadapi lawan yang tangguh, yang ternyata juga punya nilai yang penting. Nah, selanjutnya aku juga bakal bahas ya di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, bagaimana informasi satu ini, kelanjutannya seperti apa, jadi untuk kamu tetap simak aja informasi dunia olahraga di Santai Siang.

Kamu pengen ngerasain hidup di atas awan? Coba deh pergi ke Nepal. Di beberapa desa pegunungan Himalaya, kamu bisa lihat awan berada di bawah kaki.

0: Ibu, aku tahu ibu sibuk. Pergi pagi, pulang malam, katanya demi aku. Aku cuma kangen, Bu. Kangen lihat ibu tersenyum. Kangen cerita tentang hariku. Sering aku tunggu ibu sampai aku tertidur. Ibu, aku gak minta banyak. Aku cuma mau didengar.
1: Mengabaikan anak meski tanpa sadar dapat meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa hingga dewasa. Luangkan waktu sejenak, dengarkan mereka, karena bagi anak, ibu adalah

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih dengan informasi dunia olahraga Tuan Pro 2 ya. Kita masih membahas persiapan timnas futsal Indonesia untuk menghadapi Brasil. Pelatih Hector Soto ingin para pemainnya pastinya untuk mendapatkan pengalaman langsung bagaimana menghadapi pemain-pemain dengan kualitas kelas dunia. Dan menurutnya sendiri, Teman Pro 2, kesempatan seperti ini penting juga untuk perkembangan futsal Indonesia. Bukan hanya tim yang bertanding sekarang, tapi juga untuk generasi pemain berikutnya. Soto juga ingin pertandingan ini bisa memberikan inspirasi bagi anak-anak muda Indonesia yang punya mimpi pastinya untuk menjadi pemain futsal profesional. Dengan menghadapi lawan yang lebih kuat, pastinya para pemain bisa belajar banyak hal ya, mulai dari kemampuan teknis, pemahaman taktik, kemudian juga sampai ada mental ketika berada di bawah tekanan. Nah, menarik banget ya Teman Pro 2 kalau kita mengikuti perkembangan informasi seputar futsal Indonesia. Karena ternyata sebuah pertandingan bukan hanya tentang siapa yang bisa mencetak gol paling banyak, tapi ada juga pengalamannya, evaluasinya, atau bahkan pelajaran yang bisa dibawa pulang untuk menjadi lebih baik ke depannya. Jadi Teman Pro 2, yuk kita dukung bagaimana perjuangan timnas futsal Indonesia. Apapun hasil akhirnya nanti, semoga skuad Garuda bisa tampil secara lebih baik, lebih maksimal, dan memberikan perlawanan terbaik dan membawa pulang pengalaman yang begitu berharga untuk perkembangan futsal tanah air. Karena untuk bisa melangkah lebih jauh, pastinya kita juga harus lebih berani gitu ya untuk menghadapi sebuah tantangan yang lebih besar. Semangat terus buat timnas futsal Indonesia, Garuda di dada, Indonesia di hati.

0: Ada satu hal sederhana yang mungkin gak pernah kita pertanyakan. Kenapa es batu selalu mengapung di atas air, bukan tenggelam? Jawabannya berkaitan dengan massa jenis. Sebagian besar zat justru menjadi lebih padat ketika membeku. Tapi air punya sifat yang cukup unik. Ketika air berubah menjadi es, molekul-molekulnya membentuk struktur kristal yang membuat jarak antar molekul menjadi lebih renggang. Akibatnya, massa jenis es menjadi lebih rendah daripada air dalam bentuk cair. Itulah sebabnya es bisa mengapung. Dan sifat unik ini ternyata sangat penting bagi kehidupan. Ketika permukaan danau atau perairan membeku, es yang mengapung dapat membentuk lapisan yang membantu mengisolasi air di bawahnya dari udara yang sangat dingin. Jadi, es batu yang mengapung di minuman ternyata menunjukkan salah satu keunikan air yang sangat penting bagi kehidupan di bumi.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pagi teman Pro 2, kita masih bakal lanjut ya, tentunya untuk kamu yang tadi udah menyimak beberapa informasi menarik dari informasi seputar dunia olahraga. Kali ini kita bakal lanjut lagi seputar informasi dunia hiburan. Jadi untuk kamu tetap di sini aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, lumba-lumba dikenal sebagai hewan laut yang sangat cerdas. Mereka mampu berkomunikasi menggunakan suara dan simulan khas yang berbeda-beda. Bahkan, setiap lumba-lumba memiliki siulan nama sendiri yang digunakan untuk saling mengenali. Selain itu, lumba-lumba juga dikenal sering membantu manusia atau hewan lain yang sedang dalam bahaya di laut.
3: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
4: Jadi guru itu sulit loh.
3: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
4: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
5: A few moments later.
3: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa. Emosi saya.
4: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
3: Ngeri, Ma.
4: Masih mikir profesi guru itu gampang.
3: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
6: Papa!
4: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
3: Enggak, Ma. Ampun!
7: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

Yes, teman Pro 2, ada salah satu film yang bakal aku bahas ya. Dan mungkin kamu udah sempat dengar satu film ini yang ternyata bisa menemani waktu-waktu luang kamu. Nah, teman Pro 2, kita beralih ke dunia hiburan. Kali ini ada film terbaru yang punya cerita menegangkan dan juga bikin kamu sebagai penontonnya bertanya-tanya, gimana caranya seseorang itu bisa bertahan hidup dalam situasi yang nyaris mustahil. Ada film yang namanya itu Wallfall, yang dibintangi oleh Austin Abrams dan juga Josh Brolin. Film bergenre thriller survival ini bercerita tentang Jay Gardiner yang diperankan oleh Austin Abrams yang menyelam ke laut di lepas pantai California untuk mencari jasad ayahnya, Mitch Gardiner, setelah sang ayahnya meninggal dunia. Jadi ada singkat ceritanya nih teman Pro 2. Namun misi pencarian tersebut berubah menjadi situasi yang sangat berbahaya ketika Jay ditelan oleh seekor paus raksasa. Bayangin aja nih teman Pro 2, awalnya punya tujuan untuk mencari sang ayah, tapi justru harus berjuang menyelamatkan dirinya sendiri. Aduh, dakdikduknya itu benar-benar kerasa ya. Adrenalinnya itu benar-benar terpacu. Kalau aku sih, kalau jadi salah satu pemeran utamanya atau di posisi Jay sendiri. Nah, situasinya semakin menegangkan karena Jay hanya punya sekitar 1 jam aja persediaan oksigen. Jadi dari kondisi yang terjebak dan waktu yang terus berjalan, dia harus berpikir cepat untuk mengandalkan pengetahuan tentang laut yang pernah dia pelajari dari ayahnya. Nah, ini adalah salah satu sinopsis dari film ini ya, yang bikin penasaran. Lalu bagaimana Jay bisa menemukan jalan keluar dari situasi tersebut? Kita lanjutin lagi nanti di pembahasan selanjutnya ya. Jadi untuk kamu yang pengen tahu lebih lanjut filmnya seperti apa, atau mungkin ada bocoran sedikit dari aku ya, di spoiler dulu. Jadi untuk kamu tetap di sini aja untuk simak informasi dunia hiburan tentang satu film ini.

Kenapa keyboard dimulai dengan QWERTY, bukan ABC? Ternyata, susunan ini dibuat tepat pada mesin tik agar batang huruf yang sering dipakai tidak saling bertabrakan dan menyebabkan mesin macet. Meski masalah itu sudah tidak ada di keyboard modern, susunan QWERTY tetap dipertahankan karena miliaran orang di dunia sudah terbiasa menggunakannya. Teknologi lama, tapi desainnya masih bertahan hingga sekarang.

0: Maaf ya mas, demi keselamatan pengendara yang di belakang, rokoknya lebih baik dimatikan mas. Kasihan kalau kena abu rokok itu matanya yang belakang itu.
1: Lah, emang kenapa pak? Kan terserah saya dong.
2: Aduh, mana aku beri, aduh.
3: Jadi, masih yakin nih mau merokok sambil berkendara? Kan kasihan kalau abu rokoknya terkena pengendara lain.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, tahun Pro 2 kita lanjut lagi ya dengan film Will Fall yang bukan cuma menawarkan ketegangan tetapi juga membawa cerita tentang hubungan ayah dan juga anak. Kalau tadi udah aku spill ya di bawah, di awal, kok di bawah sih? Rada nge-lag ya. Jadi di tengah perjuangannya untuk bertahan hidup, Jay ini mulai mengingat berbagai pelajaran yang diberikan ayahnya sejak kecil. Jadi pengetahuan yang dulu mungkin terasa biasa saja, ternyata menjadi bekal pentingnya untuk menghidupi dirinya yang sedang berjuang di masa-masa sulit ketika di bawah laut ya teman perdua. Nah hal ini membuat Wellfall gak hanya berfokus pada perjuangan bertahan hidup di tengah lautan, tetapi juga mengangkat hubungan keluarga, kemudian juga kehilangan, dan bagaimana kenangan bersama dengan orang terdekat yang bisa memberikan kekuatan ketika kita menghadapi tantangan. Film garapan dari Brian Duffield ini juga diadaptasi dari novel karya Daniel Kraus. Selain Austin Abrams sebagai Jay Gardiner, kemudian juga ada Josh Brolin yang memerankan ayahnya, Mitt Gardiner. Nah, jadi teman Pro 2 yang suka dengan film dengan suasana menegangkan, kemudian kamu yang suka dengan film-film tentang perjuangan bertahan hidup ya, ataupun cerita yang punya emosionalnya sendiri, Wellfall bisa menjadi daftar tontonan yang menarik untuk dipertimbangkan. Jadi kalau teman Pro 2 sebelumnya udah mendengarkan beberapa film-film yang bakal hadir di tahun ini ataupun menjadi penghujung tahun 2026, kamu yang udah penasaran juga bagaimana alur cerita dari perjuangan Jay di film ini juga, nanti kamu bisa nonton secara lebih lengkapnya, bisa jadwalnya ditetapin ya. Kamu nanti bisa menyisihkan waktu kamu, jadwal tayangnya kapan, kemudian sesuaikan dengan jadwal kamu sendiri. Jadwal tayangnya masih belum ada informasi lebih lanjut ya, tapi untuk perkembangan informasinya bisa kamu ikuti setiap harinya. Oke deh teman Pro 2, sekaligus ini menjadi penutup perjumpaan kita di informasi seputar dunia hiburan. Terima kasih buat kamu tadi yang sudah mengikuti siaran barengan sama aku mulai dari jam 10 pagi. Sesaat lagi lepas dari jam 3 sore bakal ditemenin sama duo anggrek. Ada duo anggrek ya. Ada Dita dan juga Friska. Seperti apa itu pastinya seru-seru ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu semuanya tetap di sini aja untuk bisa ikuti rangkaian program acara selanjutnya, tentunya di rangkaian program acara Sore Ceria. Jadi untuk kamu di sini aja bareng sama Pro 2, teman terbaik kamu, and bye-bye.

0: Tiap kali aplikasi di HP atau komputer kamu error, pernah nggak kamu dengar istilah bug? Nah, pernah penasaran nggak sih kenapa masalah di dunia komputer dinamakan serangga? Istilah itu ternyata berawal dari kejadian nyata yang lucu banget di tahun 1947. Waktu para ilmuwan di Universitas Harvard lagi bingung kenapa komputer raksasa bernama Mark II mendadak mogok kerja. Mereka membuka mesinnya buat ngecek komponen dalam. Dan tebak apa yang mereka temukan di dalam mesin? Seekor ngengat asli alias serangga beneran terjebak di antara celah komponen elektronik. Ngengat itu langsung dilepas menggunakan isolasi dan ditempatkan ke buku catatan kerja dengan tulisan kasus pertama bug yang ditemukan. Sejak hari itulah, istilah bug resmi dipakai di seluruh dunia buat menyebut kesalahan sistem pada komputer.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai dong, Pro 2 kali ini di Info Pro 2 edisi hari Rabu 14 Oktober 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang Jepang kembangkan terapi sel untuk Parkinson. Uji keamanan berlanjut. Informasi kedua tentang Timnas Futsal Indonesia jadikan Copa Dasnakus ajang uji kemampuan. Informasi yang terakhir teman Predue tentang operasi katarak gratis Banyuwangi bantu sekitar 4.800an warga sejak 2014. Dan teman Predue inilah dia untuk berita selengkapnya. Jepang mengembangkan terapi berbasis sel untuk menangani penyakit Parkinson. Teknologi ini memprogram ulang sel darah dewasa menjadi sel penghasil dopamin. Hasil pemrograman ulang berupa sel punca yang berpotensi berkembang menjadi berbagai jenis sel. Inovasi ini memberi harapan baru bagi pasien Parkinson, namun uji keamanan efektivitas masih diperlukan. Penjelasan teknologi disampaikan oleh Dr. Teresia Novi dalam konten Halo Dok. Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi Brazil dan Tanjung Verde di grup A Copa Dasnakus The Futsal 2026. Pelatih Timnas Futsal Hector Suwoto mengutamakan pengalaman pemain, pembelajaran, dan inspirasi bagi generasi futsal Indonesia. Turnamen menjadi kesempatan mengevaluasi konsistensi permainan dan perkembangan skuad Garuda menuju Piala Dunia Futsal 2028.

Sebanyak sekitar 4.800 warga telah mendapatkan layanan operasi katarak gratis melalui program kolaborasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Palang Merah Indonesia atau PMI Banyuwangi, dan John Fouquet Foundation atau JFF sejak 2014. Pada pelaksanaan di tahun ini 2026, sebanyak 817 warga mendaftar sekitar 40 hingga 450 pasien ditargetkan menjalani operasi. Program yang berlangsung selama 12 tahun ini menyasar masyarakat, terutama keluarga kurang mampu, agar dapat mengakses layanan kesehatan mata tanpa terbebani biaya. Operasi dilaksanakan di markas PMI Banyuwangi dan juga RSUD Blambangan. Baik teman Pre2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pre2. Simak terus di update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pre2 selanjutnya.

0: Oke, teman Pradua, halo.
1: Yeay, kembali lagi di Sore Ceria teman Pradua. Tadi udah di spill kalau kamu di Sore Ceria bakal ditemenin sama dua anggrek.
0: Dua anggrek. Kalau minggu lalu dua DP.
1: Dua anggrek sekarang. Gak tahu tuh ya dari mana. Kita coba ikutin dulu alurnya. Siapa tahu itu menjadi nama kita.
0: Bener.
1: Karena jujur kita masih menjelajah teman Pradua nama apa yang cocok.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Siapa tahu nih teman Pradua di luar sana kayaknya cocokan ini deh. Nah,
0: iya,
1: boleh
0: bisa request. Request aja langsung di Instagram.
1: Betul. Di sore hari ini balik lagi Sore Ceria ditemenin sama aku di Taulia dan juga
0: Priska Priskila.
1: Yeay, asik ya Priska Priskila. Wedeh, semangat nih buat temenin kamu di sore hari ini. Buat kamu yang mungkin sekarang masih nungguin jam pulang.
0: Iya.
1: Ini kalau
0: gimana? Kalau udah ngantuk gitu.
1: Udah ngantuk. Ya? Nah, itu. Pas banget dengerin kita karena kita bakal hadirin berbagai informasi menarik. Terutama untuk di jam 3 ini kita ada di Cloud.
0: Cerita lokal unik terupdate.
1: Tenang, dia gak baca kok. Jadi ya,
0: udah hafal lah.
1: Udah hafal dia tuh mau ready. Jadi sesuai namanya kita bakal bagiin info yang lokal-lokal dulu yang Priska ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pre 2 Rari Coba
0: teman terbaik kamu.
1: Yuhuu.

0: ada suku yang tinggal di rumah pohon setinggi belasan meter. Yaps, salah satunya adalah suku Korowai. Rumah ini dibangun tinggi untuk menghindari hewan buas dan musuh. Bayangin aja, naik ke rumah harus pakai tangga kayu yang tinggi dan sederhana. Meski terlihat ekstrim, ini adalah cara mereka beradaptasi dengan lingkungan. Unik ya? Rumah bukan cuma soal tempat tinggal, tapi juga soal cara bertahan hidup.
1: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
1: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke teman Produa, seperti yang sudah kita janjikan.
1: Betul, kamu berjanji apa Pris?
0: Kita bakal bagikan informasi menarik ya tentang lokal-lokal aja, sekitar Jember maksudnya.
1: Betul, ada informasi apa di sore hari ini nih?
0: Nah ini kayaknya menarik buat ibu-ibu yang sering masak ya.
1: Kenapa tuh?
0: Karena ternyata ada, biasanya kalau kita pakai LPG itu buat masak gak sih?
1: Betul.
0: Tapi gimana kalau arang limbah tuh ternyata bisa dimanfaatin sebagai bahan bakar alternatif loh.
1: Oh, wow.
0: Nah,
1: dan
0: gimana? Nah, informasi inovasi ini tuh sedang dikembangin ya sama Ahmad Syafiuddin atau Asep di Jember.
1: Oh, si Asep. Asep ini ternyata luar biasa ya, dia berhasil merakit prototipe kompor yang memanfaatkan gas hasil pengolahan arang sortiran. Jadi menariknya teman Predua, alat ini tuh dibuat dengan memanfaatkan barang bekas termasuk tabung-tabung freon itu, tabung freon bekas ya, sebagai bagian dari reaktornya teman Predua.
0: Ternyata seperti itu. Nah itu termasuk teknologi yang digunakan disebut, maksudnya tuh teknologinya tuh disebut sebagai gasifikasi. Karena kalau gasifikasi itu merupakan proses ngubah bahan berbasis karbon menjadi gas yang bisa terbakar melalui proses termal dalam kondisi tertentu.
1: Betul.
0: Terus
1: Asep juga merancang gas tersebut agar dialirkan menuju kompor, bahkan dilengkapi dengan konektor supaya bisa disambungkan ke kompor rumah tangga nih teman Predua.
0: Keren ya, ternyata dalam beberapa proyek ini ternyata sudah masuk dalam beberapa uji coba ya. Yang pertama di awal-awal tuh ternyata reaktornya awal-awal diisi sekitar 3 kg arang dan kemudian kompornya tuh akhirnya berhasil nyala selama kurang lebih 1 jam. Namun akhirnya alat ini tuh kayak masih berupa prototipe ya dan masih perlu pengembangan lebih lanjut.
1: Komposisi gas, tekanan, sambungan hingga keamanan pembakaran juga harus diuji secara teknis sebelum alat ini layak digunakan oleh masyarakat. Jadi sebelum, jadi alat ini tuh bisa dikatakan belum bisa dianggap sebagai pengganti LPG siapakah ya.
0: Jadi untuk sementara ya biaya pembuatan prototipe ini diperkirakan sekitar hampir 2,5 juta dan masih bisa berubah seiring pengembangannya.
1: Betul. Tapi ini juga udah kreatif banget menurut aku. Inovasi ini juga menunjukkan bahwa limbah itu bisa punya potensi baru. Tapi tentu aja teman Predua, keamanan tetap jadi prioritas sebelum teknologi seperti ini digunakan sehari-hari.

0: Sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again.
1: Sebelum ada kaca seperti sekarang, kira-kira manusia bercermin pakai apa ya? Sejarah cermin ternyata sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Manusia menggunakan batu obsidian, batu vulkanik berwarna hitam yang dipoles hingga mengkilap sebagai cermin pertama. Temuan ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venezia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa

Teman berdua, sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya, aku mau beritain laporan kehilangan dulu ya. Jadi yang pertama, telah hilang STNK P4191 UI atas nama Rifai, alamat Jalan Kaca Piringi Lingkungan Gebang Tengah, RT2 RW1 Gebang Patrang, Jember, Jawa Timur. Yang kedua, telah hilang juga STNK P2444 MR atas nama Salsabila Maulidatus Soliha, alamat Dusun Sumberejo, RT043 RW014, Klundengan, Wuluhan, Jember, Jawa Timur. Yang ketiga, telah hilang STNK P3974 IL atas nama Didi Arianto, alamat Jalan Sultan Agung 8, RT4844, RT002, RW013, Kepatihan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Yang selanjutnya, telah hilang juga STNK P6063 GH atas nama Ririn Oktarina, alamat Dusun Karanganyar, RT2 RW4, Kelurahan Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Dan selanjutnya, telah hilang juga STNK P8616 GC atas nama Ahmad Rafi Dani, alamat Dusun Kerajaan, RT2 RW3, Desa Tugusari, Bangsalsari, Jember.

Hilang STNK AE 2128DV atas nama Dian Widodo, alamat Perum Tugu Indah Kaf, B4, RT 3 RW 001, Desa Manisrejo, Kecamatan Taman, Kabupaten Jember. Yang ketujuh, hilang STNK W1606BM atas nama Juhariah, alamat Kimit GMIT Kumala 527, KBD RT 4 RW 015, Desa Petikan, Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik. Dan yang terakhir, telah hilang STNK P5837 kaki atas nama Muhammad Danu Putra, alamat Jalan Jambu nomor 418 RT 3 RW 4 Kelurahan Patrang, Kabupaten Jember. Bagi teman Pro 2 yang menemukan STNK tersebut, dimohon ya teman Pro 2 mengembalikan STNK-nya ke alamat yang telah disebutkan atau langsung aja ke tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jember, Jalan Lejen Panjaitan 61 Jember.

Hai. Tahukah kamu? Tahukah kamu? Walaupun kecil, semut adalah hewan yang sangat kuat. Seekor semut mampu mengangkat beban hingga puluhan kali lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Selain itu, semut juga hidup dalam koloni yang sangat terorganisir. Dengan pembagian tugas yang jelas, pekerja, prajurit, hingga ratu semut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Karina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah jalan seperti
1: siapa suruh mau.
0: Kini kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.
2: Darbuka merupakan alat musik perkusi yang telah lama dikenal dalam tradisi musik Timur Tengah dan juga Afrika Utara. Bentuknya yang menyerupai piala ternyata sudah menjadi ciri khas alat musik ini sejak lama. Menariknya, darbuka memiliki banyak nama, termasuk dombek dan juga derbake, tergantung wilayah dan juga tradisi musiknya. Kini darbuka tidak lagi hanya terdengar dalam musik tradisional, tetapi juga digunakan dalam pertunjukan musik modern di berbagai belahan dunia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yeay, welcome back again. Waduh, udah selesai ya.
1: Kelanjutan ya. Ada lanjutannya part 2.
0: Waduh, udah selesai sama part 2. Kalau tadi kita di hari Rabu, mm-hmm. seperti biasa kalau hari Rabu kita belajar bahasa Inggris bersama-sama selama 1 jam aja kok. Tenang. Kalau tadi kita udah sharing bareng teman-teman kita dari Mandua Jember ya?
1: Iya.
0: Betul?
1: Benar.
0: Dan di sore hari ini kita berlanjut di sore ceria interval selanjutnya Cang Cimen.
1: Bincang
0: ceria
1: menyenangkan.
0: Iya. Kayaknya 8 per 10 deh ya, jadi kayak tadi ya. Berkurang nilainya Kak. Ya. Di Cang Cimen kali ini kita bakal ngobrol bareng kamu teman Predua gantian ya. Tadi kan udah ngobrol sama teman-teman kita. Kali ini ngobrolnya bareng kamu.
1: Benar sekali.
0: Dengan topik kita adalah
1: jeng.
0: Harus gitu ya, Pris ya. Apa topik kita nih?
1: Soal bentar nih, soal aktivitas sehari-hari ya.
0: Hah, kenapa tuh? Ada apa dengan aktivitas sehari-hari? Jadi, ini teman Pro 2 langsung correct ya, langsung reflect.
1: Jadi teman Pro 2 yang lagi suka olahraga apa, terus apa yang bikin kamu suka olahraga itu maksudnya?
0: Oh, ngomongin soal olahraga.
1: Kan aktivitas sehari-hari.
0: Betul. Dan kalau aku lihat juga sekarang itu anak-anak muda sudah lebih aware ya soal olahraga itu. Aku seneng FOMO-nya itu.
1: FOMO-nya
0: olahraga,
1: bagus,
0: betul.
1: Gitu ya. Kalau Dita sendiri suka olahraga gak?
0: Suka. Tapi tergantung saya.
1: Tergantung mood ya.
0: Kalau kamu beri suka ya?
1: Saya sukanya kalau olahraga kayak guling-guling gitu dari kasur gitu.
0: Olahraga rumahan ya.
1: Iya.
0: Anggap aja gitu.
1: Workout maksudnya workout.
0: Oh ya, workout di rumah.
1: Ya gitu. Agak keren gitu loh.
0: Aku tuh mau beri juga apalagi sekarang seiring perkembangannya zaman olahraga tuh banyak banget pilihannya.
1: Benar.
0: Mungkin sekarang ada yang baru-baru padel.
1: Oke. Okay. Padel agak mahal ya. Kalau bisa sih yang murah-murah aja gitu loh, yang murce.
0: Apa tuh? Ini. Pingpong.
1: Jalan ya. Pagi.
0: Jalan, tapi jalan nanti jangan minta sepatu.
1: Iya, terus akhirnya
0: yang begitu ya,
1: akhirnya larinya ke bakul es.
0: Waduh, sepatu udah keren, larinya ke beli es. Nah, teman Predua, tiap orang pastinya punya alasan sendiri ya untuk memilih olahraga favoritnya. Ada yang memang ingin menjaga kebugaran, mencari kegiatan baru atau juga menghilangkan penat setelah beraktivitas ya. Atau kadang ada juga nih yang ya udah ikut aja nih minggu pada jalan-jalan di CFD. Ikut dah, ya udah ikut seru-seruan aja sama temannya.
1: Ya, jadi teman Pro 2, jadi pertanyaannya apa tadi? Lagi suka olahraga apa? Terus apa yang bikin kamu suka olahraga itu?
0: Betul. Kita cerita aja, sharing aja di sore hari ini karena siapa tahu olahraga kamu bisa dicontoh sama kita. Sama teman Pro 2 lainnya di luar sana.
1: Sekali.
0: Jadi langsung aja gabungan sesaat lagi aku buat di story Instagram Pro 2 Jember. Akan ada question box di situ teman Pro 2, kamu bisa tulis langsung di sana.
1: Benar.
0: Atau kalau mau nulis sekarang.
1: Ye,
0: sekarang banget nih. Kalau mau nulis sekarang bisa di WhatsApp Predua ya.
1: Iya, atau enggak langsung aja di WhatsApp 081 559 708 950.
0: Betul.

0: ternyata gak ada notifikasi. Itu disebut phantom vibration syndrome. Otak kita sudah terlalu terbiasa dengan notifikasi, sampai-sampai menciptakan sensasi palsu. Ini tanda kalau kita cukup bergantung sama gadget. Gak bahaya sih, tapi bisa jadi pengingat bahwa mungkin kita butuh sedikit jeda dari dunia digital.
1: Yu, di mana kamu Yu? Yu, di mana kamu Yu? Dipanggil bapak kok nggak jawab ya?
2: Apa pak? Aku tadi di belakang. Apa pak? Apa sih?
1: Kamu itu kalau bicara sama orang tua yang sopan ya, yang lembut.
3: Perilaku baik dimulai dari kebiasaan. Anak adalah peniru yang jempolan. Mereka melihat, mengamati, mengingat, dan meniru apa saja yang ada di sekitarnya, terutama ucapan dan tingkah laku orang tua. Mari menjadi tauladan yang baik dengan membiasakan berbicara yang sopan dan lemah lembut.

Teman Produa, berbuat baik tidak selalu harus dengan hal yang besar. Terkadang, senyum yang tulus, sapaan yang ramah, membantu orang yang kesulitan, atau menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan, sudah menjadi amal yang bernilai di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikitpun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Mari jadikan berbuat baik sebagai kebiasaan dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang ringan menolong, lembut hatinya, dan senantiasa ditebarkan keberkahan dimanapun berada.

0: Oke, teman Pro 2, seperti yang sudah kita bahas tadi ya, spill-spill dikit, teman Pro 2 lagi suka olahraga apa, terus apa yang bikin kamu suka olahraga itu?
1: Betul. Dan kalau ngomongin soal olahraga, sebenarnya olahraga itu bukan cuman soal mengejar bentuk tubuh tertentu atau angka tertentu ya teman Pro 2, atau mungkin bahkan kayak harus punya sepatu yang gini nih, raket yang gini nih. Yang enggak kalah penting teman Pro 2, kamu harus menemukan aktivitas fisik yang cocok dengan kondisi tubuh kamu, waktu kamu, dan tentunya yang bisa kamu nikmatin.
0: Nah, sepakat sih kalau aku ya. Nah, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, aktivitas fisik itu emang harusnya secara rutin. Kalau misalnya dilakukan setiap hari secara konsisten, itu membantu jaga kesehatan kita seperti jantung, terus meningkat kebugaran, dan juga mendukung kesehatan mental kita, dan pastinya meningkatkan kualitas tidur loh teman Pro 2.
1: Kabar baiknya nih teman Pro 2, aktivitas fisik itu enggak harus selalu dilakukan di pusat kebugaran, center training. Tenang. Kamu bisa jalan kaki, bersepeda, main olahraga sama teman-teman, atau melakukan latihan sederhana di rumah seperti Priska, iya enggak?
0: Workout ya maksudnya. Itu mah istilah yang sangat Inggris sekali biar terlihat keren gitu maksudku.
1: Itu juga bisa menjadi pilihan nih teman Pro 2.
0: Nah, buat orang dewasa ya, WHO
1: Pris.
0: Oke, WHO tuh ngerekomendasi

0: Ya, geng, sesuai kemampuan.
1: Betul,
0: Dan jangan lupa lakukan pemanasan dulu dan perhatikan juga kondisi tubuh kamu, teman berdua.
1: Iya, jadi enggak harus langsung jago ya.
0: Betul.
1: Kalau bisa, kalau kuat kamu 1 jam ya enggak apa-apa 1 jam,
0: okay.
1: Jangan sampai langsung berjam-jam gitu ya. Yang penting konsisten, bergerak sedikit demi sedikit juga merupakan awal
0: Betul.
1: Yang baik.
0: Betul. Balik lagi, aku bakal ajak gabungan kamu bercerita olahraga apa yang lagi kamu minati dan kenapa, teman Predua. Okay. Langsung aja bergabung lewat WhatsApp Predua
1: di 081559708950.
0: Betul. Kita tungguin sampai jam 6 aja, teman Predua.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, di India terdapat kantor pos terapung pertama di dunia. Lokasinya berada di Danau Dal, wilayah Kashmir. Kantor pos ini berdiri di atas perahu besar dan tetap berfungsi seperti kantor pos biasa, melayani pengiriman surat dan paket bagi masyarakat sekitar maupun wisatawan.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian, itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Oke, teman Pradua. Sudah saatnya apa ini?
1: Sudah saatnya kita bacakan. Wih, kenapa gitu sih? Sudah saatnya kita bacain gabungan yang udah masuk di sore hari ini, teman Pradua. Langsung saja kita mulai. Olahraga apa yang lagi digandrungi? Waduh. Sama anak muda sekarang, teman Pradua. Aku baca dari Iqbal. Kalau aku sekarang lagi suka jogging sore. Selain bisa olahraga, sekalian menikmati udara sore kampus dan bikin pikiran lebih fresh. Rute UNED nih sepertinya. Karena memang jogging ini bisa menjadi pilihan yang ringan, yang simple buat yang ingin bergerak sambil menikmati suasana. Mungkin gak usah jauh-jauh ke UNED deh, di sekitar rumah kamu juga bisa kok sebenarnya. Asalkan perhatikan juga ya teman Pradua, misal di sini kan ada beberapa yang mungkin jalanan itu kecil dan banyak aktivitas di sana padat, misalnya kayak di jalan-jalan belakang tuh Karimata, Sumatera itu kan jalannya kecil ya teman Pradua. Jadi kalau kamu lari di daerah sana, ya kita juga sama-sama ya, pengguna jalan ya, harus saling peduli lah ya, berbagi peduli. Kamu juga ya, kita harus memikirkan pengguna jalan lainnya, teman Pradua. Lebih baik mah yang aman-aman aja di kampus atau di komplek perumahan itu aman banget, teman Pradua. Lanjut.
0: Nah, di sini ada Kakak Adela, dia bilang aku lagi suka badminton. Seru aja kalau main bareng teman, jadi olahraganya enggak kerasa membosankan. Iya dong, kalau badminton harusnya berdua enggak sih? Kalau sendirian ya? Gimana ya?
1: Kalau sendirian agak repot riwa-riwinya gitu. Itu bisa capek larinya doang, belum mukulnya gitu.
0: Nah, kita udah sampai tiba-tiba kokinya udah jatuh di lantai.
1: Kadang juga badminton tuh serunya adalah enggak cuman pas mainnya aja. Setelah sewanya habis,
0: langsung nongki ya.
1: Kita itu di pinggir lapangan di tempat tujuan biasanya sambil ngobrol, sambil sharing.
0: Kira sambil nongki.
1: Belum lapis, tunggu agak kering dulu nih keringat. Mungkin agak bau dikit ya gitu.
0: Nah, ya itu memang salah satu cara supaya olahraga tuh lebih nyenengin sih sebenarnya. Badminton kan harus berdua. Jadi ya setidaknya ada teman lah, jalan sendiri ya.
1: Nah, lalu ada dari Dika. Kalau aku sekarang lagi di fase modif sepedaku dulu waktu kecil, Widi. Aku lagi suka bersepeda Kak, bisa olahraga sekaligus keliling melihat suasana kota apalagi pas akhir pekan. Sekarang memang lagi tren banget loh sepeda-sepeda yang dimodif kayak agak model Jepangan gitu.
0: Gitu ya.
1: Terus difoto seestetik itu emang.
0: Kalau bisa dilipat enggak sepedanya?
1: Itu tergantung preferensi masing-masing ya. Ada temanku tuh langsung dia beli baru ya, yang model terbaru gitu. Ada juga beberapa temanku yang memilih untuk remake sepedanya seperti Kak Dika ini tadi. Jadi kayak kreatif. Sepeda lama yang udah gak terpakai itu kayak di apa ya, di amplas terus dicat ulang, benar-benar dimodif semuanya agar sepedanya itu kayak kelihatan Jepangan lah ya kalau aku ngomongnya. Itu juga bisa bikin kita ya udahlah nggak apa, yang penting kamu bersemangat untuk berolahraga.
0: Dari semua gabungan yang tadi udah sharing ya pendapatnya, jadi kita bisa tahu ya kalau setiap orang tuh punya olahraga favorit sih. Dan alasannya tuh emang beda-beda banget.
1: Betul.
0: Ada yang suka olahraga di indoor, ada yang juga di outdoor. Yang penting yang ada juga yang lebih nikmatin bersama teman. Kalau aku sih lebih suka sendiri ya, karena introvert biasa.
1: Jangan diajak Priska ya. Atau kita paksa aja Priska ajak main ini.
0: Aduh, jadi keseret-seret tadi. Jadi apapun pilihannya, olahraga tuh gak harus selalu tentang target yang besar ya. Yang penting hasilnya tuh gimana ya, konsisten aja.
1: Betul.
0: Dan bisa dilakukan secara rutin dan sesuai aja sama kebutuhanmu masing-masing, teman berdua.
1: Betul, dan jangan lupa juga sesuaikan olahraga dengan kondisi tubuh ya. Lakukan pemanasan dan tingkatkan intensitas secara bertahap. Kalau mungkin kamu punya kondisi kesehatan tertentu atau mengalami keluhan saat berolahraga, sesuaikan aktivitas dan konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila diperlukan, teman berdua.
0: Benar sekali.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Untuk bernavigasi di kegelapan, kelelawar menggunakan sistem yang disebut ekolokasi. Mereka mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi, lalu mendengarkan pantulan suara tersebut untuk mengetahui posisi benda ataupun mangsa di sekitarnya.
1: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, parming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

0: Oke, teman berdua, wah wah wah, sudah jam 6.
1: Wih, ada apa dengan jam 6, Priska?
0: Karena di jam 6 ini bakal ada informasi menarik buat kamu yang lagi want to improve yourself maksudnya.
1: Welcome to English Corner.
0: Podcast sekian.
1: Balik lagi. Kita ada di
0: upgrade skill,
1: yang akan membawa diri kamu untuk improve itu tadi ya, baik dari sisi hobi, skill, bisnis ataupun ke lifestyle juga, teman Predua. Jadi sesaat lagi kita bakal hadirkan informasi yang pastinya bermanfaat buat kamu.
0: Sekali.
1: Mungkin yang sekarang masih pada beres-beres ya, pulang kerja ataupun pulang beraktivitas. Siapin dulu tehnya, minumannya, cemilannya, kopi. Sambil dengerin kita boleh. Tapi ingat makan dulu.
0: Biar asam lambung.
1: Dan pantau aja kita tuh Mampre 2, soal lagi kita bakal hadirin informasi yang menarik dan pastinya kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu yang pas banget buat nemenin aktivitas kamu di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Predua RRI Jember,
0: teman terbaik kamu.
1: Yuhu.

0: Jam alarm merupakan bunyi kecil yang sering jadi hal pertama yang kita dengar setiap pagi. Padahal, suara ini mengatur awal dari banyak hari dalam hidup kita. Sebelum jam alarm ditemukan, manusia mengandalkan matahari atau suara alam untuk bangun. Tak ada pengingat pasti tentang waktu. Seiring berkembangnya jam mekanik, alarm mulai ditambahkan sebagai penanda waktu bangun. Fungsinya sederhana, membangunkan tepat waktu. Sejak saat itu, jam alarm bukan sekedar pengganggu tidur. Ia jadi penanda bahwa hari baru siap dimulai.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Oke teman Produa, seperti tadi ya, kita udah bahas spill-spill dikit tentang UPS, upgrade skill. Yang bakal kita bahas di sini adalah sesuatu yang menurutmu agak out of the box gak ya?
1: Apa
0: kira-kira
1: tuh?
0: Jadi teman Produa, kamu pernah gak sih beli telur, terus kamu tuh tim telur cangkang coklat atau putih nih? Ada yang bilang kalau telur coklat tuh lebih bergizi, tapi benar gak sih?
1: Nah,
0: ternyata ya warna cangkang telur tuh ditentukan oleh jenis atau ras ayam yang bertelur ya. Jadi telur coklat bukan berarti dia tuh lebih alami atau lebih sehat daripada telur putih.
1: Betul banget, Tom Predua. Kalau ngomongin dari segi nutrisinya, keduanya itu hampir sama. Dimana telur putih maupun coklat itu sama-sama mengandung protein, lemak, vitamin, dan zat gizi lainnya. Kalau ada telur dengan kandungan omega 3 lebih tinggi, biasanya itu berkaitan dengan pakan ayam yang memang sudah diformulasikan secara khusus, bukan
0: gitu
1: warna
0: ya
1: cangkangnya aja.
0: I see. Terus gimana dengan rasa dan warna kuning telurnya ya? Nah, ternyata warna cangkang tuh gak menentukan rasa. Sementara itu, kalau warna kuning telur tuh lebih dipengaruhi oleh pakan ayam sendiri ya teman berdua. Jadi jangan miskonsepsi gitu. Jadi kalau kamu beli telur, gak perlu bingung memilih berdasarkan warna, tapi kamu bisa menyesuaikan dengan harga, ketersediaan, dan selera kamu sendiri teman berdua.
1: Betul banget Tom Predua. Yang lebih penting, pilih telur dengan cangkang yang utuh, bersih, dan perhatikan tanggal kedaluwarsanya jika tercantum serta simpan dengan benar.
0: Begitu. Jadi teman Produa, telur putih atau coklat sama-sama bisa dan jadi pilihan makanan yang bergizi.
1: Betul.
0: Ya. Yang penting telurnya segar, cangkangnya tetap utuh, kualitasnya terjaga supaya tidak ada bakteri salmonella.
1: Betul banget Tom Predua.

ada suku yang tinggal di rumah pohon setinggi belasan meter. Yaps, salah satunya adalah suku Korowai. Rumah ini dibangun tinggi untuk menghindari hewan buas dan musuh. Bayangin aja, naik ke rumah harus pakai tangga kayu yang tinggi dan sederhana. Meski terlihat ekstrim, ini adalah cara mereka beradaptasi dengan lingkungan. Unik ya? Rumah bukan cuma soal tempat tinggal, tapi juga soal cara

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: teman-teman Pro 2, setelah tadi kita bahas informasi pentingnya mengenai telur telur dan juga cangkang-cangkangnya.
1: Betul, kita ngobrolin soal permasalahan telur. Dan kali ini teman-teman Pro 2, kita bakal ngobrolin soal masih ke lifestyle juga. Tapi kali ini kita ngobrolin balik lagi soal kualitas tidur. Karena memang tidur itu menjadi salah satu hal terpenting dalam hidup ya.
0: Bener, kalau aku sih memang paling penting tuh harus tidur. Betul. Apapun kan yang terjadi.
1: Kayak beberapa kali tuh aku kayak denger wejangan tuh pokoknya jangan pelit kalau soal makan dan tidur. Dan apalagi ya?
0: Apalagi?
1: Dua itu atau apa?
0: Tentang ada kebahagiaan gak sih? Jangan pelit-pelit
1: betul
0: ya.
1: Jadi teman Pro 2, siapa nih di sini yang mungkin niatnya cuma scrolling 5 menit, eh tahu-tahu nih udah tengah malam aja teman Pro 2.
0: Ya,
1: hati-hati ya, kebiasaan ini ternyata bisa mengganggu kualitas tidur dan juga konsentrasi teman Pro 2.
0: Nah, dilansir dari sebuah laman ya, ternyata remaja itu sering cenderung tidur lebih lambat daripada perubahan biologi saat pubertas.
1: Oh, wow.
0: Tapi penggunaan ponselnya tuh sampai malam bisa bikin kondisi ini tuh makin parah.
1: Nah,
0: jadi gitu ya, Gen Z tuh sering begadang, termasuk aku sih.
1: Dan kenapa hal ini terjadi teman Pro 2? Karena cahaya dari layar HP itu dapat menghambat produksi melatonin. Melatonin itu adalah hormon yang membantu tubuh bersiap untuk tidur. Belum lagi konten media sosial, video dan game itu kan bikin otaknya tuh aktif ya, terus-terusan overstimulate. Padahal ini sudah waktunya istirahat. Ya, tuh teman Pro 2.
0: Jadi kebiasaan kurang tidur ini terus jika terus berulang ya, dampaknya tuh gak main-main loh. Bisa badan kita tuh terasa lelah, terus kemampuan mengingat informasi, fokus belajar, serta konsentrasi kita tuh juga ikut terganggu.
1: Betul.
0: Apalagi ya apa ya, namanya anak remaja, harusnya kita konsentrasinya bisa full. Akhirnya kalau sering begadang, sering maksudnya kok jadi
1: ya, hari cadel semua di sini telus.
0: Jadinya ya itu berkurang jen, eman banget kan kalau
1: nah,
0: misalnya gitu.
1: Terus gimana nih cara mengatasinya, Pliska?
0: Jadi ya kalau para ahli tuh nyaranin teman Pro 2 sama kita semua di sini untuk berhenti menggunakan perangkat berlayar. Kalau bisa sih sekitar 1 jam sebelum tidur. Waktunya tuh bisa diganti dengan kayak baca buku atau nulis jurnal deh. Kalau misal males nulis jurnal ya bisa peregangan ringan lah, terus bersiap untuk tidur.
1: Betul. Lakukan kegiatan yang ringan-ringan teman Pro 2.
0: Nah,
1: jangan kamu melakukan aktivitas yang berat karena otak kan sudah waktunya istirahat
0: nih. Aku udah capek gitu.
1: Jadi harus di setting dong teman Pro 2. Usahakan juga kamu punya jadwal tidur yang konsisten dan letakkan ponsel jauh dari tempat tidur supaya enggak tergoda. Centing.
0: Langsung buka
1: apa tuh ya. Nah, awalnya niat buka itu lama-lama kemana-mana enggak jadi tidur kamu teman
0: Pro 2. Iya. Jadi teman Pro 2, istirahat tuh bukan waktu yang terbuang ya, justru saat tidur otak kita tuh lagi nyimpen informasi dan lagi bersiap untuk beraktivitas di kemudian hari. Jadi
1: betul,
0: perlu istirahat, kasihlah waktu untuk otakmu tidur gitu loh.
1: Betul.

0: Kira-kira kenapa ya rambut uban cepet banget muncul? Uban tidak selalu muncul karena faktor usia saja. Faktornya bisa dari genetik, stres, hingga gaya hidup yang juga bisa mempengaruhi kapan rambut bisa mulai beruban. Bahkan ada orang yang sudah memiliki uban sejak usia muda. Jadi sebenarnya rambut uban adalah tanda alami dari perubahan tubuh, bukan sebagai tanda bahwa kamu semakin tua.
1: Ibu, aku tahu ibu sibuk. Pergi pagi, pulang malam, katanya demi aku. Aku cuma kangen, Bu. Kangen lihat ibu tersenyum. Kangen cerita tentang hariku. Sering aku tunggu ibu sampai aku tertidur. Ibu, aku gak minta banyak. Aku cuma mau didengar.
0: Mengabaikan anak meski tanpa sadar dapat meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa hingga dewasa. Luangkan waktu sejenak, dengarkan mereka, karena bagi anak, ibu adalah dunianya.

0: Nah, teman berdua.
1: Yeay, kenapa tuh? Nadanya kok udah berubah ya? Gak kerasa banget kita sudah berada di ujung untuk sore ceria hari ini. Kita bakal ketemu lagi kapan ya, Pris ya?
0: Besok gak sih?
1: Ya, masih besok ketemu lagi. Jadi, karena kita besok ketemu lagi, tenang aja. Kita balik lagi nemenin kamu besok di sore ceria atau Wampre 2.
0: Betul sekali. Kalau ada kesempatan ya, kalau if I'm not mistaken.
1: Besok-besoknya ya pokok dinantikan aja untuk duo anggrek ini menghibur kamu di sore hari atau Wampre 2. Terima kasih banyak udah nemenin kita di sore menjelang malam ini. Benar. Dan sesaat lagi di jam 7 malam kita akan bergabung bareng Pre 2 RRI Jakarta untuk mengikuti
0: Musik Live Chat.
1: MLC langsung dari Pre 2 RRI Jakarta.
0: Benar. Sekali.
1: Jadi nanti bakal ngobrol bareng musisi siapa, kamu pantengin aja.
0: Betul.
1: Ya Tawapre 2. Dan sebelum itu nanti kamu bakal ada ikuti dulu untuk update informasi dari Priska di jam 7. Jadi pantengin dulu ya sebelum kita berpindah ke Jakarta Tawapre 2.
0: Benar sekali.
1: Dan kita
0: harus say goodbye. Say goodbye dulu ya teman berdua.
1: Terima kasih.
0: Iya betul, karena kita bakal ketemu lagi besok ya.
1: Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus. Setelah ini kamu bakal ditemenin sama MLC. So stay tune di 89.5 FM Pre 2 RRI Jember,
0: teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Anak muda zaman sekarang bisa membuka ponsel mereka puluhan bahkan ratusan kali dalam sehari. Bukan karena selalu ada hal penting, tapi karena sudah jadi kebiasaan. Mulai dari cek notifikasi, scroll media sosial, sampai sekedar buka lalu tutup lagi tanpa tujuan. Menariknya, banyak dari kita melakukan itu bahkan tanpa sadar. Tangan seperti otomatis mengambil ponsel, padahal sebelumnya tidak ada rencana apa-apa. Ini terjadi karena otak kita terbiasa mencari hal baru, sekecil apapun itu, yang bisa memberi rasa penasaran atau hiburan sesaat. Jadi kalau kamu hari ini merasa sering banget pegang ponsel, tenang, kamu gak sendirian. Karena di era sekarang, kadang yang kita cari bukan informasi, tapi sekedar distraksi dari hal-hal yang sedang kita pikirkan.
1: Kamu lapar apa enggak?
2: Lumayan sih, cuma aku enggak mau makan yang berat ya. Aku pengen nyamil aja sih, yang murah tapi mantap apa enang ya? Tapi aku suka pedes.
1: Nah, cocok. Gimana kalau gini? Yuk kita cari tahu kocek. Nah, di situ nanti kita akan tahu kocek, boy. Kan enak di situ.
2: Hah? Tahu kocek.
1: Apa ya. Tuh, Nang? Sudah dah, nanti kamu tahu tahu kocek itu kayak apa. Ayo udah ngakan, yuk. Salah satu jajanan favorit di Kabupaten Jember ini bernama tahu kocek. Kocek berasal dari bahasa Madura yang artinya adalah mengulek. Jajanan ini berbahan tahu yang diisikan adonan kanji, dikukus lalu diulek dengan sambal bawang, garam dan penyedap rasa di atas cobek dan siap dihidangkan saat panas. Kalian udah coba belum?

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 7 malam bareng aku Priska Priskila. Informasi pertama tentang cegah bansos salah sasaran, pemerhati tekankan pengawasan sejak awal. Dan informasi berikutnya tentang Menlu Armanta Nasir tegaskan diplomasi Indonesia harus berpihak pada rakyat. Dan informasi berikutnya tentang FK2H imbau masyarakat utamakan pencegahan kejahatan. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya.

Pengawasan penyaluran bantuan sosial atau bansos perlu diperkuat sejak awal agar bantuan tepat sasaran. Guru Besar Ekonomi Politik Universitas 11 Maret, Bino Rizky, menyampaikan hal tersebut pada Rabu 14 Oktober kemarin. Menurutnya, pemerintah perlu memeriksa dan memperbarui data penerima sebelum bantuan disalurkan. Hal ini penting karena ditemukan penerima bansos dari kalangan aparatur sipil negara, keluarga ASN hingga orang yang telah meninggal dunia. Bimo menegaskan kesalahan data dapat membuat masyarakat yang membutuhkan justru tidak menerima bantuan. Karena itu pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama untuk memastikan data penerima akurat sehingga bansos dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Menteri Luar Negeri RI Armanta Nasir menegaskan bahwa diplomasi Indonesia harus mengutamakan kepentingan nasional dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Hal ini disampaikan saat serah terima jabatan di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Senin 12 Oktober kemarin. Ia menjelaskan Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan menjalin kerjasama dengan berbagai negara tanpa terikat pada blok tertentu. Kerjasama tersebut mencakup bidang pangan, energi, perdagangan, dan kesehatan. Meski mengutamakan perdamaian, Indonesia akan tetap tegas jika kepentingan negara terganggu. Selain itu, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri juga menjadi prioritas. Kenlu mencatat telah menyelesaikan sekitar 124 ribu kasus yang melibatkan WNI sejak 2024 hingga September 2026.

Forum Kajian Keilmuan Hukum atau FK2H mengimbau masyarakat untuk mengutamakan pencegahan dan menjaga keselamatan saat menghadapi tindak kriminalitas. Imbuan ini disampaikan perwakilan FK2H Anindya Fibri dalam dialog jaga malam Pro 2 RRI Jember. Menurut Anindya, masyarakat perlu memahami batas pembelaan diri secara sesuai hukum yang berlaku. Jika menghadapi situasi berbahaya, masyarakat diimbau untuk bertindak secara rasional dan melaporkan kejadian kepada pihak berwajib. Ia menegaskan, setiap tindakan pembelaan diri harus mempertimbangkan kondisi kejadian dan didukung bukti yang jelas. Melalui imbauan ini, FK2H berharap masyarakat lebih memahami hukum dan mengutamakan keselamatan serta saat menghadapi tindak kejahatan. Oke teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 2 waktunya Info Pro 2 bareng sama gua Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Olivia Rodrigo dan Chappell Roan akhirnya mengumumkan kolaborasi epic mereka dalam versi remix lagu Expectation yang merupakan bagian dari album ketiga Olivia Rodrigo You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Dan remix ini akan dirilis bersama video musik yang akan digarap oleh sutradara Bardia Zainali.

0: paspor Indonesia pertama yang tampil di UEFA Champions League. Back timnas Indonesia itu menjalani debutnya bersama Lille saat menghadapi Arsenal di Emirates Stadium London pada Rabu dini hari tadi. Ferro masuk sebagai pemain ganti pada menit ke-76 untuk menggantikan Romain Feraud.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo, selamat sore teman perdua. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Nah, gitu dong. Agak legaan sedikit.
0: Iya benar.
1: Ya, semua perdua selamat malam dan selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama Ellen dan juga Edit pastinya.
0: Yoi, apa kabar kamu teman perdua? Dimanapun kamu berada, semoga harapan kita adalah lu baik-baik aja.
1: Yoi, betul banget. Jam 7 waktu Indonesia Barat teman perdua. Yes. Saatnya untuk Edit dan Ellen nemenin kamu di seluruh Indonesia.
0: Karena satu jam ke depan kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih.
1: Betul banget. Dan hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja merilis EP-nya.
0: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Sefa Al-Ghazal.
1: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget di pertengahan minggu nih. Yes. Mungkin lo ada yang capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
0: Aduh.
1: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
0: Yoi.
1: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
0: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Pro 2 karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani Betul. Kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
1: Asik, langsung ke Jepang. Asik. Ke negeri tirai bambu.
0: Yoi, ada Seva Algazel.
1: Halo. Halo Zael.
2: Selamat malam.
0: Gokil.
1: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
0: Annyeonghaseyo.
1: Bukan, salah-salah. Itu Korea. Apa sih? Apa sih bahasa Jepangnya?
2: Konbanwa.
1: Konbanwa. Hait. Iya.
0: Halo Gazel, apa kabar?
2: Halo, salam kenal Kak Elan, Kak Edith.
0: Halo. Gimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Temannya di mana? Bepu.
2: Aku di kota Bepu ya.
0: Di kota Bepu.
2: Selatan Jepang.
0: Oh, itu deket apa? Berarti kota besar itu?
2: Kota
0: apa?
2: Besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
0: Fukuoka, okay. Ya.
2: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
0: Oh, wow. Lumayan ya.
2: Lumayan, tetap jauh. Kayak jarak Jakarta Bandung lah.
0: Iya, benar.
1: Oh, iya benar. Masih lumayan ya.
0: Masih lumayan, Bro.
1: Benar. Dan di sana masih ini enggak sih, cuy? Banyak yang ngedrift gitu enggak sih?
0: Oke. Itu terlalu film, Mas.
1: Sorry.
0: Terlalu film, Mas.
1: Gua coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang ngeriko.
2: Masuk kan?
0: Benar-benar. Di sana ketemu Naruto enggak?
1: Gue sih mending gak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke. Jadi kalau di sana gimana coy? Lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang, merantau, ada struggle tersendiri gak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
2: Oke, alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
2: Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik. Lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, banyaknya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional. Jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja, bisa dibilang kayak. Jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang pengaruh agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah, karena tambah lagi ini kota kecil, kotanya tidak terlalu gede, dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya? Awalnya bahasa. Karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
0: Oh iya.
2: Gak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester.
0: Terus
2: alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitulah. Asik, seru banget.
0: Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, Bro?
1: Iya, benar.
2: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. Kayak city pop.
1: Iya.
2: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Jadi environment for music is really open gitu. I'm really glad that I have that here gitu.
0: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang lo liris?
2: Of course. Pengaruh banget karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama. Itu aku single pertama rilisnya di Indonesia.
1: Oke.
2: Kedua di Jepang waktu awal semester. Tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta, di Indonesia. Dan untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini.
0: Oke.
2: Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer,
0: produser
2: juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
1: Oh, wow. Asik sih. Dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, City Pop Jepang ya.
2: Iya.
1: Lumayan. Oh, JKT48.
0: Enggak, bukan JKT dong. Bukan JKT.
1: Ya kan maksudnya, ada influence dari Jepangnya gitu.
0: Iya, kok bukan JKT-nya di sana. Haruka, Haruka.
1: Udah. Udah jauh-jauh. Influence JKT48. Ada Chico Shokai-nya. Gak ada ya. Gak ada Chico Shokai-nya ya.
0: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
2: Oke, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser. Terus juga keyboardist dari salah satu band di Indonesia. Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson.
1: Oh, oke.
2: My number one favorite artist of all time.
1: Oke. Okay.
2: Mungkin many people are.
1: Yeah.
2: Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum.
1: Oh, oke.
2: Okay. Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang.
1: Oh ya. Yeah?
2: Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Mulailah les drum setahun dua tahun berhenti, terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya buka bilang belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
1: Iya, benar.
2: Aku ingat kelas 2 aku mulai belajar piano, itu les, mulai dari les not balok, belajar not balok, tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya, jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan, dari mendengarkan terus main, mulai nulis-nulis lagu tahun 2020 karena COVID, ada kerjaan di rumah. Disitulah aku dapat inspirasi, kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang, nih gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Okay. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapet inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis, itu Notification.
0: Wow, 2023 berarti ya?
2: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
0: Oke.
2: Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap. Pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya. Lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
0: Wow. Benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu
1: iya.
0: Kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
2: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan apa ya, musik dan the entertainment industry. Bokap tuh gak pernah, he's very apa ya, keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih apa ya, pengen biasa lah kayak you wanna show it to your family,
1: yeah.
2: Orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak ya bagus, oke. Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself. Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Yang gue dapatkan.
0: Benar-benar.
1: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
2: Ya, di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
1: Oh, Mbappe?
2: Dari situ.
1: Kilian Mbappe?
0: Salah kenapa Kilian Mbappe?
1: And every country.
2: Gue dari semua benua di dunia ini aku udah pernah.
1: Oke. Okay.
2: Soalnya antar.
1: Oh iya, Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. Oh iya, jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya?
2: Yes, specifically di Kyoto.
1: Gila.
0: Alright.
1: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
2: Di toko-toko ada
1: pasang. Ada coy.
0: Yeah. Di toko. Iya, yeah, sebelahnya Godzilla kan.
1: Iya. Yeah.
0: Gojira. Dan langsung dari sana akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu ya.
1: Betul, judulnya apa cuy?
2: Love Epitome.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
1: Betul.
0: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105.
1: Ada yang mau just tip mungkin ke...
0: Gak usah.
1: Gak jadi. Gak buka Justip. Jadi cari kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music, live chat dan masih bersama dengan Gazel.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman tuh bohongan ya. Gak bener
0: masa
1: ternyata. Gue pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
0: Masa ada yang jadi gede. Masa ada oprek jadi Ultraman kata gue.
1: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya cuy.
2: Masih di Tokyo masih banyak.
1: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
2: Ah, tuh malah nggak tahu lagi.
1: Oh nggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau nggak salah.
0: Bukan.
1: Yeah.
0: Alright, kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya, ya, yeah, musiknya, yes, dan sampai akhirnya debut nih di EP
1: Love
0: perdananya Love
1: Epitome.
0: Alright, ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
2: Perjalanan naik turun kehidupan.
1: Wih.
2: Bukan romance lebih tepatnya.
0: Oh oke, okay. Berarti di cerita tentang romance ya, mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
2: Lebih banyak sakit hatinya.
0: Oh oke, okay. Jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih?
1: Jangan dong, emang iya. Enggak kan, aman ya. Oh tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indo nih?
2: Indonesia.
1: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya, benar.
0: Beda arti.
1: Oh, beda arti. Iya.
0: Oke, okay, berarti di EP ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
2: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
0: Oke. Okay.
2: Ada alasan urutan lagunya seperti itu adalah
0: okay,
2: karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang bertutun gitu kayak.
1: Oh iya iya. Ada storyline-nya ya.
2: Storyline dari awal lagu sampai akhir. Sebenarnya nyambung gitu.
0: Oke, okay, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
2: Iya, dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
1: Oke, okay, mungkin kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification.
2: Notification.
1: Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa cuy?
2: Oke, okay, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah ngomongin itu kayak. Ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
0: Oke.
2: Okay. Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
1: Widih. Oke.
2: Okay. Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
1: Oke.
2: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
1: Pengguna Genius katanya.
0: Yeah, oke, okay, berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
1: Iya,
0: berarti ya.
1: Oke,
0: okay, ya.
2: Ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
1: Gak ada balasan yang kayak sorry

0: tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
1: Ada, adanya OK titik.
2: Aduh. Kalau gak jempol doang.
0: Aduh.
2: Jempol doang sama apa?
1: Like doang, bener.
0: Waduh.
2: Bener. Atau kalau masih baik, WKWK lah.
0: Nah itu masih oke tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
2: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting.
0: Di lagu notification ya, ini. Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu ya sesimpel bakal dibalas untuk chat berikutnya nih. Dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibalas ini apa ya gue balasnya gitu ya.
1: Iya gak sih? Ini dari lagunya itu seperti itu benar.
2: Iya kan?
0: Benar.
2: Oh wow, alright.
0: Ini
2: mungkin apa ya, kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
0: lagunya. Iya.
2: Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga.
0: Iyalah.
2: Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan?
0: Iya. Bener. Bahkan gak usah SMS, surat pun gue yakin harap dibalas kan tulisannya kan.
2: Harap dibalas.
0: Apalagi sebuah pesan notifikasi gitu kan.
2: Itu dia.
0: Iya.
2: Tadi secara garis besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream. Apa ini berarti?
1: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
0: Oke.
1: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
0: Oke.
1: Ini special song that I wrote to my sister. Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan? Coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya. Tiba-tiba dia, gue tuh bisa dibilang tiga hari empat hari berturut-turut mimpinya dia. Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
0: Kebawa ya.
1: Lah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh. Karena mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semua ini akan terlupakan gitu.
2: Benar-benar.
1: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
2: Biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya.
0: Iya, benar kan. Biar nggak halu ya.
2: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai kebawa mimpi.
0: Gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai kebawa di mimpi. Tahu? Bisa-bisanya.
2: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
0: 3-4 malam coy.
1: Tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
0: Bener. Jadi bagus lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue iniin, tapi tanpa orang ini, oh yaudah. Bener gak usah dibalas.
2: Iya kan udah terjadi juga.
0: Ya udah terjadi, gitu. bener. Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
2: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
0: Mimpi gitu doang loh, gitu loh.
2: Alright.
0: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi. Asik. Ya.
2: Sedas.
0: Tawa lo gasnya lo. Tawa aja lo. Malu.
2: Alright,
0: oke. Okay. Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah ini tentang apa Gazel?
1: ILY ini adalah setelah Just a Dream gue akhirnya move on. Mulai PDKT sama orang baru ya kan?
0: PDKT
1: sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
0: Kayak
1: confessnya lewat lagu ini gitu. Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025. Lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023, gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang gak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
2: Bener.
1: Tapi intinya it's a confession song.
0: Udah pengen gue puk-pukin tapi lo jauh banget lagi cuy. Abar. Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
2: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
0: Iya. Obake.
2: Aduh.
0: Alright. Jadi ini sebenarnya lagu saat lo berusaha untuk membuka cinta baru sebenarnya ya.
1: Yes.
0: Alright. Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya I love itu I love you ya? Tapi lo di sini menulisnya I like you.
2: Kenapa tuh?
1: Karena menurut gue love is a very huge word.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Permulaan sebuah relationship. Mm-hmm. Pastinya kalau misalnya apa ya mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
0: Iya.
1: Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue
0: demen sama lu semua. Asik.
2: Benar-benar. Alright. Oke. Kita lanjut ya ke lagu keempat berarti ya di EP ini. Ada Fly Away.
1: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY.
0: Mm-hmm.
1: Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar suka banget sama orang ini kan.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dan intinya ya ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of life or for, as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
0: Oke. Ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya. Iya.
2: Oke. Alright, terakhir ada Foolish Man.
0: Asik.
2: Ini jadi bab terakhir ya dia di EP ini ya. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
1: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
0: Oh. Sama siapa?
2: Chris John?
0: Habib Nurmagomedov. Oke. Oke, lo ditonjok nih ceritanya ya.
1: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu setelah pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini. Teman gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar. Kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue tolak lagi.
0: Okay.
1: Dan pada momen itu gue langsung reflek ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus. Untuk kayak apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar atau ada apa sih dengan gue gitu yang membuat.
0: Ngerti. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
1: Dan kebingungan di mana kayak karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
0: Alright. Gila guys. Wow. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
2: Benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantik gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu
0: lagu
2: ini ya.
1: Ya.
0: Yeah. Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya.
2: Ada lagunya lain.
0: Yeah, Foolish Man.
2: Bener. Kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
0: Ini bikin yang English.
2: Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
0: Just
2: a Dream nih kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih.
0: Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
2: itu
0: nih.
2: Dia.
0: Ini dari Gazelle nih pastinya.
2: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lo ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta sekali gitu. Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa, itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran, lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, oke. Lagunya juga sangat senja-senja.
1: Oke.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Oh, alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering nyanyi bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet. Dan aku ajak lah. Dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
2: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih.
1: Oke.
0: Iya, benar-benar.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih pertama lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
0: Gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih gitu.
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Gitu. Iya sih. Bener. Karena mungkin dari secara padanan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya, bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini. Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini tinggal sendiri, kerjaan part-time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri, itu kayak nyambung aja. Terus ngeliatin musik dari luar Indonesia itu juga nyambung, jadi kayak rasa connected banget lah.
0: Iya. Oh iya. Nah ya mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah, gitu. Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba bener. Modern gitu kan.
0: Benar.
1: Iya, yeah, yeah. Dan okay. Bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Itu lucu sih, jujur sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak?
2: Enggak ya. Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya kan. Apa-apa. santai
0: seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazelle untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh, gigih segigih itu dia.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lo nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, yes, itu ada hal yang berbeda nggak sih dengan mungkin lo nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lo sendiri, yeah, gitu?
2: Oke. Okay. Untuk gigi, bisa dibilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri. Karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya.
1: Uh-huh.
2: Which semua itu harus sunset dikit.
1: Iya.
2: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari.
1: Oh, gitu. Okay.
2: Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam kan.
1: Buat berulang. Gila.
2: Abis itu.
3: Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaka Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaka Malam, jangan galau.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Balik lagi di jam 8 malam, pastinya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ini di edisi 14 Oktober 2026 ya teman Pro 2, hari Rabu. Masih diselimuti dengan semangat yang menggebu, harus dong, Rabunya belum selesai soalnya. Ini Jaga Malam seperti biasa ya, selama 3 jam ke depan bakalan nemenin malam hari kamu. Nah, di Rabu ini barengan sama Devi Wulandari dan tentu saja di interval pertama aku tidak seorang diri. Malam ini aku ditemenin sama wanita cantik teman Pro 2. Kalau kamu lihat di YouTube langsung aja deh ya, kamu bisa cek di YouTube dan juga di TikToknya Pro 2 RRI Jember. Kalau YouTube-nya ada di RRI Jember. Seperti apakah untuk obrolan kita malam hari ini? Aku ditemeninnya sama wanita cantik, kan tadi aku udah bilang ya. Dan langsung aja kalau kamu penasaran, kita kenalan aja. Hai.
1: Halo semuanya.
0: Aduh lembut banget nih. Aku sama siapa sih malam hari ini ditemeninnya, boleh kenalan dulu?
1: Oke, halo teman-teman semuanya. Aku biasanya dipanggil Sagata. Aku dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember.
0: Aduh, perawat ya teman Pro 2. Siapa yang gak mau dirawat sama Sagata? Pastinya semuanya pada mau buat dirawat sama Sagata. Oke, malam hari ini kita bakalan ngobrolin tentang hubungan olahraga fisik dengan mental health. Gitu ya. Nah, Sagata, sebelum kita ngobrolin ini jauh lebih lanjut lagi, boleh tahu mungkin kesibukan Sagata di keperawatan, di Fakultas Keperawatan ini sebagai mahasiswa semester berapa, terus juga lagi sibuk-sibuknya apa?
1: Oke, pertama-tama aku di sini udah semester 5. Dan itu kalau di pertimbangan dari semester sebelumnya itu agak lebih longgar ya waktu kuliahnya gitu. Jadi lebih banyak waktu luangnya. Dan di sela-sela waktu luangnya itu aku juga mengikuti UKM-UKM. UKM olahraga aku ikut. Terus UKM zoners, zona partner, sama UKM eksternal. Eksternalnya itu Imawangi. Ikatan Mahasiswa Banyuwangi.
0: Dari Banyuwangi.
1: Iya. Gadis Banyuwangi.
0: Gadis Banyuwangi, teman Pro 2 ya. Udah ciri khasnya Banyuwangi kan gadis-gadis cantik-cantik gitu kan. Ya terbukti nih malam hari ini. By the way, semester 5. Berarti kalau semester 5 di perawat itu tuh nyantai ya? Fakultas maksudnya semester yang nyantai.
1: Kalau di fakultasku sendiri aku ngelihatnya itu semakin naik semester itu semakin dikurangi SKS-nya biar lebih fokus ke skripsinya.
0: I see. Gitu. Biar fokus untuk pusing-pusing di tugas akhirnya.
1: Betul banget, biar pusing banget.
0: Oke deh. Nah, malam hari ini ngobrolin tentang hubungan olahraga fisik dengan mental health. Kenapa topik ini dibawain sama Sagata malam hari ini?
1: Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya aku tuh enggak munafik ya, di sini kita juga Gen Z itu yang mageran gitu. Dan di mana kita mageran itu enggak kepikiran buat olahraga, tapi justru karena olahraga itu bisa bawa kita lebih enjoy gitu loh, lebih badan ini lebih enteng ternyata. Pertama tuh aku kayak menyangkal gitu loh. Alah, makin capek, ternyata enggak, teman-teman. Olahraga fisik itu banyak banget manfaatnya gitu. Jadi karena agak luang, di sini aku lebih sering olahraga. Di semester ini baru seringnya tuh semester ini.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Karena emang banyak waktu luangnya di semester ini.
1: Dan ternyata itu ngaruh banget gitu. Di perkuliahan, di kegiatanku sehari-hari itu ngaruh banget ternyata.
0: Oh iya.
1: Sengaruh itu. Kepikiran juga bikin plong gitu. Yang awalnya banyak pikiran itu kita luangin ke olahraga apapun ya itu. Kalau dari aku sendiri, aku lebih memilih Pilates. Pilates iya, kebetulan Pilates karena ada masalah pernafasan juga dan itu lebih enteng di pernafasan. Itu lagi apa ya? Lebih relaksasi gitu loh jadinya. Pikiran itu juga kekontrol gitu.
0: Jadi sih
1: lebih enak kalau misalnya ternyata olahraga itu.
0: Oke. Karena pun juga kan olahraga bisa mengeluarkan hormon-hormon.
1: Iya, betul ya kan?
0: Oke, nah selama ini nih saya Gata, kalau kita dengar sama kata olahraga ya mungkin yang langsung terlintas itu kan kayak badan sehat, terus juga berat badan ideal atau pembentukan otot. Ya kan? Tapi menurut kamu nih saya Gata, olahraga itu cuma soal kesehatan fisik atau ternyata juga pengaruh terhadap kesehatan mental itu tadi?
1: Itu sangat pengaruh di kesehatan mental banget. By the way, itu gak cuma di fisik, itu mungkin kelebihan lainnya gitu. Tapi yang lebih utama, yang teman-teman itu jarang ketahui itu ternyata sepengaruh itu ke kesehatan mental.
0: Okay.
1: Kalau boleh aku sharing sedikit ya teman-teman, di sini aku itu mengidap anxiety.
0: Oh iya iya iya.
1: Dan
0: ya,
1: itu ya. Kalau misalnya udah anxiety kan tremor segala macam, pikiran udah nggak tenang, gemeteran segala macam, dan itu bisa dilarikan ternyata di Pilates itu tadi.
0: Oh,
1: di olahraga itu justru aku mindsetnya itu jadi lebih plong gitu, pikiran itu nggak menumpuk, jadi lebih enak itu karena olahraga itu tadi. Ternyata itu sengaruh itu loh kak.
0: Karena
1: dari aku sendiri udah apa ya, karena aku udah tahu aku punya penyakit anxiety, ternyata itu sengaruh itu. Jadi aku tuh pinginnya itu di sini teman-teman sekalian tuh tahu manfaatnya itu ternyata itu nggak cuma buat di fisik, nggak cuma buat di otot, nggak cuma buat membentuk badan jadi ideal, tapi kesehatan mental kita juga terjaga dengan kita olahraga.
0: Nah gitu. Itu tadi tuh ya teman Pro 2. Nah Sagata coba deh, kalau misalkan kalau sekarang kan Gen Z itu kalau udah lagi stres atau bad mood gitu kan, pilihannya tuh ada di rebahan, scrolling sosial media. Nah kamu tim yang mana tuh, scrolling sosial media kah atau nih kalau dipersentasekan ya, kamu banyakkan scrolling sosial media dan rebahan atau olahraganya?
1: Ini gak munafik ya kak, karena kita Gen Z gitu. Kalau dulu aku lebih memilih buat scroll TikTok, scroll sosmed, atau istilahnya itu doom scrolling.
0: Yes, betul.
1: Nah itu. Tapi kalau untuk sekarang, karena apa ya, ngerasanya itu badan juga lebih sakit-sakitan kalau misalnya kita itu gak gerak gitu. Jadi lebih ke apa ya, mungkin aku bisa nyapu-nyapu, gerak-gerak sedikit gitu. Kalau misalnya memang belum jadwalku Pilates, karena jadwalku Pilates kebetulan di hari Selasa kak, Selasa dan Jumat gitu. Jadi kalau di selain hari itu, aku Selasa lain itu dengan bersih-bersih, pokok aku gerak gitu loh badannya. Jadi biar lebih plong, biar nggak makin sakit juga gitu badan itu.
0: Jadi kamu lebih ke Pilates olahraganya, atau mungkin ada olahraga yang lain juga?
1: Enggak, aku lebih seringnya itu ke Pilates sama ke jogging. Ke jogging, karena jogging kan gampang ya, kita nggak butuh alat-alat berat atau kita nggak perlu secapek itu gitu.
0: Bener.
1: Ke jogging sama Pilates sih aku.
0: Jogging cuma butuh niat aja.
1: Betul, semuanya perlu niat gak?
0: Iya juga sih,
1: semuanya perlu niat.
0: Nah kalau tadi kan Sagata di mahasiswa semester 5 ya kan, di awal-awal semester udah otomatis gak jauh-jauh tuh dari yang namanya tugas, deadline, terus juga organisasi, apalagi kayak UKM yang kamu ikuti kan cukup banyak tuh tadi, ya kan, berbagai kesibukan lainnya yang kadang buat olahraga itu sebentar aja rasanya susah banget buat cari waktunya. Nah kalau kamu sendiri pernah nggak tuh kamu ngorbanin waktu olahraga karena terlalu sibuk itu tadi?
1: Pernah sih, jujur, jujur pernah. Tapi dulu itu karena memang waktunya yang padat itu aku bener-bener sejarang itu kak. Kadang olahraga itu kalau cuma libur semester. Karena mungkin ya kalau misalnya aku di rumah aku lebih suka renang.
0: Oh gitu.
1: Iya, karena ada teman renangnya gitu loh. Sebenarnya kita tuh cuma butuh dua.
0: Waktu,
1: niat, waktu
0: dan teman.
1: Niat, waktu dan teman. Teman itu tambahan ya, teman-teman. Kalau misalnya kita perlu support gitu, kayak ayo olahraga. Kadang kalau misalnya kita digituin orang tuh kayak kayaknya iya deh, karena ada temannya nih sekalian gitu loh. Kalau di rumah itu lebih seringnya olahraganya renang. Tapi kan setiap semester doang ya kak. Itu kan sejarang itu. Semester itu kan 6 bulan teman-teman. Dan itu sejarang itu. Kalau sekarang itu aku bener-bener sempetin buat olahraga. Misal aku ada rapat jam 7, Pilatesku jam 7. Aku selesaiin dulu Pilatesnya. Aku selesaiin dulu Pilatesnya baru aku ikut rapat gitu. Aku izin telat sebentar ya teman-teman, karena aku udah ada janji Pilates gitu.
0: Jadi kalau sekarang lebih ngutamain ke olahraganya itu.
1: Betul.
0: Ya. Nah dulu tuh pernah gak sih kamu ketika nih, kan kamu lebih mentingin yang di kampus daripada olahraga, pernah gak tuh karena itu akhirnya kayak rungsing pikiran, terus kayak jadi gak tenang gitu?
1: Iya, kalau dulu itu bener-bener ngerasanya, aduh ini pusing banget nih, gimana nih lari kemana nih, kan soalnya waktu juga full, gak ada tempat buat pelarian lah, segala macem. Kalau kadang kita cerita aja itu gak cukup buat ngeluarin apa yang kita rasain kan kak. Nah sekarang itu kayak, aduh capek, olahraga aja.
0: Capek malah olahraga
1: karena kita kalau olahraga tuh nggak mikirin apa-apa kak, justru kita malah ngeluarin apa yang kita bawa di diri kita.
0: Oh,
1: kalau kita olahraga itu.
0: Jadi waktu me time.
1: Me time lah.
0: Okay.
1: Dulu kalau aku me time itu biasanya ke mall nonton film. Karena suka nonton film. Itu dulu nonton film, pelariannya tuh ke situ, tapi sekarang udah lebih ke olahraga aja.
0: Okay.
1: Jarang nonton filmnya, padahal aku suka banget dulu itu nonton film itu.
0: Aduh, ini
1: mid-time-nya berubah.
0: Mid-time-nya berubah ya.
1: Mid-time-nya berubah.
0: Jadi lebih ke gaya hidup sehat jatuhnya.
1: Betul banget.
0: Oke. Okay. Aduh, seru banget ngobrol sama Sagata malam hari ini, teman Pro 2. Kita lanjutin habis ini ya. Masih ada banyak banget mau aku kepoin ke Sagata. Jangan kemana-mana, stay tune terus, pastinya dijaga malam.

0: Masih dijaga malam teman Pro 2. Yang pastinya malam hari ini aku ngobrol-ngobrol sama Sagata dari Zooners. Ini sama-sama pecinta olahraga sih. Nah, Sagata, tadi kan kita sempat ngobrolin tentang nonton, nongkrong gitu kan. Itu adalah suatu bentuk, mungkin bagi teman Pro 2 adalah suatu bentuk healing lah, yep, untuk betul dia gitu kan. Nah, tapi kamu setuju gak dengan statement di mana olahraga ini juga termasuk healing loh?
1: Setuju.
0: Kenapa tuh gitu?
1: Sometimes emang pelarian ke nonton, nongkrong, itu perlu. Tapi olahraga itu ternyata perlu juga gitu kak. Karena kebanyakan dari angkatanku, seumuranku atau Gen Z itu kebanyakan memang melupakan olahraga gitu. Kebanyakan ngopi kita itu kak.
0: Bener banget gak tuh?
1: Tapi bagi beberapa orang yang percaya bahwa olahraga itu enak, itu udah bisa membuktikan gitu loh. Kita cuma butuh satu orang mungkin ya, yang ada mungkin relawan untuk mengajak kita olahraga gitu kak. Gitu kak,
0: karena sebagai pemantik
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, karena kalau kadang kita itu nggak diajak tuh kita nggak tahu kalau olahraga itu seenak itu. Kita tuh butuh diajak gitu loh, okay, buat olahraga.
0: Oke. Okay.
1: Biar mereka itu bisa merasakan kalau olahraga itu ternyata bisa healing juga. Dan aku sendiri kak, kalau dari aku tuh pengalaman dari orang tua aku dua-duanya.
0: Gimana tuh?
1: Orang tua aku dua-duanya itu suka banget jogging setiap hari kak.
0: Oke. Okay.
1: Mereka setiap hari jogging. Maksudku itu mereka yang udah berumur aja bisa jogging loh. Masa aku anaknya gak bisa yang masih umur segini gitu kan. Jadi kan ego ini agak kesentil. Jadi kayak apa emang seenak itu ya. Soalnya emang aku dulu tuh harus dipaksa banget kak buat olahraga
0: gitu.
1: Iya.
0: Itu umur berapa tuh? Ingat gak sekolah kelas berapa?
1: Itu aku dipaksa itu emang dari SMA. Dari SMA. Soalnya emang aku tipe anak yang suka bersosialisasi. Dari SMA itu aku sukanya yang kegiatan OSIS, kayak gitu-gitu loh. Jarang ngikutin olahraga gitu loh kak. Sedangkan orang tua aku nih dua-duanya benar-benar olahragawan banget. Mereka setiap hari kak jogging gitu loh. Sedangkan anaknya ini mageran. Jadi kan kayak harusnya kebalik ya, harusnya aku yang mengajak mereka olahraga ya.
0: Iya,
1: ini bener. Malah orang tuaku yang memaksa buat aku olahraga.
0: Oke. Okay. tapi kan akhirnya ini dong apa tuh berpengaruh ke kamu gitu kan.
1: Memang kita tuh butuh diajak buat olahraga sih sebenarnya. Kalau dari aku sendiri ya teman-teman, aku sendiri tuh dari dua orang tuaku tuh benar-benar olahraga banget sampai sekarang kak. Sampai sekarang mereka tiap hari yang olahraga gitu.
0: Wow, keren tuh. Tiap hari jogging.
1: Tiap hari jogging.
0: Itu ada medali gak tuh di rumah?
1: Medali runnya banyak.
0: Iya.
1: Oh iya? Iya, medali runnya banyak. Karena kalau dari pipiku sendiri tuh kan ikut perusahaan kan kak. Itu sering ngadain olahraga run gitu. Jadi banyak medalinya mereka tuh. Daripada aku yang gak punya medali. Mereka lebih punya gitu.
0: Ya itu ntar diwarisin aja.
1: Mungkin nextnya aku bakal seperti itu ya. Kalau kuat.
0: Harus sih. Harusnya sih kuat
1: iya, sih. Pingin sih kak.
0: Oke. Okay.
1: Emang harus diajak.
0: Berarti harus ada yang ngeracunin nih.
1: Emang harus diajak sih.
0: Buat ikutan
1: sama niat
0: event gitu.
1: Sama niat itu sih teman-teman.
0: Oke. Nah, memang sih bagi kita yang pecinta olahraga, yang namanya olahraga itu tuh afternya bikin happy, bikin badan itu tuh yang tadinya capek malah seger lagi gitu kan. Tapi ada beberapa orang juga yang ngerasa kalau olahraga itu tuh melelahkan dan juga bikin malas. Nah, kalau kamu sendiri nih termasuk orang yang olahraganya konsisten dari dulu apa baru-baru ini?
1: Kalau aku jujur baru-baru ini. Baru-baru ini. Kalau dari dulu itu dipaksa gitu loh kak kebanyakan. Karena kan emang ada istilah terpaksa lalu terbiasa. Dan itu aku sekarang. Aku sekarang mau mencoba untuk terbiasa dari terpaksa itu gitu.
0: Nah itu gimana caranya buat kamu ngebangun dari yang maybe dulu masih yang dipaksa banget nih gitu kan. Sampai akhirnya harus nih gitu kan. Karena udah terbiasa gitu. Bahkan kalau gak ngelakuin itu kayak ada yang kurang aja gitu. Nah itu step by stepnya tuh gimana tuh kamu?
1: Kalau dari aku sendiri ya, olahraga itu kan ada banyak. Itu kan bisa kita pilih ya kak. Sesuai badan kita kemampuannya di mana. Kalau tadi aku udah bilang kalau aku pulang aku renang. sometimes aku juga jogging, terus habis itu pilates. Dan di sana itu aku jadi nyaring-nyaring gitu loh. Badanku tuh lebih enak waktu aku olahraga apa ya.
0: Oh, jadi gitu. Kayak semuanya dijajalin aja dulu gitu ya.
1: Semuanya tuh dicobain aja dulu. Kita cocoknya tuh di mana? Kita nyamannya tuh di mana? Dan setelah olahraga itu badan kita tuh ngerasanya rileksnya itu di olahraga apa sih? Gitu.
0: Yang rasa gak terbebani gitu ya.
1: Betul. Karena kan ada yang misal orang tuh badannya yang sekecil aku itu cocok gym. Tapi aku gak cocok karena aku gak terbiasa gitu loh. Dan aku gak mau terbiasa untuk berat-beratan seperti itu. Aku lebih maunya itu yang enteng. Karena mungkin aku ngerasanya aku baru awal gitu loh.
0: Aku
1: baru awal memulai gitu. Jadi lebih enaknya ke pilates.
0: Gitu.
1: Jadi untuk mungkin memilih pilates itu gak segampang FOMO gitu loh kak. Bukan FOMO, tapi udah emang ternyata emang enakan di pilates kalau badanku sendiri.
0: Nah karena kan emang juga sekarang ini lagi tren ya. Trennya olahraga itu tuh positif gitu loh. Jadi mau FOMO apapun olahraganya, kayak cobain aja dulu gitu
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Bodo amat mau dikatain FOMO-FOMO mah. Tapi kan FOMO-nya dalam ini
1: hal
0: ya,
1: positif.
0: Hal positif gitu kan.
1: Apa-apa kalau FOMO-nya positif gitu.
0: Tadi seperti yang dikatakan Sagata, olahraga ini gak melulu harus kayak kita langsung angkat beban. Gak melulu kita harus nge-gym gitu kan. Ada juga olahraga-olahraga yang santai. Nah menurut kamu nih Sagata, untuk memulai mungkin buat teman pro 2 yang nol banget nih, gak pernah olahraga sama sekali, apa yang harus diawali dulu nih untuk kita mulai terjun dalam perolahragaan?
1: Kayak aku tadi bilang sih, yang pertama niat. Karena kalau misalnya kita udah niat olahraga kan, itu pasti mau waktu gak ada, kita ada-adain sendiri waktu itu. Jadi yang pertama itu niat. Terus yang kedua itu kita cari tahu dulu nih, badan kita tuh sanggupnya tuh di olahraga apa sih. Kita cari-cari tahu dulu. Kita coba-coba dulu aja semua olahraga itu. Kalau kita udah cocok, baru kita bisa untuk memutuskan. Kita enak nih konsisten di sini, badan kita lebih enak nih, lebih enteng. Gitu kak.
0: Dan juga cari teman.
1: Betul. Tapi jujur aku pilates itu sendirian sih kak. Justru relaxnya itu karena mungkin energiku tuh gak habis buat ngobrol gitu loh. Kan orang baru nih, mau mulai ngobrol tuh kayak aduh mager ah cari topik gitu loh. Jadi aku pilates tuh bener-bener sendirian. Udah selesai, kita udah selesai deh. Ke rumah dengan perasaan ya udah kita gak habis energi buat ngobrol doang.
0: Gitu deh ternyata ya teman pro. tadi kan kamu selain pilates juga kan jogging gitu kan. Nah apakah kamu juga salah satu orang yang kalau jogging ini harus dengerin musik?
1: Iya banget.
0: Iya. Kenapa tuh gitu?
1: Karena aku sendiri tuh kebanyakan jogging tuh sendiri kan kak. Olahraga tuh kebanyakan sendiri. Mungkin aku ikut organisasi olahraga, tapi aku jogging tuh gak jarang bareng temen-temen. Aku sendiri sambil aku dengerin musik biar aku enjoy. Karena kalau aku didampingin sama temen, aku pasti banyak ngobrolnya. Bukan banyak olahraganya, bukan banyak joggingnya, itu enggak.
0: Kayak
1: gitu.
0: Jadi lari, atau jalan.
1: Karena aku juga kalau misalnya aku sendiri pun, aku tuh gak yang jogging, konsisten jogging gitu loh. Aku tuh gak munafik banget teman-teman. Aku juga jogging, kadang kalau misalnya aku capek, aku jalan. Karena aku punya bawaan asma kak. Jadi kalau dipaksakan juga gak baik kan. Jadi aku jogging berapa meter, terus habis itu aku jalan. Terus aku jogging lagi buat dengerin musiknya itu buat relax aja.
0: I see.
1: Bikin relax gitu.
0: Balik lagi lah, olahraga untuk me time gitu kan. Jadi kayak kita gak boleh maksain diri juga. Gak bisa ikut-ikutan pace sama yang lain.
1: Iya gak bisa banget teman-teman. Harus dari diri kita sendiri.
0: Bener banget. Dan juga olahraga ini kan kayak kalau aku ya jujur lebih cinta sama diri sendiri. Kamu setuju gak dengan itu?
1: Betul.
0: Makin pede juga gak sih?
1: Makin kayak ternyata kayak gini ya rasanya habis olahraga tuh. Badan tuh gak enak. Gak betul temen. Maksudnya bukan temen yang buat ngobrol ya. Ternyata kita olahraga sendiri tuh bisa loh. Gak harus ditemenin.
0: Oke, tuh dia
1: lebih pede.
0: Jadi teman Prodo, kalau ada teman kamu yang lagi olahraga terus gak nyapa kamu, ya itu bukannya kita sombong.
1: Iya. Mungkin lagi dengerin musik. Mungkin juga minus. Nah, gak ada yang tahu kan. Karena kadang olahraga pakai kacamata kan gak enak kan teman-teman. Pakai softlens capek. Jadi kadang ngelihat orang sekitar tuh gak sempat.
0: Bener, karena udah terlalu fokus.
1: Iya, fokus ke diri sendiri kalau olahraga tuh.
0: Bener banget tuh ya teman Prodo. Sampai pilates pun mau bodo amat kan, sama yang lain juga. Eh tapi kalau pilates itu samaan kayak yoga gitu gak sih?
1: Mereka sama, tapi adalah perbedaannya.
0: Oke,
1: ada bedanya. Hampir mirip.
0: Oh.
1: Sama-sama ada yang pakai matras, ada yang pakai alat juga. Kalau pilates kan.
0: Oke, berarti gitu teman Prodo. Ya memang harus, kita harus menyempatkan waktu untuk berolahraga. Karena ya itu kebutuhan diri sendiri.
1: Betul.
0: Iya kan, gak perlu ngajak temen, nunggu ajakan temen gitu. Tapi so far kamu ini gak sih, kamu berusaha untuk nge-influence teman-teman kamu untuk ayolah gaya hidup sehat gitu gak?
1: Jujur ya.
0: Oh iya.
1: Kalau aku sih mulai dari teman-teman terdekatku dulu. Satu kos itu. Kadang kalau misalnya mereka lagi nganggur, terus pas jamku pilates, aku ngajak mereka. Ayo ikut yuk pilates yuk.
0: Ada.
1: Kan enggak ngapa-ngapain, ada.
0: Oh.
1: Baru aja kemarin. Aku paksa buat ikut pilates.
0: Kayak rasanya senang enggak sih kalau misalkan ada teman kita yang ke-influence kita tuh?
1: Jadi kayak kamu biar tahu juga enaknya tuh gimana gitu loh. Bukan aku tuh ngajak kayak ini tuh bakal gemeteran nanti. Tapi emang bakal gemeteran sih kak kalau baru pertama.
0: Tapi kan kita gak mungkin ngasih tahu dong ya.
1: Tapi kita diem-diem aja. Kita diem-diem aja.
0: Ntar malah gak jadi ikut.
1: Nanti malah dia takut kan. Mending silent aja. Tapi diajak gitu lah. Jadi mereka ngerasa enaknya juga kan. Nanti di akhir event pas perjalanannya sakit kan gak apa-apa. Namanya juga baru pertama kali.
0: Ngobrolin soal pertama kali. Miss Agatha waktu pertama kali memulai untuk olahraga lagi, kayak kamu ngerasa ini beban nih, berat banget, aduh sakit-sakit semua nih badan gitu gak sih?
1: Jujur ya kak, kenapa aku memilih untuk konsisten pilates itu karena gak ada rasanya. Di badanku. Badanku tuh gak yang kram gitu loh. Gak yang kaku atau gimana, enggak. Kakunya itu mungkin pas coba pilatesnya aja. Pas di sesi pilatesnya aja. Karena kan nahan kan, nahan perut, nahan bahu, kayak gitu. Setelahnya itu enak banget. Nafas juga jadi rileks gitu loh. Karena kan apa ya, aku juga kurang tahu ya, makanya aku bisa senyaman itu loh sama pilates.
0: Karena kan kadang tuh orang suka takut untuk mulai olahraga karena kan jarang-jarang.
1: Jarang-jarang
0: gitu kan.
1: Kalau aku sendiri, aku juga pernah badminton kan, aku suka badminton. Itu afternya aku jarang, dan itu beberapa hari gitu kak. Sampai aku, duh aku kapok olahraga lagi gitu loh.
0: Aku pun juga iya. Apalagi bagian tangan gak sih?
1: Iya.
0: Bahu.
1: Ini sih sakit banget kak kalau misalnya abis badminton. Kalau jogging kaki yang sakit.

0: kan. Jadi ngerasain enaknya, urusan gak enaknya itu belakangan deh. Pokok ikut dulu.
1: FOMO diikutin gak apa-apa, yang penting mah dalam sisi positif. Gitu.
0: Kalau negatif tinggal aja. Nah, kalau selagi positif gak apa-apa, cobain dulu.
1: Itu dia tuh, penting banget ya teman Pro 2. In this era, in this economy, daripada pusing-pusing rungsing buat mikirin yang enggak-enggak ya, olahraga bisa bikin happy. Ini masih lanjut lagi buat ngobrolin tentang olahraga yang ada hubungannya sama mental health, teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Devi dan juga Sagata bakal balik abis ini.

0: Balik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam barengan sama aku Devi dan juga ada Sagata dari Zooners. Malam hari ini kita ngobrolin tentang olahraga fisik dengan mental health. Yang tadi udah kita obrolin bahwasanya olahraga ini bisa loh ngebawa kita tuh punya perasaan happy gitu ya Sagata ya.
1: Betul.
0: Tapi gak semua masalah tentang yang namanya mental itu kan bisa selesai sama olahraga. Kayak kalau ada temen yang lagi mengalami stres berat, itu kan sering ngerasa cemas atau mungkin kehilangan semangat ya kan. Dan menurut kamu nih Sagata, gimana tuh cara terbaik untuk mendukung teman kita tanpa menghakimi ataupun sekedar menyuruhnya untuk olahraga?
1: Pertama ya, karena aku jurusan keperawatan, kita kan ada membahas soal itu kan kak. Nah di sana kita yang pertama harus dilakukan itu adalah memvalidasi perasaannya dia dulu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kita nggak menghakimi. Kan ada perbedaan antara empati sama simpati kan kak. Kalau simpati kita hanyut kan ke permasalahannya, tapi kalau empati kita tuh nggak hanyut.
0: Oke. Okay.
1: Kita juga nggak menghakimi, tapi kita memvalidasi perasaan dia dulu yang pertama. Nah kita cari tahu tuh apa sumbernya sih dia cemas dan segala macem. Kalau aku sendiri jujur biasanya aku tuh cemas atau segala macem itu ya kalau misal emang tiba-tiba ada pikiran yang banyak gitu kan. Dan aku sekarang jujur udah lumayan bisa ngontrol. Dan gak semua orang bisa ngontrol itu kan. Kadang orang juga perlu teman buat mengontrol apa yang dia rasakan gitu kan.
0: Betul.
1: Dan untuk jadi temannya sendiri sih ya, kalau di posisi teman kita cukup beri support afirmasi positif. Dengan cara itu omongan aja. Support omongan aja itu udah cukup sebenarnya kak.
0: Oke.
1: Kalau misalnya gini, aku lagi cemas. Temanku aku ceritain. Mungkin kalau dijadi temanku ya, kita ajak hangout. Hangoutnya mungkin ditawarin dulu nih, aku nanti malam ada pilates, kamu mau ikut nggak? Gitu, kalau pilates ya.
0: Kalau pilates.
1: Tapi kalau hal lain juga boleh kok. Tapi kalau misalnya menurutku, di pandanganku, mungkin lebih bermanfaat lagi kalau kita ngajaknya olahraga sih. Karena itu juga sengaruh itu kak. Misal kita lagi cemas. Terus habis itu kita lari ke olahraga. Nanti kan capek badannya. Badannya capek tuh langsung tidur. Kita gak mikirin apa-apa lagi. Gitu. Kalau dari aku sendiri ya, yang aku merasakan hal itu ya. Itu sih. Jadi kita dengan capek olahraga, pulangnya tuh langsung tidur. Enak tidurnya. Jadi mungkin ditawarin dulu ke temennya, ditanyain dulu. Kamu malam ini free gak? Kalau kamu free, ikut aku aja yuk. Mungkin pilates, mungkin hangout, nonton bioskop gak apa-apa. Atau keliling alun-alun, beli jajan-jajan.
0: Iya, benar.
1: Bisa banget. Yang penting kita ngevalidasi perasaannya dia dulu. Itu yang paling penting. Karena kalau orang cemas, kita kasih hal negatif misal yang buat dia ke pressure ya. Dia makin bingung gitu. Dia makin cemas. Harus gimana ya dia? Kok makin ke pressure gitu. Mending kita afirmasi positif, kita ajak untuk senang-senang.
0: Gitu. Pokoknya selalu harus ditemenin gitu ya.
1: Betul. Kita harus temenin terus.
0: Gitu teman Pro 2. Jadi kalau ada teman kamu yang lagi cemas, lagi burnout maybe ya kan. Karena kan tugas kuliah gitu, makin padat gitu, tambah burnout ya, harus ditemenin.
1: Betul banget.
0: Kalau sama-sama burnout gimana?
1: Kalau sama-sama burnout, ya mungkin ngopi aja. Berdua ngopi, bahas hal-hal yang di luar kampus lah intinya. Biar mereka tuh gak makin jenuh. Karena sometimes aku dan circle kuliahku, kita tuh sama-sama jenuh, sama-sama capek di organisasi, capek di perkuliahan. Kita keluar aja. Keluar aja buat kayak bahas hal lain yuk. Yang di luar ini semua. Biar kita bisa melepas itu loh.
0: Gitu. Positif banget ini ya Sagata. Ya kalau gak positif rugi banget udah pilates
1: makanya.
0: Nah sebelum kita tutup obrolan malam hari ini, karena juga waktunya udah mau habis nih, interval 1 nih ya teman Pro 2. By the way, tadi kan kegiatan kamu udah cukup banyak nih. Ikut UKM, iya, terus juga olahraganya pilates, jogging pun, ada yang renang juga, iya gitu. Mungkin ada sesuatu hal baru yang pengen kamu coba lagi gak nih?
1: Mungkin nyoba olahraga baru kali ya.
0: Apa tuh?
1: Tadi kan aku agak cerita-cerita tentang padel. Itu sih aku pengen banget sebenarnya. Tapi kan dulu kan aku nyoba itu coaching sama mama kan kak.
0: Oh.
1: Bener-bener sama mama, bukan sama temen coachingnya.
0: Mama ini, mama main padel juga?
1: Iya, mama yang ngajak.
0: Oh.
1: Mama kepo gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi aku pas mau ngelanjutin tuh gak ada temennya. Di Banyuwangi temenku buat padel. Di sini aku belum nemu teman buat padel lagi sih. Tapi aku pengen nyoba.
0: I see. Tuh, teman pro 2. Mungkin ade mau nemenin Sagata padel.
1: Boleh ajak aku ya teman-teman.
0: Oke deh, by the way boleh kasih pesan-pesan untuk teman pro 2 mungkin yang lagi sibuk mengejar deadline sampai lupa buat jaga kesehatan diri sendiri, atau maybe yang lagi rungsing makin buka scrolling sosial media makin rungsing lagi, gimana tuh?
1: Mungkin kalau kesan-pesan dari aku sendiri ya teman-teman, dari aku yang berpengalaman mengabaikan olahraga dari dulu, kalian bisa coba selami dulu deh, kalian itu senangnya di olahraga apa gitu. Jadi kalian bisa apa ya, konsisten di olahraga itu. Gak harus yang berat-berat kok. Yang enteng-enteng bisa yoga atau pilates itu di rumah bisa. Asal ada niatnya aja gitu loh.
0: Itu juga di YouTube banyak juga kan video-video.
1: Banyak banget.
0: Oke. Eh by the way, kalau kamu misalkan pilatesnya itu ke studio atau ya udah di ini aja di rumah aja?
1: Aku di studio.
0: Oh, di studio.
1: Iya, kebetulan di studio.
0: Nah, tuh dia tuh ya teman pro 2. Pun juga di Jember makin kesini banyak kok tempat-tempat olahraga.
1: Iya, betul.
0: Ya kan?
1: Yang mau pilates boleh bareng aku. Ayo.
0: Cari teman dia.
1: Jadi teman pilates.
0: Nah, tuh benar-benar nge-influensi Sagata. Oke deh. By the way, terdekat ini ada project apa Sagata buat ikutan, maybe event lari kah atau mau ya udah ikutan padel beneran deh gitu.
1: Kalau event terdekat ini mungkin ke UKM-UKM ya, karena kan lagi mau demis kan, banyak ini proker-proker. Yang pertama nih zoner sendiri itu ada lomba desain teman-teman.
0: Oh.
1: Yang mau ikut lomba desain itu boleh boleh ke zoner karena ada lomba desain.
0: Itu kapan tuh?
1: Itu tanggal 6 sampai 12 Oktober. Sampai 16 Oktober pendaftarannya.
0: Oh.
1: Di extend. Jadi bisa banget. Terus juga aku sekarang lagi sibuk-sibuknya ngurus eventnya Imawangi di Natalis. Itu tanggal 8 November. Itu ada guest star-nya juga dan bisa buat umum. Jadi kakak boleh datang juga. Teman-teman semuanya boleh datang ke acara itu. Nanti kita have fun bareng di sana.
0: I see. Oke deh, semoga lancar program-programnya. Terus juga olahraganya makin kesini makin gencar ya. Sekali lagi thank you so much ya Sagata udah main-main kesini.
1: Terima kasih juga ya teman-teman dan kakak yang
0: nanti
1: enjoy malam ini.
0: Siap. Berarti main-main kesini lagi ngajak teman-teman yang lain lagi ya.
1: Oke, boleh.
0: Ngeracunin teman-teman pro 2 buat nggak tahu ngelakuin kegiatan apa lagi.
1: Pilates. Kita pilates.
0: Oke. Sambil ini teman pro 2 nyari teman padel nih si Sagata.
1: Di Jember ya.
0: Nah, di Jember tuh, bukan di Banyuwangi. Kalau di Banyuwangi sama mamahnya.
1: Iya. Sama mama, sama ada teman juga di Banyuwangi. Kalau di sini agak kurang teman-teman buat padel.
0: Tuh dia tuh, langsung daftar buat jadi teman padel Sagata. Oke deh, sekali lagi thank you ya.
1: Iya, thank you juga.
0: Teman pro 2, jangan kemana-mana, station terus pastinya, karena aku masih nemenin kamu sampai pukul 11 malam.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Taukah kamu kalau ada profesi yang dibayar hanya untuk tidur? Profesi ini dikenal sebagai profesi sleeper atau tukang tidur profesional. Pekerjaan ini masih ada di beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Tugasnya bukan hanya sekedar rebahan, tetapi menguji kenyamanan kasur dan bantal, membantu penelitian medis tentang pola tidur, hingga mengevaluasi kualitas tempat tidur di sebuah hotel. Besaran gajinya pun bervariasi, mulai dari belasan jutaan rupiah per bulan hingga bisa mencapai miliaran rupiah untuk proyek penelitian atau pengujian tertentu.
3: Maju terus aja, biar cepet.
4: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
3: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
4: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
3: Alah, cuma sebentar aja kok.
4: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
3: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
4: Yang gak sabaran itu kita.
5: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
1: Pro2FM Jember.
3: Coba lihat tulisan waktu SD, masih sama nggak dengan sekarang? Kemungkinan besar jawabannya enggak ya. Tulisan tangan seseorang bisa berubah seiring waktu. Kebiasaan menulis, cara memegang alat tulis, kecepatan menulis, hingga pengalaman sehari-hari bisa mempengaruhi bentuk tulisan kita. Makanya, tulisan tangan waktu masih sekolah dasar biasanya terlihat berbeda dengan tulisan kita sekarang. Menariknya, tulisan tangan juga merupakan keterampilan motorik yang terus berkembang menyesuaikan dengan kebiasaan kita. Jadi, kalau tulisanmu sekarang sudah nggak seperti dulu, itu wajar ya. Itu berarti tulisanmu sedang ikut tumbuh bersamamu.
4: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
5: Setuju!
6: Mama, iuran di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
7: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
4: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
8: Bandara.
9: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
7: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Kalau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
4: Sumpah. Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
10: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam barengan sama aku Devi Wulandari di edisi 14 Oktober 2026. Teman Pro2, aku masih nemenin kamu sampai jam 11 malam ya, seperti biasa dong. Jaga Malam sampai jam 11 malam. By the way, tadi kan kita udah ngobrolin tentang olahraga nih, teman Pro2. Yang mana nyatanya memang olahraga ini butuh seseorang atau mungkin sesuatu hal yang bisa nge-influence kita untuk into ke olahraga tersebut. Entah itu trennya yang semakin kesini semakin positif atau mungkin kefomoan, FOMO ini. Tapi kan FOMO yang positif itu sih menurut aku gak apa-apa ya buat dicobain ya. Jajal aja dulu deh teman Pro2. Tapi kalau yang satu ini kayak menurut aku sih perlu banget untuk kita lakuin juga, yang namanya nolak ajakan buat nongkrong yang di tempat fancy atau nongkrong mahal. Mari kita sebut seperti itu. Karena pun juga gak sedikit dari temen yang ngajak olahraga, iya. Tapi ada juga nih kubu yang ngajak buat nongkrong mahal. Iya apa iya? Masih ada kan dari teman-teman kamu kan, teman Pro2. Udah sih, aku gak perlu cari validasi dari kamu, udah pasti iya aja. Karena memang di aku pun juga merasakan hal tersebut. Jadi kayak ada teman yang mana itu di kubu ngajakin buat olahraga, ada juga yang ngajakin buat nongkrong. In this economy ya teman Pro2, marilah kita untuk bukannya nyetop ya, tapi kayak ngerem aja dulu untuk nongkrong di tempat yang mahal. Dan tentunya kalau yang sekarang ini nih rada-rada bingung buat nolaknya, supaya enggak yang namanya apa tuh nyinggung perasaan dari teman kita yang udah ngajakin itu. Kita bakal ngobrolin tentang ini nih teman Pro2, cara elegan untuk kamu menolak ajakan nongkrong mahal tanpa takut kehilangan teman kamu itu. Di cerita penutup hari ini berkaitan dengan hal tersebut pula. Boleh kali ya dari kamu ada cara-caranya, maybe boleh di spill teman Pro2, gimana cara kamu untuk menolak ajakan temenmu buat nongkrong mahal itu. Ceritain di WhatsApp di 081-559-70-8950. Bisa juga di Instagram story Pro2 Jember yang aku udah posting di question box Instagram paling akhir ya. Aku tungguin sampai jam 10 cerita kamu, dan nanti aku bakalan kasih tahu kamu gimana caranya buat nolak ajakan nongkrong mahal tanpa kamu takut kehilangan teman dekat kamu itu.

0: air yang kita minum ternyata punya usia yang luar biasa tua. Air di bumi sudah ada sejak sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Bahkan sebagian bahan pembentuknya kemungkinan sudah ada sebelum bumi terbentuk. Tapi air tidak terus berada di tempat yang sama. Air selalu berpindah lewat siklusnya. Menguap ke udara, membentuk awan, turun sebagai hujan, mengalir ke sungai dan laut lalu menguap lagi. Artinya, air yang kita minum hari ini bisa saja pernah menjadi bagian dari laut, berada di dalam es, atau bahkan pernah diminum oleh makhluk hidup jutaan tahun lalu. Airnya mungkin sama, tapi perjalanannya terus berubah dari waktu ke waktu.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah. Santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Teman terbaik.

satu single dari Adrian Khalif ya, teman Pro 2, 2001 kali. Emang sih ini tuh lagu gak bisa diprediksi. Bisa keluarnya di pagi hari, bisa juga munculnya di malam hari. Meskipun di program malam-malam, tapi ya harusnya sih tetap dong, gak mau yang melo-melo dong ya. Karena kan dijaga malam, jangan kalau malam-malam tuh konsepnya, lihat programnya teman Pro 2. Jadi 2001 kali, kalau misalkan pasangan kamu ngajakin berantem mulu, ending-endingnya juga yang satu kali, baikan lagi, gak apa-apa, berantem aja terus. Pokoknya di akhir harus baikan, tuh dia kunciannya ya. Boleh berantem mulu, tapi ya harus ingat kita baikan dong. Dan harus diingat juga, kalau kamu mau terhubung sama program-program yang ada di Pro 2 RRI Jember, gak cuma Pro 2 RRI Jember aja sih, dari program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia. Berarti waktunya kamu buat terhubung melalui aplikasi RRI Digital. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan program-program terkini dan juga informasi-informasi up to date yang terpercaya. Karena di dalam aplikasi RRI Digital itu, selain kamu bisa dengerin radio Pro 2, Pro 1 sampai program 5, kamu pun juga bisa dapetin informasi-informasi dari mulai regional, nasional, sampai ke internasional. Informasi tentang entertain ada, tentang liburan ada, tentang kuliner ada, tentang ekonomi ada, tentang negara ada, semuanya ada. Turun dua ya. Pokoknya lengkap banget di aplikasi RRI Digital. Terus juga ada fitur komunitas, ada juga fitur podcast, ada juga fitur live chat sama penyiarnya yang lagi on air detik itu juga. Nah kan lengkap banget tuh program-programnya juga, fitur-fiturnya juga. So, kalau kamu mau download aplikasi ini, ada di Play Store dan juga di App Store teman Pro 2. Jadi Play Store ada, App Store ada, dan semuanya gratis. Jadi tunggu apa lagi, download aplikasi RRI Digital sekarang juga di handphone kamu ya.

0: ada sebuah pulau di Polandia yang punya penghuni berbeda dari pulau pada umumnya. Namanya Pulau Estian atau Estian Island yang berada di kawasan Laguna Vistula. Pulau buatan ini terbentuk dari material hasil pengerukan proyek pembangunan kanal Vistula Speed. Setelah dibentuk, kawasan tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai habitat bagi burung liar. Pulau ini menjadi tempat bagi berbagai jenis burung air dan burung migrasi, seperti angsa abu-abu, dara laut hitam, camar kecil, hingga burung pantai. Lingkungan yang tenang membuat kawasan ini cocok untuk burung mencari makanan, beristirahat, dan juga berkembang biak. Dari material sisa pembangunan, lahirlah sebuah pulau dan ekosistem baru bagi satwa.
1: Saleh!
2: Ya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh!
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh.

berasal dari Aceh Barat. Semasa perjuangannya, Cut Nyadin bisa mengobarkan semangat rakyat hingga menjadi sosok yang ditakuti oleh Belanda. Kematian sang suami, Teuku Ibrahim, menjadi pematik semangat perjuangannya melawan para penjajah. Sejak kematian suaminya tersebut, Cut Nyadin kemudian bersumpah untuk menghancurkan para penjajah, dan pernikahannya dengan Teuku Umar membuat semangatnya untuk berperang semakin menggebu-gebu. Sayangnya, perjuangan Teuku Umar harus terhenti setelah ia gugur tertembak dalam sebuah serangan. Namun setelahnya, Cut Nyadin masih terus melakukan gerilya di pedalaman Meulaboh, dan seiring bertambahnya usia dengan matanya yang rabun dan juga penyakit encoknya, membuat anak buahnya merasa kasihan dan melaporkan hal itu kepada tentara Belanda. Tanggal 6 November 1905, Cut Nyadin berhasil ditangkap oleh tentara Belanda dengan syarat tidak boleh dianiaya atau diasingkan. Namun, setahun setelahnya, saat kondisi Cut Nyadin membaik, Belanda mengirimnya ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Hal ini karena Belanda masih takut apabila Cut Nyadin kembali mematik perlawanan di daerah Aceh. Di Sumedang, Cut Nyadin menghabiskan sisa hidupnya

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam,

Teman Pro 2 waktunya buat bacain gabungan dari kamu dulu. Sebelum aku ngasih tahu kamu ya gimana caranya, cara-cara elegan buat nolak ajakan nongkrong mahal dari teman-teman kamu. Ini udah ada Sinta di Ambulu. Aku biasanya bilang lagi punya prioritas pengeluaran lain, jadi gak perlu menjelaskan terlalu detail soal keuangan pribadi. Cukup jujur dan sopan aja, karena kita punya hak untuk menentukan uang kita mau dipakai buat apa. Setuju. Jadi terbuka, tapi gak yang 100% terbuka gitu ya buat apa. Tapi yang pasti teman kita ngerti kalau kita punya prioritas sendiri nih buat pengeluaran maybe di bulan ini atau bulan depan gitu ya. Setuju deh sama Sinta. Terus ada juga dari Bayu di Pakusari. Kalau aku tetap ikut kumpul, tapi kasih usulan tempat lain. Misalnya, gimana kalau kita kulineran kaki lima aja? Bisa makan enak, ngobrol lama, tapi gak bikin dompet menjerit. Oh, ngasih opsi kalau Bayu nih teman Pro 2. Nah, ada juga dari Arga di Tanggul. Menurut aku gak perlu takut dianggap pelit ya. Aku kadang bilang, makasih udah ngajak, tapi kali ini aku gak ikut dulu ya. Semoga next time kita bisa ketemu di tempat yang cocok buat semua. Tetap menghargai ajakannya tanpa maksain diri. Sopan. Nah, ada lagi nih dari Nanda. Aku suka deh sama Nanda. Maksudnya gabungan kamu ya Nanda. Dia tuh bakalan bilang gini, Nanda diajung teman Pro 2. Aku pernah bilang kayak gini, aku lagi mode hemat dulu nih, jangan ajak aku ke tempat yang bikin saldo ikut healing. Ini ya pikirannya healing tapi saldo ATM hilang. Untuk teman-temanku untung teman-temanku santai, akhirnya malah pindah ke tempat yang lebih murah. Ah, untungnya teman kamu bisa ini ya, bisa menerima itu. Terus ya berarti tetap nongkrong dong, daripada kita yang ngerasa healing tapi duit kok hilang. Yang ada pulang-pulang tetap pusing ya. Daripada pulang-pulang pusing, itu tadi, cari alternatif yang lain tempatnya. Thank you teman Bro 2 yang udah cerita di cerita penutup hari ini. Nah, aku masih ngelanjutin buat temenin kamu sampai pukul 11. Dan nanti abis ini aku bakalan ngasih tahu kamu juga nih cara yang elegan buat nolak ajakan nongkrong mahal dari teman kamu tanpa kamu takut kehilangan temanmu. So, stay tune terus di Jaga Malam.

0: bukan mitos. Kalau madu dikenal sebagai makanan yang tidak pernah kadaluarsa. Kandungan gula yang tinggi dan kadar air yang sangat rendah membuat madu sulit ditumbuhi bakteri, sehingga madu murni dapat bertahan sangat lama tanpa kehilangan kualitas utamanya. Menariknya, madu berusia ribuan tahun pernah ditemukan di makam Mesir kuno dalam kondisi masih baik. Jika madu mengkristal atau berubah warna seiring waktu, itu adalah proses alami dan bukan tanda bahwa madu telah rusak.
1: Just me, myself and only me, enjoying coffee literally make me bersyukur for this life that very very not easy to jalanin.
2: Hah? Kamu ngetik apaan itu?
1: Nih, caption story ngopi kita, biar kelihatan makin keren, ada Inggris-Inggrisnya.
2: Ya, tapi kalau campur aduk begitu, jadi nggak jelas, dan pesannya malah jadi aneh.
1: Lah, terus gimana dong? Kalau pakai bahasa Indonesia aja, takut nggak keren.
2: Kata siapa? Coba ganti.
3: Menikmati kopi membuatku bersyukur atas setiap langkah dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan.
1: Bagus juga ternyata.
0: Menguasai bahasa asing adalah hal yang baik. Namun, tampil keren bukan cuma soal bahasa yang dipakai. Lebih baik gunakan bahasa Indonesia dengan bijak dan benar. Karena berbahasa Indonesia juga gak kalah keren.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Teman.

Teman Pro 2, kamu pernah ada di satu kondisi dimana pengen nolak ajakan nongkrong dari teman kamu karena tempatnya terlalu mahal, tapi kamu dengan terpaksa tetap ikut karena takut banget buat dianggap gak asik nih orang. Nah, kalau kamu pernah ngerasa seperti itu, ini satu situasi yang berkaitan sama yang namanya gengsi finansial. Jadi ketika kamu ngerasa perlu banget buat ngikutin kebiasaan pengeluaran dari teman-teman kamu supaya kamu tetap diterima di circle itu. Apalagi nih teman Pro 2, kalau teman-teman kamu itu punya kebiasaan untuk cobain kafe kekinian. Apalagi di Jember sekarang lagi banyak kafe yang baru-baru buka ya. Terus ada makan di tempat restoran populer, atau mungkin menghabiskan akhir pekan di tempat yang ngebutuhin biaya yang gak sedikit. Menurut aku sih teman Pro 2, untuk menyampaikan batas kemampuan finansial ke teman dengan jujur dan menawarkan alternatif yang lebih terjangkau, ini tuh bisa ngebantu kamu untuk nolak ajakan tanpa ngebuat suasana jadi canggung. Jadi cara ini tuh bisa menjadi suatu langkah untuk menghadapi gengsi finansial itu, sehingga kamu tetap bisa nih untuk menjaga hubungan pertemanan tanpa harus maksain pengeluaran kamu di luar dari kemampuanmu. Keinginan untuk tetap diterima dalam suatu circle pertemanan memang terkadang ngebuat kita ini mengesampingkan kondisi keuangan sendiri ya. Misalkan nih kayak teman-teman itu ngajak makan di tempat yang fancy gitu, sementara kamu lagi berusaha untuk nabung atau ya punya kebutuhan lain yang perlu kamu prioritasin. Ngikutin teman mungkin memang terasa menyenangkan pada saat itu, tapi itu bisa nimbulin penyesalan ketika pengeluaran bulanan kamu itu mulai bengkak tuh teman Pro 2. Nah, situasi kayak gini bukan berarti kamu gak boleh untuk menikmati waktu barengan sama teman kamu. Kamu masih bisa untuk bersosialisasi, terus juga masih bisa untuk mencoba hal baru. Tapi gak semua ajakan itu harus diiyain. Setiap dari orang ini kan punya penghasilan, tanggungan, dan juga prioritasnya yang beda-beda nih. Bisa jadi kamu sama teman kamu kan juga beda ya teman Pro 2. Nah, yang perlu diingat sebenarnya kemampuan dari finansial, bukan dari ukuran seberapa asik dirimu atau seberapa pantas kamu berada dalam sebuah pertemanan itu. Jadi kamu gak harus untuk mengikuti semua kebiasaan dari circle pertemananmu hanya untuk ngebuktiin kalau kamu itu cocok ada di dalamnya. Yang namanya jujur soal budget tanpa harus ngebuat suasana jadi canggung itu adalah suatu langkah yang tepat ya teman Pro 2. Jadi setelah kamu memahami nih sama kondisi keuangan diri kamu sendiri, tantangan berikutnya yaitu tadi menyampaikan kepada teman yang terkadang memang bukan harga dari tempat nongkrong yang jadi masalah utama ya, tapi kayak rasa gak enakan itu loh, apalagi kalau kamu people pleaser yang gak bisa nolak, yang orangnya gas ayo gitu. Terus abis itu dapat circle yang lagi bokek-bokek nyeni dompet, temen ngajakin nongkrong di tempat yang fancy. Sebagai seorang people pleaser, rada-rada sulit memang untuk nolaknya ya. Cuman balik lagi, lihat dulu gimana dengan kondisi kemampuan finansial kamu. Dan jujur ke teman sendiri itu gak ada salahnya sih. Kamu bisa ini ngasih tahu prioritas kamu, terus kayak ya kamu bilang aja aku lagi pengen hemat-hemat nih, tadi kayak ceritanya dari teman Pro 2 tuh. Jadi kamu gak perlu tuh ngarang-ngarang alasan atau maybe ngejelasin kondisi keuangan kamu secara terperinci. Jadi cukup sampein aja keputusan kamu dengan santai dan juga tetap menghargai ajakan dari teman-teman kamu. Kayak gimana buat penyampaiannya? Ya bilang aja, kali ini aku skip dulu deh, lagi mau lebih banyak, lebih jaga pengeluaran bulan ini gitu. Atau kalau gak gitu kamu bilang aja, skip dulu deh aku lagi pengen hemat gitu. Bisa juga skip dulu deh, kecuali kalau nongkrongnya di sini gitu. Kayak kamu nolak tapi ngasih
alternatif gitu loh teman pro 2. Nolak untuk ke tempat fancy itu, tapi kamu ngasih alternatif di tempat yang maybe kamu lebih terjangkau untuk beli-beli di tempat itu. Gak ada salahnya juga ya kan. Siapa tahu teman kamu juga ternyata, oh iya juga ya, lagi hemat juga, ah ikutan gitu. Kan bisa jadi kamu itu menjadi seseorang yang influence dari teman kamu untuk berhemat. Jalah, influencer kali ah. Terus ada lagi beberapa cara yang bisa kamu gunakan untuk menolak ajakan nongkrong mahal teman kamu itu tanpa kamu perlu kehilangan si teman kamu itu. Kayak gimana cara elegannya? Ntar dulu deh teman pro 2, kita lanjut habis ini ya.

Kenapa keyboard dimulai dengan QWERTY, bukan ABC? Ternyata susunan ini dibuat tepat pada mesin tik agar batang huruf yang sering dipakai tidak saling bertabrakan dan menyebabkan mesin macet. Meski masalah itu sudah tidak ada di keyboard modern, susunan QWERTY tetap dipertahankan karena miliaran orang di dunia sudah terbiasa menggunakannya. Teknologi lama, tapi desainnya masih bertahan hingga sekarang.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, ini kita lanjut ngobrolin tentang cara menolak elegan ya dari tongkrongan teman-teman kamu yang ngajakin nongkrong di tempat fancy atau nongkrong mahal. Kalau tadi aku udah ngasih tahu kamu buat menyampaikan alasan secara singkat aja, kenapa kamu mau berhemat, kenapa kamu untuk skip dulu di tongkrongan kali ini gitu. Ada prioritas, ada kebutuhan yang lagi diprioritasin. Terus juga mungkin ini bisa menjadi salah satu cara juga ngusulin tempat lain, ya kan. Terus sama ini nih teman Pro 2, ada kalanya memang kita perlu berkata untuk kali ini aja aku skip gak apa-apa ya, kayak gitu. Jadi kalau kamu emang lagi gak pengen mengeluarkan uang untuk kegiatan yang namanya menongkrong itu tadi, ya kamu boleh untuk mempertahankan keputusan kamu. Kamu pun juga masih bisa untuk bersikap ramah tanpa harus mengubah keputusan cuma karena ngerasa gak enak kan. Nolak satu ajakan itu juga bukan berarti menolak pertemanan itu, teman Pro 2. Nah, setelah nih kamu menyampaikan batasan dari finansial kamu, mungkin kamu juga masih ada satu kekhawatiran ya yang tersisa. Lah, gimana kalau misalkan teman aku mulai jarang buat ngajak aku pergi? Hal-hal seperti itu tuh wajar, teman Pro 2, terutama kalau nongkrong itu udah jadi salah satu kebiasaan utama ya dalam satu kelompok pertemanan kamu itu. Tapi kedekatan itu gak cuma diukur dari seberapa sering kamu hadir dalam sebuah acara itu. Karena ada banyak sekali cara untuk kamu bisa tetap terhubung sama teman-teman kamu. Dan bahkan ketika kamu gak selalu bisa untuk mengikuti rencana si circle kamu itu, kamu bisa tetap menyapa teman kamu, nanyain kabar, balas pesannya, atau ya meluangkan waktu untuk ngobrol. Hal-hal sederhana kayak gini, ini tuh bisa menjaga, ngebantu untuk jaga komunikasi tanpa harus ngeluarin uang setiap kali ingin bertemu. Kalau kamu gak bisa join nih di pertemuan kali itu, kamu pun juga bisa untuk mengucapkan selamat atau mungkin nunjukin antusiasme kamu ketika teman kamu itu ngebagiin story atau ya nge-share di grup. Jadi dengan gitu, kamu juga tetap terlibat dalam kehidupan teman-teman kamu meski nggak selalu hadir secara langsung. Selain itu juga teman Pro 2, jangan ngebandingin kondisi keuangan sama teman kamu. Jadi memang ketika kita melihat ini ya, bisa nongkrong, teman kita bisa nongkrong di tempat yang mahal atau membeli sesuatu yang lagi tren, terkadang itu memunculkan perasaan yang tertinggal. Tapi kamu pun juga gak selalu tahu gimana kondisi keuangan ataupun prioritas dari teman kamu itu. Jadi daripada terus ngebandingin diri, ya lebih baik fokus lah ya teman Pro 2 pada tujuan dari yang kamu prioritasin untuk keuangan kamu sendiri. Kalau kamu lagi nabung buat kebutuhan yang sangatlah penting, keputusan untuk mengurangi pengeluaran, lebih khususnya pengeluaran buat hiburan ya, justru itu bisa menjadi langkah yang bijak. Tuh juga kalau kita butuh satu entertain, not only untuk beli-beli yang mahal-mahal sih teman Pro 2. Terus ada juga dimana untuk menjaga suatu pertemanan itu kamu juga perlu memperhatikan cara teman kamu menghargai gimana keputusanmu. Ya memang teman sesekali ngerasa kecewa ketika diri ini gak ikutan, dan itu hal yang wajar. Aku pun juga gitu, karena aku punya teman circle aku itu yang ada di Surabaya.
kayak mereka ya udah duaan di Surabaya gitu, kita bertiga, aku aja yang di Jember. Jadi kayak ketika satu ngajakin nonton konser yang di Surabaya tuh, ya udah duaan kan berhasil nih. Akunya yang di Jember karena kayak harus ke Surabaya, terus ya itu tadi ngejelasin prioritasnya lagi nggak buat itu tuh kayak gitu. Itu sih kalau cara aku ya, teman pro 2. Tapi emang sih kadang pengen banget buat ikutan ngumpul, cuman ya emang kondisinya lagi lokasi yang pertama jauh, yang kedua emang butuh suatu anggaran tersendiri kan untuk kita bisa datang ke satu pertemuan itu. Nah, kalau kitanya udah ngejelasin kenapa gak bisa join, yakin deh kalau teman kamu tuh bakalan menghargai keputusan kamu. Ya balik lagi, ya kan? Karena yang namanya suatu pertemanan, gak mungkin dong semuanya kan negatif. Ya meskipun kadang kita juga gak ngerti ya, gak join, diomongin apa enggak juga kitanya gak ngerti. Cuman yakin deh teman pro 2, kalau di pertemanan itu kamu menebar suatu vibrasi yang positif, percaya deh kalau teman kamu pun juga akan menjaga supaya satu atmosfer di situ tuh tetap yang positif. Jadi gak mungkin lah buat ngobrolin yang buruk-buruknya dari kamu. Yakin aja dulu. Jadi memang teman pro 2, teman kita mungkin ya sesekali bakalan ngerasa kecewa ya kalau misalkan kita gak bisa ikut. Terus itu juga suatu hal yang wajar sih, tapi emang mereka seharusnya tetap bisa ya untuk menghargai gimana keputusan kita tanpa terus menerus untuk mengejek, ngerendahin, atau ngebuat kita ngerasa bersalah karena keterbatasan sih budget itu. Dan kalau kamu terus ngerasa harus ngeluarin duit di luar kemampuan kamu untuk diterima, coba deh untuk ngelihat kembali gimana dinamika pertemanan kamu. Karena pun menjaga suatu hubungan baik ya memang membutuhkan usaha dari semua pihak, tapi kamu pun gak perlu ngorbanin ketenangan dari finansial kamu sendiri demi ngebuktiin kalau kamu tuh layak untuk jadi bagian dari sebuah circle itu. Kamu pun tetap bisa untuk jadi teman yang menyenangkan ya, tanpa harus selalu ngikutin setiap ajakan. Aku sih percaya ya teman pro 2, kalau misalkan kita udah gak nyaman di circle itu, ya udah tandanya untuk kita mulai menarik diri dari situ. I mean gini, satu pertemanan itu emang kadang, bukan kadang ya, emang ketika sudah satu frekuensi, tapi ada satu waktu di mana ternyata udah gak sefrekuensi nih. It's okay, gak apa-apa, gak perlu maksain juga. Kapanan aku ngebahaskan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Gimana tuh? Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Tuh dia. Jadi kadang emang kita bisa nih satu frekuensi, tapi ternyata ketika kita udah gak nyaman, oh berarti memang frekuensi ini udah gak sejalan, udah beda frekuensinya. Jadi it's okay, gak apa-apa untuk kita mulai untuk gak masuk ke situ, mulai untuk jaga jarak, it's okay. Dan gak perlu maksain juga kalau memang kitanya udah gak nyaman. Iya, ada kalanya untuk rehat sejenak dari circle itu. Ngasih pengertian udah harus pasti ya, jangan tiba-tiba nge-ghosting. Meskipun satu circle itu orangnya asik-asik, tapi kadang emang kitanya juga perlu waktu untuk diri sendiri dan juga kenyamanan dalam suatu pertemanan itu yang utama sih menurut aku.

0: Satu kantong darah bisa untuk satu orang aja. Ternyata nggak sesederhana itu. Darah yang didonasikan bisa dipisahkan menjadi beberapa komponen, seperti sel darah merah, plasma, dan trombosit. Komponen-komponen tersebut kemudian dapat digunakan untuk kebutuhan pasien yang berbeda. Artinya, satu kali donor darah, kamu berpotensi membantu lebih dari satu kebutuhan medis. Tergantung bagaimana darah tersebut diproses dan digunakan. Makanya, donor darah bukan cuma tentang memberikan darah aja. Ada proses panjang di baliknya. Mulai dari pemeriksaan, pengolahan, penyimpanan, sampai akhirnya diberikan kepada pasien yang membutuhkan. Inilah satu tindakan sederhana yang ternyata bisa punya manfaat yang luar biasa.
1: Yeay, Tante Tante!
2: Hai!
3: Loh, Ari nggak belajar daring?
1: Nggak, ah!
2: Emang nggak ada tugas?
1: Nanti juga Mama kok yang ngerjain!
3: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
2: Ya, kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
3: Iya sih,
2: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anaknya di rumah.
1: Tapi guru Ari tak segalak mama, Tante.
4: Dunia menjulukinya The King of Pop. Meskipun telah tiada, sosok Michael Jackson tetap dan selalu akan dikenang oleh dunia. Maestro yang mempopulerkan gerakan moonwalk ini telah mencetak karya dan prestasi luar biasa selama hidupnya. Tak heran, Michael Jackson termasuk legenda musik yang memiliki pengaruh besar terhadap sejarah permusikan. Michael Joseph Jackson, lahir pada 29 Agustus 1958 di Gary, Indiana, Amerika Serikat. Ayah dan ibunya berdarah Afrika Amerika. Michael Jackson merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara. Bukan tanpa alasan, julukan Raja Pop Dunia atau King of Pop disematkan kepada Michael Jackson. Mulai dari penyanyi, penulis lagu, hingga penari, ia lakukan dengan cemerlang. Jackson mulai mengambil peran sebagai penyanyi latar dan ikut menari. Dan akhirnya pada umur 8 tahun, ia dan Jermaine menjadi penyanyi utama. Dan nama kelompok musik ini diganti menjadi The Jackson 5. Band ini melakukan tur di bagian tengah Amerika Serikat secara ekstensif pada tahun 1966 hingga 1968. Michael Jackson diketahui memulai karir solonya pada usia 13 tahun dan berhasil masuk chart music di tahun 1971. Tak butuh waktu lama, ia kemudian merilis album-album barunya yakni Band, Music and Me, dan Off the Wall. Karirnya memuncak pada tahun 1982 ketika ia merilis album Thriller. Album tersebut dinobatkan sebagai album terlaris sepanjang

0: Sejarah. Pada 14 Mei 1984, Jackson diundang ke White House untuk menerima penghargaan yang diberikan langsung pada saat itu oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Penghargaan ini diberikan atas kepedulian Jackson terhadap orang yang memiliki ketergantungan alkohol dan narkoba. Jackson bersama Lionel Richie juga membuat single We Are The World yang dirilis ke seluruh dunia untuk tujuan amal, yaitu membantu rakyat miskin di Afrika dan Amerika Serikat. Single ini dinyanyikan oleh 39 selebritis termasuk Jackson. Selama masa mudanya, Jackson memiliki kulit coklat. Namun sejak awal tahun 1980, kulitnya tampak semakin memutih. Perubahan warna kulit ini memancing pertanyaan media dan memunculkan rumor-rumor, di antaranya rumor yang mengatakan bahwa Jackson sengaja memutihkan kulitnya. Menurut biografi yang ditulis oleh J. Randy Taraborelli, pada tahun 1986, Jackson didiagnosis menderita penyakit vitiligo dan lupus yang membuat kulitnya terlihat putih di beberapa bagian. Michael Jackson merencanakan untuk menggelar konser terakhirnya di O2 Arena London. Jackson menamai konser ini dengan nama This Is It Michael Jackson. Konser yang rencananya bakal dilaksanakan tanggal 25 Juli 2009. Namun satu bulan sebelum konsernya berlangsung, Michael Jackson meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles pada hari Kamis 25 Juni 2009. Ia tidak sadarkan diri setelah mengalami gagal jantung.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

harus pamit dari Jaga Malam di edisi 14 Oktober 2026 ini. Karena bentar lagi kamu lanjut ditemenin sama Chess Music sampai pukul 12 malam pastinya. Thank you ya, kamu udah nyimak aku dari pukul 8 malam tadi. Dan pastinya Jaga Malam bakalan balik lagi buat nemenin kamu besok di jam 8 malam. So, teman Pro 2, selamat beristirahat. Semoga tidur kamu malam hari ini menjadi tidur yang berkualitas, tidurnya nyenyak, besok pagi bangun dalam kondisi yang segar. Terus juga kamu yang lagi sakit, semoga lekas sembuh. Dan pastinya kamu yang lagi kerja, kalau malam ini masih kerja aja, semangat deh ya buat kerjanya. Devi Wulandari pamit dari ruang dengar kamu. Thank you teman Pro 2. Bye bye, good night. Stay tune terus ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Hati selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Pro 2, usai sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Oke, selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya dimanapun kalian berada? Semoga senantiasa sehat, happy, dan pastinya siap menjalani aktivitas di pagi hari ini. Masih barengan aku, Novel Hanur, yang bakal nemenin kamu dalam program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan mungkin buat kamu yang sekarang lagi siap-siap sekolah nih, Atau berangkat bekerja, lagi di perjalanan, atau mungkin masih menikmati suasana pagi di rumah, jangan lupa awali hari dengan semangat dan energi positif pastinya. Nah, nomor 2, sebelum kamu melanjutkan aktivitas pagi ini, ada informasi penting yang perlu

Lalu kamu simak terlebih dahulu, karena kita bakal cari tahu gimana kondisi cuaca di wilayah Jember dan sekitarnya. Kemudian kita juga bakal update kondisi lalu lintas di sejumlah ruas jalan wilayah perkotaan Jember. Dan pastinya masih barengan aku Naufal di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

Oke, tema nomor 2 masih barengan aku Noval. Nah, sebelum melanjutkan aktivitas pagi ini, yuk kita simak bersama terlebih dahulu informasi cuaca di wilayah Jember dan sekitarnya. Untuk yang pertama, kita akan melihat kondisi cuaca dari kabupaten sebelah, dari Kabupaten Lumajang. Oke, di Lumajang diprediksi akan berawan dengan cuaca 23 sampai 28 derajat Celcius dengan intensitas 67 sampai 95%. Kemudian di daerah Jember juga diprediksi berawan dengan cuaca 25 sampai 34 derajat Celcius. Ya, ini lumayan panas, jadi teman perdua senantiasa sedia payung sebelum hujan ini karena kondisinya berawan, jadi bisa jadi akan turun hujan atau mungkin mendung nantinya. Kemudian di Banyuwangi juga diprediksi berawan dengan cuaca 24 sampai 31 derajat Celcius dan intensitas 58 sampai 91%. Kemudian di daerah Bondowoso, kita bergeser ke sebelah, ke Bondowoso. Ini prediksi berawan juga, sama halnya dengan kabupaten sebelumnya, yakni dengan kondisi cuaca 22 sampai 34 derajat Celcius. Kemudian di daerah Situbondo juga sama-sama berawan, jadi 24 sampai 35 derajat Celcius. Wah, cukup panas sih sepertinya di daerah Situbondo dengan intensitas 27 sampai 81%. Jadi buat teman-teman yang mungkin sedang ada kegiatan di beberapa kota tersebut termasuk Jember juga, hari ini kondisi cuaca diprediksi akan berawan. Jadi sedia payung saja sebelum hujan karena siapa tahu nanti akan turun hujan atau mungkin ada mendung atau gerimis. Karena memang masih belum terlihat nih hilal cahaya matahari yang terang benderang. Jadi sekedar berawan, namun panasnya tetap terik karena di daerah Jember sendiri itu berkisar sampai 34 derajat Celcius. Kemudian di daerah Situbondo juga sampai 35 derajat Celcius bahkan. Jadi senantiasa teman-teman reapply sunscreennya supaya kulitnya tidak gosong, senantiasa terjaga. Dan informasi tadi merupakan informasi cuaca dari wilayah Jember dan sekitarnya. Nah, buat teman pro 2 yang akan beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk tetap menjaga kondisi tubuh, mencukupi kebutuhan air putih, dan menggunakan pelindungan dari sinar matahari saat cuaca mulai terasa panas. Dan perlu diingat juga, kondisi cuaca di setiap wilayah bisa berbeda-beda, jadi pastikan kamu tetap memantau informasi cuaca terbaru sebelum beraktivitas. Itu tadi informasi cuaca pada pagi hari ini, semoga bisa membantu teman pro 2 mempersiapkan aktivitas dengan lebih baik. Tetap semangat menjalani hari ini dan jangan kemana-mana, masih barengan aku Nova di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: tandani ning ngene ya.
1: Mas ning ngene ya berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah ning nyusul.

Oke, teman baru dua, kembali lagi barengan aku Noval. Sekarang kita akan membaca traffic report di daerah Jember dan sekitarnya. Oke, buat kamu yang mungkin saat ini udah siap berangkat ngampus, sekolah, kerja, merawat sebentar nih, kita pantau situasi jalanan di sepanjang antara utama Jember Kota biar perjalanan kamu pagi ini aman dan terhindar dari kemacetan. Nah, teman baru dua, kita mulai nih dari halaman atau dari area sekitar studio RRI Jember di Jalan Lejen Panjaitan menuju arah kota pagi ini terpantau ramai lancar. Dan perlambatan hanya terjadi di beberapa titik traffic light dan persimpangan sekolah, khususnya di depan SMA Negeri 1 Jember. Jadi masih sangat aman untuk dilintasi. Namun begitu kamu merapat ke arah kota dan alun-alun Jember, volume kendaraan mulai padat merayap, di mana antrean cukup panjang menyular di sepanjang Jalan PB Sudirman serta Jalan Ahmad Yani. Dan ini merupakan imbas dari penyesuaian uji coba satu arah baru di jalan Diponegoro. Dan ekor kepadatannya merembet hingga ke seputaran alun-alun. Jadi harap ekstra sabar nih buat teman Pro 2. Dan bergeser sedikit ke kawasan Pasar Tanjung, di sini pengawasan dan petugas gabungan masih sangat ketat, di mana Jalan Saman Hudi tetap satu arah ke utara menuju Jalan Sultan Agung. Nah, buat kamu nih yang mau menuju atau melintas di Jalan Gajah Mada, diingatkan kembali, dilarang langsung belok kanan ke Jalan Saman Hudi karena penumpukan kendaraan pagi ini mendominasi di titik persimpangan tersebut akibat banyaknya pengendara yang melambat untuk menyesuaikan rute. Nah, sekarang buat nomor 2, kaum akademisi yang mau bergeser ke daerah kampus Jember, wah, pagi ini sepertinya areanya terpantau padat merayap dan cenderung mengunci di jam-jam sibuk masuk kuliah dan masuk sekolah. Titik paling krusialnya ada di bundaran DPR, di mana jalan menuju Jalan Kalimantan, kemudian arus juga dari Jalan Jawa, itu semuanya bertemu di sini dari memicu antrean sangat panjang, terutama di Jalan Jawa, tepatnya di depan SMP 3 Jember dan juga SMA Negeri 2 Jember, memang terpantau banyak sekali.

0: kali pengantaran dari orang tua dan juga siswa yang sedang berangkat sekolah. Nah, kendaraan didominasi oleh roda 2, mahasiswa dan juga siswa-siswa yang akan berangkat ke sekolahnya masing-masing. Dan gak cuma di bundaran DPR, bundaran Masteri pun terpantau sama padatnya akibat pertemuan arus dari arah Poli J, kemudian dari arah PB Sudirman, dan juga dari arah Tegal Gede dan sekolah-sekolah di sekitarnya. Nah, tips buat kamu, kurangi kecepatan, jaga jarak aman, dan selalu gunakan lampu SIN. Kalau mau berbelok, jangan mendadak, dan pastikan senantiasa menoleh kanan-kiri. Itu dia update kondisi lalu lintas Jember Kota pagi hari ini. Tetap utamakan keselamatan teman roda 2, patuhi rambu-rambu lintas, dan jangan saling serobot. Dan ingat, biar lambat asal selamat sampai tujuan. Aku bakal kembali lagi di jam berikutnya dengan informasi yang lebih menarik lagi, dengan informasi-informasi seputar peristiwa, kilas peristiwa di tanggal 15 Oktober di beberapa tahun lalu, dan peringatan-peringatan yang kita peringati di hari ini. Tetap di Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.